0: tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turkiye dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
2: Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kubu Raya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
4: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kubu Raya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personil itu kurang lebih 200. Begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diintensifkan.
3: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
5: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BPBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BPBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
3: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
7: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
8: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anaknya.
7: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
6: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat-surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
7: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Agak jauh bijaksana melaporkan.
1: Palangkaraya Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
0: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini.
9: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
0: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara listrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
9: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
10: Jam 6.20 menit, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya apa gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon Ende, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
9: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari Terminal Domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
1: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
11: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
12: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
11: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
13: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
11: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
14: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yunengsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
15: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita.
14: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
16: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
14: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025 sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Japanan.
18: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Poro Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun

0: Jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858715006669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Profil RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda

0: Agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundament. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, baru saja telah Anda ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang, dan mendengar dimanapun Anda berada, saya masih hadirkan beberapa lagu untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan saya awali dengan satu lagu dengan judul Selamat Pagi Matahari. Selamat pagi untuk Anda semuanya, pendengar Pro 1 dari Padang, warga Kota Padang ataupun juga siapapun yang mendengar, pendengar Pro 1 dari Padang di mana saja dapat mendengarkan siaran ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat memulai aktivitas Anda di hari Minggu ini. Ada yang berolahraga, ada pun juga ada yang bersiap mungkin keluar kota untuk liburan, atau mungkin hanya di rumah saja menikmati hari libur bersama keluarga tercinta. Pro 1 hadir menemani Anda semuanya, dan selamat pagi matahari.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, tumben banget sih kakak cepet pulangnya. Memangnya gak ada kerjaan?
4: Ah, sudahlah dek, nanti sore balik lagi ke kantor ambil absen. Eh, dek, sini deh. Kakak ada rezeki dikit nih.
3: Ah.
4: Buat adek sama ibu, ditransfer sama kolega tadi. Kakak bantu ngurus izin di kantor, nah terus dapet deh. Nah sekarang hayuk, siap-siap kita pergi shopping. Katanya kan pengen baju baru.
3: Apa? Kakak terima aja gitu ditransfer duit sama orang. Itu namanya kakak korupsi, kak.
4: Tapi deh.
3: Tapi apanya, kak? Aku dan ibu gak rela dikasih nafkah dengan uang hasil korupsi, kak. Ini lagi kakak bolos ngantor. Itu namanya kakak korupsi waktu, kak. Mau jadi apa generasi penerus kita, kak?
2: Korupsi tidak hanya berakibat buruk bagi Anda, tapi juga orang sekitar Anda dan generasi penerus kita. Jangan rela menukarkan kenikmatan sesaat Anda dengan dosa berlipat ganda. Korupsi, jangan coba-coba.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.
1: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: membawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

0: Mama, ini pohon apa ya?
1: Oh, ini pohon mahoni, sayang.
0: Kalau ini, Ma?
1: Ini pohon mangga.
0: Ada 1, 2, 3, 4.
1: Kamu menghitung apa sih?
0: Iya, kok banyak sekali sih, Ma, pohonnya.
1: Iya, sayang. Ini kan ditanam di sepanjang jalan dan juga di tempat-tempat terbuka di desa kita ini.
0: Untuk apa, Ma?
1: Menanam pohon itu banyak loh manfaatnya. Lingkungan jadi asri, sejuk, terhindar dari polusi. Pokoknya banyak, Nak. Terus, kalau yang ada buahnya, seperti pohon mangga, kan bisa kita makan.
0: Wah, Ma, aku bantu ya, Ma. Aku kan juga suka kalau lingkungan kita sehat dan asri.
1: Pinter nih anak mama. Ayo bantu mama.

0: chatting.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, ada
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, tadi sudah ada lagu dari T5 ya, berjudul MIRC. Mungkin banyak kalau generasi sekarang yang gak kenal dengan yang namanya MIRC ya. Jadi MIRC itu adalah dulunya adalah program komputer klasik untuk sistem operasi Windows yang berfungsi sebagai client internet relay chat. Nah, jadi IRC itu kepanjangan dari internet relay chat ya. Perangkat lunak ini diciptakan oleh Khalid Mardambei pada tahun 1995 dan sangat populer untuk melakukan percakapan daring baik secara grup di dalam kanal maupun secara private ya, secara pribadi. Nah, adapun fitur utama dari MIRC ini terhubung ke jaringan IRC global untuk bergabung dengan berbagai ruang obrolan. Kemudian mendukung pengiriman dan penerimaan berkas atau file sharing lewat fitur DCC. Memiliki bahasa pemrograman script atau scripting language untuk mengatur otomatisasi dan tampilan. Kemudian mendukung koneksi multi-server, enkripsi SSL dan juga IPv6. Nah, dulu mungkin yang di tahun 90-an atau 2000-an lah ya. Tahun 2000-an, 98, 99, 2000-an saat internet mulai masuk di Indonesia dan populer, MIRC ini juga populer dan dikenal lewat istilah ASL PLS ya. Jadi istilahnya ASL PLS itu adalah singkatan dari age, umur, seks, ataupun juga jenis kelamin dan location, lokasi di mana. Dan PLS itu adalah singkatan dari please. Jadi kayak meminta informasi data awal gitu. Usianya berapa, jenis kelaminnya apa, kemudian juga lokasinya di mana. Jadi kalau misalnya Anda usianya 20, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, lokasi di Padang, ASL, PLS. Jadi tulisnya 20, laki-laki, Padang. Nah gitu, yang dulu sangat ikonik banget dan sering ditanyakan pengguna saat baru memulai percakapan. Kemudian ada juga yang namanya kanal atau channel, ruang obrolan virtual yang biasanya diawali dengan tanda pagar ya. Kalau tanda pagar itu kayak kalau di media sosial sekarang hashtag ya. Hashtag, kalau misalnya dulu, kalau dulu di IRC, MIRC itu hashtag Indonesia, berarti itu ruang obrolan khusus orang-orang Indonesia. Nah jadi itu sangat populer sekali jauh sebelum adanya Yahoo Messenger ataupun juga perpesanan-perpesanan yang lain ya. Nah dulu orang makainya MIRC ya, Internet Relay Chat, seperti yang dinyanyikan oleh T5 tadi ya. T5 band asal Bandung yang beraliran pop, sentuhan R&B serta hip hop yang tenar pada awal tahun 2000-an. Dan T5 ini domisilinya di kota Bandung yang memang dikenal banyaknya lahir musisi-musisi Indonesia dari kota kembang itu. Oke, kita lanjut dulu kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Kali ini saya pilihkan lagu dari Rini Idol dengan Satu Bintang.

0: Oilers Info.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat telah mengumpulkan paket randang seberat 1,8 ton yang akan dikirimkan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur. Sekretaris BPBD Sumbar Ilham Wahab kepada RRI di Padang kemarin mengatakan proses pengemasan ke dalam kardus dikebut hingga siap dikirim pada Senin 25 Agustus mendatang. Ilham menjelaskan proses pengiriman paketan randang menggunakan pesawat kargo Garuda Indonesia dan ditargetkan tiba di Labuan Bajo NTT pada hari dimaksud. Sementara itu, penyerahan simbolis oleh Gubernur Mahyildi kepada korban gempa NTT akan dilakukan pada 26 Agustus mendatang. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini.

0: Pukul 8 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, baik pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami hadirkan program ibadah minggu, dan untuk hari ini kami hadirkan mimbar Buddha dengan judul memaknai kemerdekaan sesuai Dharma untuk pendengar kami yang beragama Buddha. Selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Saatnya mimbar agama Buddha. Selamat mendengarkan.

Namo Buddhaya. Pendengar RRI yang berbahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali dalam program siaran yang menghadirkan informasi, inspirasi, dan refleksi kehidupan keagamaan dalam mimbar Agama Buddha. Pendengar yang berbahagia, bulan Agustus selalu menjadi bulan yang istimewa bagi masyarakat Indonesia. Kita memasang bendera merah putih, menghias lingkungan, mengikuti berbagai perlombaan, melaksanakan upacara, dan mengenang jasa para pahlawan. Namun, ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama. Apa sebenarnya makna kemerdekaan bagi kita? Apakah kemerdekaan hanya berarti terbebas dari penjajahan? Ataukah kemerdekaan juga berarti terbebas dari belenggu yang ada di dalam diri kita sendiri? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema tentang memaknai kemerdekaan sesuai Dharma. Bagaimana seorang umat Buddha memandang kemerdekaan? Apa hubungan kemerdekaan dengan ajaran Buddha? Dan bagaimana kita mengisi kemerdekaan melalui perilaku yang sesuai dengan Dharma? Baiklah, langsung saja kita bahas tentang bagaimana memaknai kemerdekaan sesuai Dharma. Pendengar yang berbahagia, ketika kita mendengar kata kemerdekaan, biasanya yang muncul dalam pikiran kita adalah perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah. Kemerdekaan diperoleh melalui perjuangan, pengorbanan, persatuan, kebenaran, dan keteguhan hati para pahlawan. Karena itu, kemerdekaan memiliki harga yang sangat mahal. Kita bisa menikmati kemerdekaan, kehidupan yang lebih bebas hari ini karena ada generasi sebelumnya yang berjuang. Maka, pertanyaan berikutnya adalah, setelah merdeka, apa yang harus kita lakukan? Tentunya bukan sekedar menikmati kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Sebagai umat Buddha, kita dapat memaknai kemerdekaan bukan hanya sebagai kebebasan secara lahiriah, tetapi juga sebagai kebebasan batin. Kita bisa tinggal di negara yang merdeka, tetapi kalau pikiran kita masih dikuasai kebencian, keserakahan, iri hati, kecemasan, kesombongan, dan ketakutan, apakah kita benar-benar merdeka? Misalnya, seseorang berkata, "Saya bebas melakukan apa saja," tetapi ia tidak mampu mengendalikan kemarahannya. Ketika ada orang yang mengkritik, ia langsung marah. Ketika keinginannya tidak terpenuhi, ia kecewa. Ketika melihat orang lain sukses, ia iri. Secara fisik mungkin ia bebas, tetapi secara batin ia masih diperbudak oleh emosinya sendiri. Dalam perspektif Dharma, kebebasan yang sejati tidak hanya berkaitan dengan kebebasan dari kekuasaan pihak lain, tetapi juga kebebasan dari belenggu batin. Pendengar yang berbahagia, ajaran Buddha mengajarkan bahwa penderitaan manusia banyak berkaitan dengan kondisi batin. Ada kemelekatan, ada keinginan yang berlebihan, ada kebencian, ada kebodohan batin atau ketidaktahuan. Nah, ketika kita sering merasa, kalau saya memiliki ini, saya akan bahagia. Kalau orang itu memperlakukan saya dengan baik, saya akan bahagia. Kalau saya mendapatkan jabatan itu, saya akan bahagia. Kalau semua orang menyukai saya akan bahagia. Padahal, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Karena itu, salah satu bentuk kemerdekaan adalah kemampuan untuk tidak diperbudak oleh keinginan dan emosi kita sendiri. Bayangkan, seseorang yang setiap pagi bangun tidur, kemudian langsung membuka media sosial. Ia melihat orang lain sedang berlibur. Ia melihat orang lain membeli kendaraan baru. Ia melihat teman mendapatkan pekerjaan bagus. Ia melihat seseorang menikah.
Kemudian hidup saya tidak seperti dia. Akhirnya muncul rasa iri dan tidak puas. Padahal orang yang dilihat di media sosial hanya memperlihatkan sebagian kecil kehidupannya. Inilah salah satu bentuk perbudakan modern. Bukan dijajah oleh tentara, tetapi dijajah oleh notifikasi, popularitas, validasi, dan keinginan untuk diakui. Maka, kemerdekaan di era digital dapat kita maknai sebagai kemampuan untuk menggunakan teknologi tanpa diperbudak oleh teknologi. Kita menggunakan media sosial, bukan media sosial yang menggunakan kita. Kita memang memegang telepon genggam, bukan telepon genggam yang mengendalikan kehidupan kita. Menarik bukan? Jadi, kemerdekaan juga berkaitan dengan kemampuan mengendalikan diri. Lalu, bagaimana cara umat Buddha mengisi kemerdekaan tersebut? Nah, salah satu fondasi adalah sila, yaitu perilaku moral. Pendengar yang berbahagia, kemerdekaan tanpa tanggung jawab dapat berubah menjadi kebebasan yang merugikan. Contohnya sederhana, kita bebas berbicara, tetapi apakah semua yang ingin kita katakan harus disampaikan? Tidak, kita perlu mempertimbangkan apakah ucapan kita benar, bermanfaat, dan tidak menyakiti orang lain. Kita bebas menggunakan media sosial, tetapi apakah kita bebas menyebarkan berita yang belum tentu benar? Tentu tidak. Kita bebas memilih, tetapi pilihan kita tetap memiliki konsekuensi. Dalam Buddhisme, kita mengenal Pancasila Buddhis yang antara lain mengajarkan untuk menghindari pembunuhan, pencurian, perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab, ucapan tidak benar, serta minuman atau zat yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nilai-nilai tersebut sangat relevan dalam kehidupan berbangsa. Kemerdekaan akan menjadi bermakna apabila masyarakatnya memiliki moralitas. Bayangkan jika semua orang merasa saya bebas melakukan apa saja, lalu orang bebas mengambil milik orang lain, bebas melakukan kekerasan, bebas menyebarkan fitnah, bebas melakukan penipuan, bebas menghina orang lain. Apakah itu kemerdekaan? Tentu bukan. Itu adalah kebebasan tanpa kebijaksanaan. Karena itu, kemerdekaan harus berjalan bersama tanggung jawab. Nah, pendengar RRI yang berbahagia, Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda agama, dan berbeda tradisi. Tetapi kita memiliki satu rumah bersama, yaitu Indonesia. Dalam ajaran Buddha, kita mengenal metta, yaitu cinta kasih atau niat baik kepada semua makhluk. Metta mengajarkan kita untuk mengembangkan pikiran yang tidak membenci. Dalam kehidupan berbangsa, nilai ini sangat penting. Kita tidak harus sama untuk bisa hidup bersama. Kita tidak harus memiliki keyakinan yang sama untuk saling menghormati. Kita tidak harus memiliki latar belakang yang sama untuk bekerja sama. Justru, perbedaan dapat menjadi kekuatan apabila disikapi dengan kebijaksanaan. Coba kita lihat sebuah taman. Taman menjadi indah karena memiliki berbagai jenis bunga. Kalau semua bunga harus sama, mungkin taman tersebut justru kehilangan keindahannya. Demikian juga Indonesia. Keberagaman adalah bagian dari keindahan bangsa. Karena itu, mengisi kemerdekaan juga berarti menjaga persatuan. Jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah membenci hanya karena perbedaan. Jangan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling bermusuhan. Sebaliknya, mari membangun komunikasi, toleransi, gotong royong, dan kepedulian. Itulah salah satu bentuk nyata dharma dalam kehidupan berbangsa. Nah, ada satu kemerdekaan yang sangat penting, yaitu merdeka dari kebencian. Kadang-kadang kita merasa bahwa
Orang lainlah yang membuat kita menderita. Dia yang membuat saya marah. Dia yang menyakiti saya. Dia yang menghancurkan kebahagiaan saya. Tetapi Dharma mengajak kita melihat lebih dalam. Ketika kita menyimpan kebencian, siapa yang pertama kali merasakan panasnya? Tentu diri kita sendiri. Kebencian seperti memegang bara api dengan maksud melemparkannya kepada orang lain. Sebelum dilemparkan, tangan kita sendiri sudah terbakar. Karena itu, memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan berarti membebaskan diri dari beban kebencian. Inilah kemerdekaan batin. Kita boleh mengingat pengalaman buruk, tetapi jangan sampai pengalaman buruk tersebut menguasai seluruh kehidupan kita. Kita boleh kecewa, tetapi jangan biarkan kekecewaan berubah menjadi kebencian. Kita boleh sedih, tetapi jangan menjadikan kesedihan sebagai alasan untuk menyakiti orang lain. Dharma mengajarkan kita untuk memahami bahwa semua kondisi pasti berubah. Apa yang menyakitkan hari ini, suatu saat dapat menjadi pengalaman yang membuat kita lebih bijaksana. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan umat Buddha untuk mengisi kemerdekaan? Tentu ada banyak hal sederhana yang dapat dilakukan. Pertama, meningkatkan kualitas diri. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, mengembangkan keterampilan, menjadi pribadi yang disiplin, dan bertanggung jawab. Kedua, menjaga moralitas. Jangan merugikan orang lain, jangan melakukan korupsi, jangan menipu, jangan menyebarkan kebencian. Ketiga, mengembangkan kepedulian sosial. Misalnya, melalui donor darah, membantu masyarakat yang membutuhkan, menjaga lingkungan, membantu kegiatan sosial, dan berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Keempat, menjaga kerukunan. Sebagai umat Buddha, kita tidak hidup sendirian. Kita adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Karena itu, mari menjadi umat beragama yang menghadirkan kedamaian. Yang kelima, bijak menggunakan media sosial. Mari sebarkan konten yang mendidik, sebarkan pesan dharma yang menyejukkan. Jangan menjadi bagian dari penyebaran hoax, fitnah, ujaran kebencian, dan provokasi. Bayangkan jika satu unggahan kita mampu

Saya merdeka dari kebutuhan untuk selalu dipuji. Apakah saya merdeka dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain? Apakah saya merdeka dari kebencian? Dan yang paling penting, apakah kehadiran saya membuat orang lain merasa lebih damai? Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang boleh kita lakukan. Kemerdekaan juga tentang kemampuan untuk memilih apa yang sebaiknya kita lakukan. Kita bebas berbicara, tetapi memilih ucapan yang benar. Kita bebas bertindak, tetapi memilih tindakan yang baik. Kita bebas menggunakan teknologi, tetapi memilih menggunakannya secara bijaksana. Kita bebas menentukan hidup, tetapi tetap mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan. Inilah kemerdekaan yang berlandaskan Dharma. Pendengar yang berbahagia, kemerdekaan Indonesia adalah warisan perjuangan para pahlawan. Tugas kita bukan hanya mengenangnya, tugas kita adalah mengisinya. Mari kita isi kemerdekaan dengan Dharma. Apa itu Dharma? Ya, Dharma adalah kebenaran yang universal. Dengan kejujuran, dengan cinta kasih, dengan toleransi, dengan kepedulian, dengan kerja keras, dengan menjaga persatuan, dan dengan terus mengembangkan kebijaksanaan. Jangan sampai bangsa kita merdeka secara politik, tetapi masyarakatnya masih terbelenggu oleh kebencian, keserakahan, intoleransi, dan ketidakpedulian. Mari kita mulai diri sendiri, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Mulai dari satu orang, mulai dari satu keluarga, mulai dari satu komunitas, dan mulai dari diri kita sendiri. Merdeka negaranya, merdeka pula batinnya. Merdeka dalam Dharma, bersatu dalam Indonesia. Baiklah pendengar yang berbahagia, sebagai penutup dari pembahasan hari ini, bahwa kita belajar kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga bagaimana kita membebaskan diri dari belenggu batin dan mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang baik. Semoga refleksi memaknai kemerdekaan sesuai Dharma dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana, beretika, penuh cinta kasih, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah bersama-sama mengikuti acara ini. Mari kita terus menjaga persatuan, kedamaian, dan kerukunan. Namo Buddhaya, Sabbe Sattva Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Demikian mimbar agama Buddha hari ini. Sampai jumpa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, telah Anda dengarkan mimbar agama Buddha untuk hari ini. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Saya hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk menemani hari libur Anda di hari ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, kamu udah mandi apa belum sih? Kok kucel gitu?
4: Hah? Apanya yang kucel sih?
3: Itu rambutnya kusut, terus keriting, mukanya juga kusam.
4: Emang begini. Ih, kamu untung ngomongnya sama aku ya. Kalau orang lain yang denger ini udah rasis namanya, ada undang-undangnya juga loh.
5: Oh no.
3: Hah? Masa sih?
4: Iya, gimana pun keadaannya, kita harus saling menghargai. Yang kamu komentari kan juga ciptaan Tuhan.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
2: Aku masih lapar bro.
1: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
3: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada ngerasa nggak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
1: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Kalau mau cepat, ada biaya tambahannya.
7: Ini nggak benar nih. Tapi kalau saya lapor, aman nggak ya?
8: Kalau kita diam, praktik ini terus terjadi. Kamu nggak sendiri.
9: Jangan takut melapor, suara kamu berarti. Dugaan korupsi bisa dilaporkan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Identitas pelapor dilindungi. Mari bersuara, karena kebenaran tidak seharusnya diam.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Pendengar, hari ini 23 Agustus banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Sejumlah catatan sejarah dan peringatan penting dari berbagai negara termasuk Indonesia terjadi pada tanggal 23 Agustus ya. Salah satunya adalah dimulainya konferensi meja bundar pada 1949 ya. Jadi pendengar, tanggal 23 Agustus menandai dimulainya konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada 1949. Perundingan berlangsung hingga 2 November 1949 dan menjadi bagian penting perjalanan diplomasi Indonesia. Indonesia dalam KMB diwakili delegasi yang dipimpin oleh Mohammad Hatta, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh J.H. van Barsewen. Pertemuan tersebut juga melibatkan Bijen Coms for Federal Overleg serta United Nations Commission for Indonesia. KMB menghasilkan kesepakatan mengenai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda. Kedua pihak juga menyepakati pembentukan Uni Indonesia Belanda serta sejumlah persoalan ekonomi dan keuangan. Persoalan Irian Barat belum terselesaikan dalam konferensi dan direncanakan dibahas kembali setelah pengakuan kedaulatan. Penyerahan kedaulatan kemudian berlangsung pada 27 Desember 1949. KMB menjadi salah satu tonggak penting perjuangan Indonesia melalui jalur diplomasi setelah proklamasi kemerdekaan. Kemudian untuk level internasionalnya, tanggal 23 Agustus itu memperingati International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition setiap 23 Agustus. Peringatan tersebut berkaitan dengan pemberontakan di Saint Domingo pada malam 22 sampai 23 Agustus 1791. Nah, pendengar, Saint Domingo ini merupakan wilayah yang kini menjadi Republik Haiti dan ketika itu berada di bawah kekuasaan negara Perancis. Pemberontakan tersebut memainkan peran penting dalam perjuangan menghapus perdagangan budak transatlantik. Nah, UNESCO menjadikan peringatan ini sebagai momentum untuk menjaga ingatan seluruh warga dunia terhadap tragedi perdagangan manusia. Masyarakat pun juga diajak memahami penyebab, praktik, serta dampak panjang perdagangan budak terhadap berbagai kawasan. Peringatan tersebut pertama kali diselenggarakan di Haiti pada 1998 dan Pulau Gore, Senegal pada 1999. Nah, selain itu, tanggal 23 Agustus juga diperingati sebagai Hari Koordinator Unit Kesehatan ya. Nah, ini berkembang di Amerika Serikat untuk mengapresiasi pekerja pendukung pelayanan kesehatan. Koordinator Unit Kesehatan itu membantu mengatur dokumen pasien, jadwal pas pemeriksaan, komunikasi hingga instruksi tenaga medis. Nah, pekerjaan tersebut mendukung kelancaran operasional rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi tanggal 23 Agustus berkaitan dengan berdirinya National Association of Health Unit Coordinators pada 1980. Sejumlah pemerintah daerah Amerika Serikat kemudian menetapkan tanggal tersebut sebagai Health Unit Coordinators Day. Dan sejak 2017, penghargaan terhadap profesi tersebut juga berkembang menjadi Health Unit Coordinator Week. Pekan apresiasi itu berlangsung mulai 23 hingga 29 Agustus setiap tahunnya. Ya, nah, itu tadi informasinya sedikit mengenai apa-apa yang terjadi dalam sejarah di tanggal 23 Agustus ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar, saatnya cek fakta bersama Pro 1 RRI Padang di pagi hari ini. Beredar video di media sosial X atau Twitter yang diklaim merupakan fenomena langit merah terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video yang beredar pasca gempa Provinsi NTT 15 Agustus tersebut memperlihatkan suasana gelap gulita berselimut warna merah tua disertai lampu-lampu perumahan yang menyala. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, fenomena langit merah gelap tersebut terjadi di Kolombia, bukan di Indonesia. Peristiwa alam itu terjadi beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia bagian barat pada hari Senin 10 Agustus 2026. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satir dari Padang dan kita akan lanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini jelang pukul 10 ya. Kali ini saya pilihkan lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya dan saya awali dengan satu buah lagu dari Ari Lasso featuring Bunga Citra Lestari dengan judul lagunya Aku dan Dirimu.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek, ayo makan, nak. Kakak, lihat nih, mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, nak.
1: Semua perhatian itu untuk kita.
2: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana sayang?
1: Ya dari sama Umi dong, Bi. Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga dari Indonesia.
2: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar pukul 9:26 waktu Indonesia Barat. Ada Irang Arkad dengan Sempurnaku di sini. Ya, pendengar, tadi saya sudah informasikan kalau tanggal 23 Agustus itu menjadi momentum penting, yaitu dimulainya konferensi meja bundar pada 1949. Nah, mungkin banyak juga yang bertanya, apalagi catatan-catatan sejarah yang mungkin pada saat ini tidak terlalu banyak dipelajari. Nah, konferensi meja bundar atau KMB itu merupakan perundingan yang berlangsung di Den Haag, Belanda. Konferensi ini berlangsung sejak 23 Agustus hingga 2 November 1949. Nah, KMB ini digelar untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda terkait pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, karena pada 17 Agustus 1945 itu Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya, ya. Namun belum diakui oleh Belanda. Nah, dalam bahasa Belanda, konferensi ini disebut Netherlands Indonesia Ronde Tafel Conference. Sementara dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Dutch Indonesian Round Table Conference. Pesertanya berasal dari Republik Indonesia, Belanda, dan Belgian Coms for Federal Overleg atau BFO. KMB menjadi salah satu bagian penting dari rangkaian peristiwa yang mengakhiri Revolusi Indonesia. Periode tersebut berlangsung sejak 1945 hingga 1950 setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Lalu bagaimana sejarah dan juga latar belakang KMB ini?

sedikit saya informasikan ke Anda. Nah, Indonesia kita sama-sama tahu telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 melalui Soekarno dan Hatta. Namun, pada saat itu Belanda berupaya kembali menguasai Indonesia setelah berakhirnya pendudukan Jepang dan setelah Jepang kalah dari Sekutu. Nah, situasi tersebut pendengar kemudian memicu konflik bersenjata dan perselisihan diplomatik antara Indonesia dengan Belanda. Karena masing-masing mempertahankan nih, Indonesia mempertahankan kemerdekaannya karena sudah memproklamasikan kemerdekaan, sementara Belanda juga ingin mempertahankan daerah jajahannya. Ya. Nah, berbagai perundingan dilakukan untuk mencari penyelesaian atas konflik kedua pihak. Dewan Keamanan PBB kemudian turut terlibat dalam penyelesaian konflik Indonesia dan Belanda dan mengeluarkan resolusi pada 28 Januari 1949 dengan membentuk United Nations Commission for Indonesia atau UNCI. UNCI kemudian terlibat dalam sejumlah pertemuan untuk mendorong penyelesaian konflik secara diplomatis. Dari proses tersebutlah muncul kesepakatan untuk menyelenggarakan konferensi meja bundar di Den Haag. Kemudian konferensi meja bundar Indonesia dan Belanda telah menjalani sejumlah perundingan sebelumnya ya sepanjang 1949. Salah satunya menghasilkan perjanjian Rum Royen pada 7 Mei 1949. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu tahapan menuju penyelenggaraan KMB. Konferensi kemudian difokuskan untuk membahas bagaimana penyerahan kekuasaan dan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia. Nah, ada dialog, tentu ada hasil. Nah, KMB ini menghasilkan sejumlah kesepakatan penting mengenai hubungan Indonesia dan Belanda setelah konflik berkepanjangan. Salah satunya menyangkut pembentukan Republik Indonesia Serikat. Jadi negara kita ini pernah ada dalam bentuk serikat seperti Amerika Serikat. Nah, Indonesia ditetapkan berbentuk negara federal yang terdiri atas sejumlah negara bagian. Wilayahnya mencakup bekas Hindia Belanda kecuali Irian Barat yang belum diselesaikan. Belanda juga mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat melalui hasil perundingan tersebut. Penyerahan kedaulatan kemudian dilaksanakan pada 27 Desember 1949. Nah, pendengar, selain masalah politik, KMB menghasilkan kesepakatan mengenai kewajiban ekonomi Indonesia. Indonesia mengambil alih utang Hindia Belanda sekitar 4,6 miliar gulden. Kesepakatan utang tersebut kemudian menimbulkan kritik karena dinilai membebani perekonomian Indonesia yang baru saja merdeka saat itu. Nah, sejumlah hasil KMB juga belum sepenuhnya memenuhi keinginan pihak Indonesia. Salah satunya adalah persoalan Irian Barat yang belum terselesaikan dalam konferensi tersebut. Nah, permasalahan ini kemudian berlanjut setelah penyerahan kedaulatan. Konferensi meja bundar menjadi salah satu tonggak penting perjuangan diplomasi Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Namun, hasil konferensi juga membawa perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi federal. Indonesia ketika itu kemudian berdiri dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Dan KMB turut menandai berakhirnya sebagian besar konflik Indonesia dan Belanda setelah kemerdekaan. Itu dia sejarah mengenai konferensi meja bundar. Tentunya ini bagian dari sejarah negara kita dan perlu kita ketahui dan perlu kita simpan di memori kita. Karena ini merupakan perjalanan dari negara kita sendiri. Baik, pendengar di mana Anda berada, kita lanjut lagi kebersamaan kita.

0: cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Assalamualaikum, selamat siang. Benar, ini dengan Ibu Aisyah, nasabah tabungan Tahari Mabrur Syariah Bank Nagari.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ada apa ya?
4: Selamat Ibu Aisyah. Ibu terpilih sebagai nasabah yang beruntung mendapatkan rezeki umroh.
5: Alhamdulillah, terima kasih Bank Nagari.
6: Tabungan Tahari Mabrur Syariah membantu Anda mencapai impian ke Tanah Suci. Tabungan Tahari Mabrur mempermudah Anda memperoleh porsi haji. Terhubung secara online dengan Siskohat di Departemen Agama Republik Indonesia. Untuk penyetoran, bisa dilakukan di seluruh Bank Nagari dan tidak dikenakan biaya pembukaan rekening administrasi bulanan dan penutupan rekening. Untuk Anda yang beruntung, akan mendapatkan rezeki umroh. Mari menabung di Tabungan Tahari Mabrur Syariah Bank Nagari.
7: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salah satu momen yang ditunggu saat HUT Kemerdekaan RI adalah pengibaran bendera merah putih saat upacara kemerdekaan yang dilakukan oleh Paskibraka dan Paskibra. Meskipun sama-sama bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih, ternyata keduanya memiliki perbedaan. Paskibraka merupakan pasukan yang bertugas mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tugas utama ini diselenggarakan di 3 tempat, yakni tingkat kabupaten atau kota di kantor bupati atau wali kota, provinsi di kantor gubernur, dan nasional di istana negara. Paskibraka pertama kali dicetuskan oleh Hussein Mutahar pada 1946. Pembentukan tim ini diperintah langsung oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk dari upaya kreatif memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awalnya istilah Paskibraka berarti pasukan penggerek bendera pusaka, namun diubah menjadi pasukan pengibar bendera pusaka oleh Idik Sulaiman pada 1973. Sementara itu, Paskibra merupakan ekstrakurikuler yang membentuk karakter siswa agar menjalankan peran baik di sekolah maupun di masyarakat. Sama hal dengan Paskibraka, Paskibra merupakan pasukan pengibar bendera, namun tidak bertugas sebagai pengibar bendera pusaka di tingkat kota, provinsi, dan nasional, melainkan hanya bertugas di sekolah. Selain itu, Paskibra bertugas untuk mengatur jalannya upacara bendera di setiap sekolah. Misalnya, mengatur baris berbaris, mengatur jalannya upacara bendera, termasuk menjadi petugas upacara di sekolah.
1: Kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak, mau makan ayam goreng nggak?
2: Loh, kok paketnya habis sih?
3: Lagi asik-asik main game juga.
2: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
1: Taruh dulu HP-nya, Kak. Biar HP kakak istirahat sejenak, dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama nggak ngobrol, kan?
4: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Naisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Yodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Radia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik. Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar, saat ini pukul 9.52 menit waktu Indonesia Barat dan sudah di penghujung kebersamaan kita. Dan tentunya saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Dan pendengar, untuk Padang siang ini akan dilanjutkan oleh Edrianto Jasman yang akan menemani Anda semuanya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris lawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crown yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Kilas Info.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang mendengar. Gerakan tanam atau gertam serempak seluas 50 ribu hektar dilaksanakan di seluruh Indonesia sebagai upaya meningkatkan produksi padi sekaligus mengantisipasi dampak musim kemarau 2026. Di Sumatera Barat, kegiatan dipusatkan di kelompok tani Tigo Sapilin, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam dengan luasan tanam mencapai 743 hektar dan ditargetkan menghasilkan hingga 10 ton padi per hektar. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBRMP Sumbar Salwati mengatakan gertam serempak di Sumatera Barat menerapkan metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS, dan metode tersebut menggunakan drum seeder dengan sistem tanam benih langsung serta jarak tanam yang lebih rapat untuk meningkatkan populasi tanaman. Menurut Salwati, penerapan PMAAS diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong petani beralih ke sistem pertanian yang lebih modern dan efisien. Melalui pola tersebut, produktivitas padi dari lahan yang ditanam ditargetkan dapat mencapai 10 ton per hektar. Selengkapnya dapat Anda baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berjumpa kembali di Padang Siang ini pendengar, bersama saya Rianto Jasman, yang akan menemani Anda di kesempatan siang hingga jelang sore nanti ya. Dan selamat siang juga untuk Anda yang mungkin baru mendengarkan kita juga melalui kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar, untuk siang hari ini kita akan masuk dalam program Idola ya, Indonesia Layak Anak. Dan untuk Anda semuanya, nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui line interaktif di 812878 atau bisa juga di 0811666975. Silakan saksikan juga live visual kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga live YouTube channel Pro1 RRI Padang. Selamat mengikuti.
1: Saatnya kita ikuti Idola Indonesia Layak Anak.
0: Ya, berikan untuk siang hari ini ya, alhamdulillah narasumber kita walaupun dalam kondisi badai gitu ya, ini sampai juga di studio. Ini kita akan membahas sekaitan dengan pendidikan kesetaraan ya, dan juga prestasi anak dalam pemenuhan hak pendidikan. Ini cukup penting sekali ini kita bahas topiknya. Dan kita akan bahas bareng-bareng sama narasumber kita. Yang pertama dari PKBM Lokomotif ya, kepala sekolahnya langsung nih ke sini. Ini ada Ibu Sela Fitria. Selamat siang. Kita panggil Mbak aja kali ya biar lebih mudaan ya.
2: Boleh, silakan, Pak.
0: Tapi kelihatannya memang masih muda sih ya.
2: Terima kasih, Pak.
0: Oke. Apa kabar Bu Sela, Mbak Sela?
2: Alhamdulillah baik, Pak Tito.
0: Ini, sama Ian sekarang.
2: Oh Ian.
0: Iya.
2: Ini panggilnya boleh Mas.
0: Panggil Ian aja. Oh. Ya. Udah boleh, udah.
2: Oh udah Ian.
0: Karena orang Minang ya.
2: Oh iya baik.
0: Oke, okay, terus ada juga Bang Muhammad Khalifah Hamdani ya.
3: Iya Pak.
0: Jadi panggilannya Bang Khalif ya.
3: Iya.
0: Oke, okay. Agak kurang kelihatan gitu. Oke, okay, Bang Khalif terus juga. Ini siswanya dari ini ya, siswa dari PKBM yang berprestasi ada Joan, Joaneita. Andri, nah agak susah
2: ya,
0: bahasa Jerman ya.
2: Udah benar
0: ya. Oke siap. Joan ya panggilannya ya.
2: Iya panggilannya Joan.
0: Apa kabar Joan?
2: Baik.
0: Baik ya, sehat ya. Kalau nggak sehat nggak mungkin sampai di sini dong ya. Oke, ini teman-teman kita dari PKBM Lokomotif ya. Terus juga Bang Khalif itu yang ikut lomba di Thailand ya ternyata.
3: Iya betul
0: ya.
3: Bang.
0: Oke. Jadi ini berarti kalau yang prestasi ini, kalau boleh tahu nih Juan, prestasi seperti apa ini kalau yang dicapai di PKBM?
2: Kalau selama Juan bersekolah di PKBM Lokomotif itu Juan memiliki dua prestasi yang membanggakan. Salah satu yang pertama juara satu monolog tingkat SMA sederajat. Yang kedua
4: se-Sumatera Barat.
2: Iya, se-Sumatera
0: Barat. Barat. Oh, langsung yeah. Diklarifikasi.
2: Okay, terus yang kedua Olimpiade Matematika peraih medali perak. Tingkat nasional.
4: Tingkat nasional.
2: Iya. Yeah.
0: Tingkat nasional. Waduh, tadi Sumatera Barat sekarang nasional ya. Iya,
4: itu di kejuaraan akhir tahun yang diadakan.
0: Ini jangan habis ini tingkat dunia nih yang disebut.
2: Amin.
0: Tadi kan bertingkat tuh, tingkat Sumatera Barat, tingkat nasional, habis itu tingkat dunia dong ya.
4: Sedang kita usahakan ya Joan.
0: Karena kan gennya juga tingkat dunia nih soalnya kan. Genetiknya tadi kalau enggak salah turunan ini ya, turunan Jerman ya. Kalau
2: iya,
0: kita dapat bocoran di belakang layar dari ya pendengar ya. Turunan Jerman mix Belanda ya. Waduh. Ya deh. Jadi kalau sekarang ini kan memang apa namanya ya, untuk penyetaraan pendidikan gitu. Nah, ini konsep kalau dari PKBM Lokomotif ini sendiri dengan konteks topik kita di kesempatan siang hari ini seperti apa ini Bu? Mbak Sela menggambarkan bahwa kesetaraan terus juga sekaitan dengan prestasi ini bagaimana mereka bisa didukung gitu, bagaimana itu yang mungkin dilakukan oleh PKBM Lokomotif ini sendiri Mbak Sela.
4: Oke Bang Ian, panggilnya Bang aja ya.
0: Iya benar-benar.
4: Jadi mungkin pendidikan kesetaraan gitu. Hmm. Pendidikan kesetaraan mungkin masyarakat mengenal itu paket A, paket B, paket C. Dalam konteks mungkin belum baik gitu ya.
0: Masih paradigmanya.
4: Iya, paradigmanya. Hmm. Tapi PKBM Lokomotif itu hadir kita dengan tampilan berbeda gitu. Hmm. Kita memberikan sentuhan yang berbeda kepada orang tua dan siswa. Kita yakinkan ke orang tua dan siswa bahwa setiap anak itu pasti punya satu kelebihan yang dia unggul dari teman-teman lainnya.
0: Okay.
4: Dan di PKBM Lokomotif kita usahakan untuk mengasah itu gitu.
0: Okay.
4: Nggak harus semua anak itu bisa di semua bidang, bisa di semua mata pelajaran. Cukup dia menguasai satu aja. Karena pada akhirnya di dunia pekerjaan di masa depan pun kita akan fokus kepada satu hal itu gitu. Kita kuatkan di sana. Jadi ketika memang Khalif sukanya bahasa Inggris, okay, kita fokusnya ke bahasa Inggris saja, tapi tidak mengesampingkan mata pelajaran umum yang memang menjadi dasar kita sebagai formalitas kita gitu.
0: Jadi konsepnya itu apakah memang di sini di PKBM itu apa memang mereka memang focusing ke apa namanya ke prestasi itu sendiri? Atau malah karena kan memang mengejar ketertinggalan kurikulum lah, sebut seperti itu. Nah itu apakah memang salah satunya dipacu atau memang dua-duanya itu bersinergi?
4: Dua-duanya bersinergi. Jadi di PKBM Lokomotif kita belajar regulernya itu 3 hari dalam seminggu, Bang Ian.
0: 3 hari dalam seminggu.
4: 3 hari dalam seminggu. Okay. Hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi Senin, Selasa, Rabunya kita dorong anak-anak kita untuk mengasah kemampuan mereka gitu.
0: Saya lihatnya agak kayak kebalik ya. Senin, Selasa, Rabu harusnya kayak ini ya, kayak belajar yang formalnya yang ini gitu ya, terus nanti baru yang
4: di PKBM Lokomotif gitu kita ya. Balik.
0: Balik ya.
4: Kita balik gitu.
0: Biar enggak semua benci Senin ya.
4: Benar. Ya, karena ketika Khalif atau Joan menghadapi hari Senin, dia melakukan aktivitas yang dia sukai gitu. Jadi lebih semangat. Okay. Begitu.
0: Kalau Khalif ini kelas berapa ini berarti sekarang?
3: Sekarang Khalif kelas 11.
0: Kelas 11 ya. Yeah. Nah, itu kalau Khalif yang kayak minat atau bakat yang Khalif ini sekarang seperti apa itu?
3: Kalau minat bakat Khalif memang di bahasa Inggris,
0: bahasa
3: Bang.
0: Bahasa Inggris, ya.
3: Iya, yeah, jadi
0: yeah, apa namanya detailnya kemana gitu, genrenya apakah kayak misalnya maybe kayak speech atau mungkin kayak writing atau apa gitu.
3: Kalau Khalif sendiri lebih fokus ke pidato.
0: Pidato
3: ya? Bahasa Inggris, ya.
0: Accentnya accent mana itu?
3: Accentnya
0: US aja atau UK maybe.
3: Kadang pakai accent a little bit of Aussie to a little bit of American
0: Aussie,
3: kan.
0: Ya. Yeah. Kayak kita kebanyakan didatangi Aussie deh kayaknya ya.
3: Betul.
0: Oh, udah makan Fijian mate dong berarti.
3: Fijian mate. Pernah.
0: Oh, udah pernah.
3: Iya. Yeah.
0: Gitu. Mbak Sela udah coba Fijian mate?
4: Belum.
0: Oh, belum. Ditanyain tuh sama ini ya rasanya ya. Oke. Nah, kalau misalnya kaitan dengan apa tadi yang fokusnya emang kayak ke semacam speech itu ya. Dan kalau misalnya yang lain ada enggak kayak mencoba untuk ke genre lain gitu?
3: Iya. Jadi Khalif juga mencoba penelitian. Penelitian, Bang. Jadi sekarang lagi menjalankan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Nah, di situ Khalif juga ditemani sama Joan untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas kecerdasan buatan dan literasi digital terhadap motivasi pelajar pada pendidikan kesetaraan di Kota Padang.
0: Waduh, gila sih.
4: Itu Olimpiade tingkat SMA senasional.
0: Senasional
4: yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
0: Tapi ikut lomba di Thailand kan udah gue internasional. Itu gimana itu, Khalif? Lomba apakah itu lomba speech atau lomba apa itu?
3: Oh ya, jadi yang lomba ke Thailand ini lomba speech. Ya, jadi tahapan pertama ya tuh Khalif disuruh membuat video 3 menit mengenai isu-isu sekarang.
0: Nah, itu yang mungkin kayak jadi pertanyaan tuh, apa Khalif itu emang kayak speech-nya itu fokus sama ya satu isu lah gitu yang memang itu akan Khalif terusin gitu, kayak memang ini kayak isu yang memang Khalif kuasai atau memang semuanya isu yang Khalif hajar semua?
3: Kalau Khalif straightforward sih orangnya, jadi Khalif pilih isu climate change
0: Klim, ya?
3: Iya, iklim krisis.
0: Climate change ya? Itu kayak ini ya, kayak memang lagi, ini juga kayak lagi rame banget kan? Ya.
3: Terus Khalif membawakan isu tentang Galodo yang tahun kemarin.
0: Iya, oke.
3: Di situ Khalif menceritakan, alhamdulillah dari 1000 partisipan yang ikut, Khalif lolos jadi top 10 finalisnya dan diundang ke Thailand. Nah di Thailand ini Khalif juga membawakan isu itu tapi dengan cara yang berbeda, Bang.
0: Nah,
3: tapi qadarullah ya, belum rezeki, Bang. Tapi untuk mencapai tahapan tuh udah luar biasa menurut kali, Bang.
0: Saya dengar qadarullah itu merinding banget ya. Orangnya emang kayak ini banget ya. Waduh, luar biasa sih. Enggak sia-sia sih namanya Muhammad ya. Juan.
2: Iya, Bang.
0: Kalau tadi Mbak Sela, ibu kepala sekolahnya kan udah bilang tuh sebenarnya ya kita mau kita mau headline gitu ya, kita mau highlight yang namanya penyetaraan itu kan. Tapi kalau versinya Juan itu, maybe ya ada compare, Juan lihat itu dari ya pendidikan yang orang bilang formal ya kayak gitu, terus juga sama yang ada dilihat di PKBM, yang Juan rasakan bedanya itu, tapi bukan perbedaan yang ini ya, perbedaan yang buat compare, buat membanding-bandingkan gitu ya. Tapi perbedaan yang emang kayak menurut Juan itu kayaknya di PKBM itu it's okay aja sih sebenarnya gitu. Nah menurut John seperti apa itu?
2: Jadi menurut John tuh kayak gini, Bang. Kan masih banyak nih masyarakat yang beranggapan bahwasannya sekolah paket atau sekolah kesetaraan itu dinilai buruk. Tetapi menurut John sejauh ini John menjalani nggak seburuk itu kok. Nggak jauh seperti sekolah formal. Kalau di sini guru-gurunya atau tutor-tutornya tuh sangat support dan murid-murid di sana juga. Oke-oke aja menurut Johan.
0: Nah support itu kan tadi sempat aku tanya tuh sama bu kepala sekolah tuh, supportnya itu apakah memang mengejar bakatnya Johan atau mengejar kurikulum tadi atau gimana?
2: Dua-duanya
0: ya. Wah confirm. Oke. Enggak, itu bukan karena di hadapan Capsec kan?
2: Bukan.
4: Atau Johan di briefing dulu enggak?
2: Enggak, ini emang dari hisiatnya Johan.
0: Oh enggak. Ya terlihat kok dari muridnya tadi emang kayak udah luas lah gitu ya. Tapi Mbak Sela kalau melihat kondisi mereka ini sekarang itu bagaimana? Apakah memang perkembangan mereka itu, let's say ini ada Johan dan juga ada Khalif gitu. Apa itu juga akan merata juga sama murid-murid yang lain gitu?
4: Alhamdulillah ya Bang Ian, ini dua dari mungkin hampir ratusan siswa PKBM Lokomotif yang berprestasi gitu.
0: Okay.
4: Baik itu di bidang akademik maupun non-akademik gitu. Tentu kita gak bisa bawa banyak-banyak karena Bang Iannya minta hanya dua. Kalau boleh dijajarin, kita jajarin insya Allah gitu.
0: 20 SKS dong program kita ya.
4: Jadi sebenarnya kan dimanapun kita sekolah itu kembali lagi ke diri kita gitu ya Bang Ian. Selagi kita mau maju dan berkembang, ya udah ayo kita sama-sama gitu. Sebenarnya kita di PKBM Lokomotif itu hanya fasilitator gitu.
0: Yeah.
4: Itu kembali lagi ke anaknya dan alhamdulillah anak-anak yang masuk PKBM Lokomotif ternyata anak-anak luar biasa gitu. Kita pun awalnya kita kaget ketika kita adu dengan lomba ini lomba itu, loh anak kita yang juara ternyata gitu. Dan dimulai dari situ ya alhamdulillah dari satu, dari kedua, ketiga sekarang udah banyak gitu.
0: Nah itu menurut Mbak Sela apakah itu memang kayak wah sistem atau metode ajar di PKBM itu sebenarnya bisa bersaing dengan sekolah-sekolah bahkan dengan standar internasional gitu?
4: Saya rasa bisa.
0: Bisa ya.
4: Apalagi kalau kita makin berusaha lagi, makin belajar lagi, itu insya Allah suatu saat pasti kita akan bisa bersaing gitu. Sejauh ini aja, kayak sekarang Olimpiade yang sedang diikuti oleh Johan dan Khalif itu kan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Mereka membuat karya tulis ilmiah sampai ke tahap penelitian gitu, Bang Ian. Itu untuk SMA sederajat se-Indonesia. Dan saya rasa nggak banyak siswa paket C yang ikut.
0: Udah kayak gawainya mahasiswa S1 ya.
4: Iya benar
0: ya.
4: Kemarin itu proposalnya masuk hampir 25 ribu. Dan alhamdulillah proposal mereka yang tembus lolos
0: 25 ribu.
4: Iya 25 ribu proposal yang masuk. Karena satu sekolah itu boleh mengirim banyak proposal gitu.
0: Banyak, okay.
4: Tapi PKBM Lokomotif hanya mengirim satu proposal dan alhamdulillah lolos
0: masuk, ya.
4: Masuk ke tahap selanjutnya, tahap penelitian gitu. Dan kita harapannya tentu kita hasil penelitian kita akan dilirik dan diundang untuk presentasi ke Jakarta nanti.
0: Standing ovation sih buat Khalif sama Juan ya. Tapi ini mungkin tadi kalau misalnya kita mau memandang paradigma gitu kan, something yang emang kayak Okay, kita ambil analogi lokomotif ya.
4: Iya.
0: Jadi kalau dia maju itu emang maju ada lokomotifnya gitu. Nah gimana tuh buat mengakomodir mereka? Let's say kita bilang infrastruktur atau memang something emang kayak support mereka dari apa fasilitas atau sebagainya macamnya secara fisik. Gimana itu di PGBM?
4: Kalau secara fisik itu kita bisa hanya mendampingi baru. Karena secara sarana prasarana mungkin kita masih banyak tertinggal dari sekolah.

0: salah satu faktornya ya Bang Ian.
1: Iya, iya, iya.
0: Pokoknya ketika mereka pergi lomba kesana kemari itu pasti kita temani seselesai-selesainya semalam-malam hari gitu. Iya,
1: iya. Semaksimal mungkin lah.
0: Semaksimal
1: ya.
0: Mungkin.
1: Dengan ya, ya mungkin let's say kita memang kayak tetap membawa yang namanya semaksimal mungkin dengan keterbatasan gitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi ya, emang kayak gitu kondisinya ya.
0: Jadi anak-anak tuh merasa bapak ibu gurunya itu di PKBM Lokomotif tuh selalu ada untuk ya, mereka ya. Gitu.
1: Dengan keterbatasan aja kayak gini, apalagi kalau misalnya cukup gitu kan.
0: Amin.
1: Oke, saya punya contekan soal apa ya, pendidikan kesetaraan ini. Jadi di 2026 ini kan apa ya, pemerintah itu, saya itu memang kayak kementerian apa, kementerian pendidikan gitu ya. Jadi pendidikan kesetaraan ini bagian dari upaya memperluas akses pendidikan dan menuntaskan anak yang apa nih menuntaskan anak tidak sekolah gitu. Dalam praktik di lapangan itu kalau kondisinya let's say emang Johan atau apa Khalif kebanyakan itu murid di PKBM Lokomotif itu yang membuat mereka itu ya memang harusnya karena kan memang change atau kesempatan mereka itu kan sebenarnya banyak, cuman ada hal-hal yang mungkin membuat mereka itu ya mau gak mau ya oke, okay, sekarang di PKBM Lokomotif gitu. Sebanyak yang ada di murid di sana, kira-kira yang apa yang membuat menjadi pilihan mereka itu untuk bergabung di PKBM gitu?
0: Mungkin karena banyaknya pilihan pendidikan sekarang yang pemerintah tawarkan ya, Bang Ian. Salah satunya PKBM atau pendidikan kesetaraan gitu. Karena tentu nggak semua anak yang cocok dengan sekolah formal gitu ya.
1: Okay.
0: Beberapa anak dengan semua permasalahannya, ada dengan kondisi kesehatannya mungkin, ada faktor keluarga, ada faktor ekonomi kan. Jadi ya pada akhirnya beberapa anak itu memilih untuk ke pendidikan kesetaraan gitu.
1: Atau mungkin kesempatan mereka gitu.
0: Ya, dan hari ini di PKBM Lokomotif itu sudah banyaknya itu, selain semua permasalahan itu Bang Ian, banyak juga orang tua dan anak itu mereka sudah tahu passion anaknya di mana. Si anak itu sudah menyatakan kepada orang tuanya, saya maunya ini Pa, saya maunya ini Ma gitu.
1: Jadi
0: setelah diskusi itu dan ketemu dengan PKBM Lokomotif, memutuskan masuk di PKBM Lokomotif gitu.
1: Oke. Tapi coba kita confirm ke muridnya, gimana kalau Khalif sendiri bisa di-spill mungkin alasan yang...
0: Spill Khalif ya. Masuk PKBM Lokomotif ya. Dari kelas berapa? Ya.
1: Dari, enggak maksudnya kayak dari kelas berapa, apa ya, reason mungkin kayak apa sih yang mungkin akhirnya Khalif itu memilih, menentukan pilihannya itu untuk masuk di PKBM gitu.
2: Oke. Terutama Khalif mulai belajar di PKBM ini dari kelas 7.
1: Kelas 7?
2: Iya, dari SMP. Sampai sekarang.
1: Udah kelas 11 sekarang.
2: Iya. Nah, reasonnya itu karena Khalif tuh, menurut Khalif, sekolah formal tuh capek Bang.
1: Disclaimer ya buat yang dengar ya, ini buat Khalif.
0: Iya.
1: Bukan mengeneralisir kalau sekolah formal itu beneran bikin capek gitu ya. Ini buat Khalif ya, disclaimer dulu. Oke, terus?
2: Karena waktu itu kebetulan Khalif ada language barrier, jadi agak susah tuh perpindahan ke bahasa Indonya. Nah, terus kata Abi, ambil aja sekolah paket Khalif, nanti 3 hari itu kamu bisa mengembangkan bakat atau minatnya. Jadi ya setelah sekian lama banyak lah, seperti public speaking, ya, skill-skill yang perlu diasah untuk masa depan. Public speaking contohnya, terus apalagi graphic designing, editing juga kali pelajari itu. Terus ya memang
1: graphic design. What kind of application that?
2: Photoshop.
1: Photoshop.
2: So ya memang bakat Khalif itu digali kalau di PKBM ini memang 100% didukung Bang.
1: Wow.
2: Itu dia.
1: Berarti Khalif mix juga berarti?
2: Enggak, emang asli Padang.
1: Asli Padang juga gitu. Cuma barrier, gara-gara apa itu barriernya?
2: Khalif
1: masalah language tadi.
2: Khalif kan dulu besar di Australia.
1: Dari
2: umur 2 tahun karena kebetulan Umi pergi kuliah ke sana. SD pun di sana, balik di sini ya language barrier.
1: Ya, jadi memang kayak ini ya. Sometimes kayak kita itu jadi alien sendiri gitu kalau di luar negeri gitu ya. Kayak beda-beda. Jangan kan language culture aja kadang-kadang beda gitu kan. Kita mau apa ngomong apa aja biasa aja gitu kan. Di sini kadang-kadang banyak pakemnya gitu ya.

0: barrier tadi gitu. Nah kalau Joan gimana tuh yang bikin? Apakah masalah language barrier juga tuh? Jangan-jangan.
1: Karena John merasa kalau di PKBM Lokomotif, John bisa mengasah ke kegiatan non-akademik John.
0: Taunya dari mana? Coba ayo, ini harus, kita harus ini juga, harus coba kritis juga.
1: Oke, John tahu PKBM Lokomotif?
0: Enggak, maksudnya tahu, kok bisa tahu gitu loh. PKBM itu sebenarnya bisa buat mengembangkan bakatnya Joan gitu.
1: Oh, jadi awalnya itu John kelas 11 pengen pindah ke PKBM atau sekolah paket. Jadi awalnya John mencari sekolah paket. Nah, John datangin nih sekolah paket 1. Kita sebut aja lah sekolah paketnya paket 1. Terus di John tanya, di sini ada jurusan IPA enggak? Karena John emang minatnya tuh ke IPA daripada ke IPS. Ternyata emang enggak ada di sana. Terus diusulin lah, coba ke PKBM Lokomotif. Di sana muridnya lebih banyak. Terus pokoknya tutor-tutornya bisa lah, siapa tahu di sana ada jurusan IPA. Terus setelah John datangin nih sekolah paket PKBM Lokomotif tadi, ternyata emang enggak ada jurusan IPA. Jadi akhirnya John ambil jurusan IPS. Nah, di sana gurunya bilang kalau kita nih enggak full day, kita nih 3 hari. Dari awal John emang udah tahu kalau PK, kalau sekolah paket nih kan emang agak longgar sistemnya. Jadi John kayak, oh 3 hari, berarti John punya 3 hari lagi dong atau 4 hari lagi buat mengasah kegiatan non-akademik John.
0: Oke, jadi berarti sama juga gak sih alasan base-nya itu udah kayak Khalif capek gitu?
1: Iya, jujur li John capek.
0: Full day school gitu ya, capek.
1: Iya, full
0: ya.
1: Day, apalagi kalau pulang, pergi pagi pulang sore tuh, kadang kan sore John juga ada kegiatan, jadi pulangnya udah sampai rumah istirahat tuh malam. Jadinya capek.
0: Capek. Oke, oke. Ini agak lucu sih alasannya. Tapi Mbak Sela, kalau kita lihat ya, memang kondisi apa ya? Kondisi enggak tahu ya, mungkin memang kalau secara bakat itu kan rata-rata anak-anak sekarang itu kan memang lebih banyak ke apa ya, dia yang lebih ya ke digital segala macamnya gitu. Terus juga apakah juga di PKBM sekaitan dengan seni atau apa gitu yang memang ke artistik segala macamnya ya, tapi nanti dijawab ya. Kita coba break dulu ya, siapa tahu nanti kita menemukan poin lain lagi di balik layar nanti. Yang jelas untuk ada semuanya pendengar, nanti boleh ya kalau misalnya ada yang pengen nanya-nanya bisa kita terima di 812878 atau bisa juga di 0811666975 ya. Dan jangan kemana-mana, pastikan untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong, transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
3: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Halo, jenengku Rudi, biasa gawe.
8: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
9: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
6: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
10: Wai do mage bahasa Huban untuk ngedangar oleh baima atau oleh para umama.
11: Kami biasana ngangkui bahasa Madura.
12: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
13: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
14: Biasa ngawe basa Jawa kami dulur-dulur kanca-kanca sampai keluarga pisan.
6: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
0: Idola, Indonesia layak anak, untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
3: Oke, kita langsung saja mendengar, sepertinya ada yang ingin bergabung. Selamat siang.
4: Halo, selamat siang Idola.
3: Iya, sudah siang. Ini dengan siapa?
4: Oma Ayu di Padang Pasir.
3: Oke, Bang, Oma ya. Ayu. Oma Ayu, apa kabar?
4: Kabar baik, ya, Oma baru dengar nih apa.
3: Oh, tadi ya, kita udah asik tuh ngobrol sama. Iya, kita sudah asik ngobrol sama Kepseknya PGBM Lokomotif. Terus ada juga dua muridnya. Jadi mereka ini berprestasi banget ini.
4: Ini kan kepala kereta api. Jadi Oma kaget apa
3: itu KBM. Nggak, itu kan namanya.
4: Lokomotif ini kepala kereta api. Apa ada hubungannya dengan KAI?
3: Enggak. Jadi sekolah PKBM itu kan kayak semacam sekolah paket gitu.
4: Maksudnya sekolah kejuruan?
3: Bukan, maksudnya sekolah paket yang, ya kalau misalnya di masyarakat kita itu yang sekolah yang mungkin tidak, gimana sih Kepsek kita menjelaskannya, coba Bu Kepsek jelaskan ke...
5: Oma, kenapa nama PKBM-nya PKBM Lokomotif? Sebenarnya itu pertama karena kita berada di komplek PJKA, memang kebetulan Oma.
3: Nah, tuh, oke.
5: Dan ternyata... filosofi dari lokomotif itu sendiri bagus untuk dunia pendidikan gitu. Yeah. Ketika lokomotifnya di depan, kepala keretanya di depan, berarti itu kita yang menjadi pemimpinnya, kita yang membawa semua gerbong-gerbongnya gitu. Terus ketika dia di belakang, berarti dia mendorong gitu. Dan lokomotif itu selalu jalan di atas relnya. Kita nggak akan keluar dari rel kita.
3: Benar. Wah, filosofi sekali. Nah, sekolah paket tadi coba dijelaskan.
5: Yang untuk sekolah paket di PKBM Lokomotif itu, Oma, itu paket A setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, dan paket C itu setara dengan SMA. Jadi kita tidak ada penjurusan-penjurusan seperti itu.
3: Ada penjurusan, Oma. Jadi gimana, Oma? Ada yang mau ditanya lagi?
4: Gini, Bu, apa ini statusnya negeri atau perusahaan?
3: Yayasan ya.
5: Kita yayasan, Oma, swasta.
4: Oh, swasta.
3: Oke. Okay. Ada lagi, Oma?
4: Ya, karena mendengar tadi anak-anak Oma yang berdua tadi. Oh, kan
3: iya, iya.
4: Pula keturunan Oma, Oma arahkan ke sana, cucu-cucunya.
3: Boleh. Oma mau masukin anak-anaknya, cucu-cucunya ke PKBM Lokomotif?
4: Karena udah besar kan, cucu lagi.
3: Oh, cucu. Oke. Berarti cucunya nanti masuk PKBM Lokomotif, berarti?
4: Iya, kena itu
3: pak. Endorse.
5: Iya. Kita di komplek PJKA ya, Oma, di belakang rumah sakit M. Jamil.
3: Iya.
4: Emang hebat
3: kali. Iya, hebat.
5: Alhamdulillah.
3: Khalif aja itu udah go internasional loh, Oma.
4: Iya, itu. Mm-hmm.
3: Johan udah nasional. Bentar lagi internasional.
5: Amin.
4: Kan apa sekolah-sekolah berbasis musisi internasional. Sekarang ini ada lagi, makanya Oma mungkin baru Oma mendengar, nggak tahu ya. Kebetulan Oma rajin juga monitor di RRI. Jadi tadinya Oma nggak tahu, jadi tahu juga.
3: Ntar ini ya. biar cucu Oma itu nggak capek sekolahnya full day school gitu.
4: Alif tadi bilang.
3: Iya, Khalif kayak gitu. Lebih kecapek gitu katanya.
4: Iya, cucu Oma tuh tiap bulan, capek Oma.
3: Ah, itu kan pas sekali itu berarti.
4: Semuanya Oma mendesanya capek Oma, kali ya,
3: belum,
4: sekolah itu capek.
3: Iya, belum lagi udah sampai sore, sampai rumah mikirin PR gitu kan. Nah, itu kan capek.
4: Iya, Oma minta tolong itu cu, Oma pingin ini, beli ini. Capek Oma, aku capek. Nyalah, baru kalian ikut sekolah.
3: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ada lagi yang mungkin mau ditanya ke Khalif, mungkin ke Joan, ke Mbak Sela.
4: Iyalah.
3: Ada lagi yang mau ditanya Oma?
4: Tolong aja dulu perkembangan cucu-cucu Oma yang berdua.
3: Oke, oke, oke.
4: Senang mendengarnya.
3: Dia bakatnya kemana Oma?
4: Gimana Ian?
3: Bakat cucu-cucunya kemana kira-kira?
4: Iya, ini ada yang apa ya?
3: Apa?
4: Yang si cowok ini dia mau ke ITB, inilah cita-citanya.
3: Teknologi, bisa ya, bisa kan ijazahnya bisa ke perguruan tinggi.
4: Kenapa jauh-jauh kita ke Jawa Barat
3: itu, jadi katanya jauh jadi curhat ya. Oke, okay.
4: Ngapain kita jauh-jauh amat pergi berangkat.
3: Oke, okay. Terima kasih Oma ya. Oke, okay. Selamat siang. Oke, okay. Sehat selalu Oma. Jadi tadi saya sempat nanya kan ke Oma Ayu tadi. Jadi bakatnya apa gitu cucunya. Nah, masalah itu kalau di PKBM Lokomotif kira-kira emang semua yang bakat mereka itu diakomodir atau memang ada keterbatasan? Ya, ini kayaknya sepertinya kita tidak ada fasilitas atau apa gitu, gimana ini di PKBM Lokomotif?
5: Insya Allah sebisa kita semuanya kita akomodir. Di PKBM Lokomotif itu kita sistemnya kolaborasi dengan orang tua, okay. Gitu Bang Ian. Selagi yang bisa kita adakan di PKBM Lokomotif, itu kita adakan di PKBM Lokomotif. Yang tidak bisa, tapi sejauh ini alhamdulillah masih bisa kita akomodir, bisa. Gitu ya.
3: Jadi memang kayak mendampingi mereka gitu ya, dan kayak mengarahkan mereka tetap di realnya gitu ya. Emang
5: benar.
3: Kayak tadi seperti yang dibilang sama teman-teman tadi, ya dia kayak concern di climate change gitu ya, dan dia akan bisa fokus di situ, kayaknya nanti akan bisa lebih ini lagi, lebih mendalam lagi gitu ya.
5: Benar.
3: Oke. Nah, kalau Khalif gimana sekarang kalau merasakan yang sudah sejak kelas 7 tadi ya?
2: Iya, benar.
3: Sudah kelas 7 sekarang udah kayak grade di tingkat SMA lah gitu kan ya. Yang dirasakan sekarang bagaimana itu, kayak emang ada signifikan increase gitu, kayak ini kayak merasa luar biasa nih perkembangannya, atau gimana Khalif merasakannya?
2: Ya tentunya ada perkembangan yang signifikan loh. Karena di sini kan Khalif tidak hanya belajar secara akademik, tapi juga non akademik. Nah di sini tuh non akademiknya ini ya seperti tadi mengembangkan bakat, juga ikut bantu bapak kerja.
3: Gitu.
2: Jadi bisa ikut papa ke mana, ke kampus-kampus, okay. Mau ikuti seminar-seminar. Nah, pokoknya di situ semua bakat tuh Khalif tuh digali lagi.
3: Yang berarti yang waktu terakhir kita ngobrol itu masih kelas berapa itu berarti?
2: Kelas.
3: Pernah kan ya berarti?
2: Iya,
3: pernah.
2: Kan?
3: Kelas berapa itu waktu itu?
5: Masih itu tahun B. Kemarin atau paket B? Kelas B. Kelas 9 ya?
3: Kelas 9.
5: 2 tahun yang lalu.
3: Oh, 2 tahun yang lalu.
5: Iya.
3: Nah, itu selama 2 tahun itu gimana itu perkembangannya?
2: Ya, kali betah ya.
3: Betah aja
2: di PKBM karena ya fleksibel banget.
3: Enggak capek ya?
2: Enggak capek ya. Dan apalagi udah ada OSIS-nya, ekskulnya. Jadi lebih seru, enggak cuma hanya belajar doang kan.
3: Iya. Jadi ikut-ikut papa juga kayak jadi ikut ketularan intelek gitu ya.
2: Iya.
3: Kayak ada
2: juga Khalif terekspos dengan bisnis, dunia bisnis juga. Karena kata bapak kan, Khalif kamu harus lanjutin usaha bapak nih.
3: Oke. Okay,
2: jadi terekspos dengan bisnis.
3: Okay. Kalau Joan gimana? Kalau Joan sekarang sudah di PKBM sudah tahun keberapa ini?
6: tahun pertama.
3: Oh, tahun pertama. Tahun kedua.
6: Oh iya, tahun kedua. Udah satu tahun di PKBM, terus lanjut ke tahun kedua.
3: Ini udah tahun kedua gitu ya. Oh, oke. Okay. Nah, itu gimana tuh merasakannya selama satu tahun ini? Dan akhirnya lanjut, ini udah tahun kedua gitu.
6: John merasa selama di PKBM nih, bakat John emang di-push sama tutor-tutornya. Kayak mereka bilang ke John, John ini ada lomba, ikutlah, gini-gini. Emang di-support abis-abisan. Kayak mereka ngasih lomba, John mau ikut gak? Ah, kayak gitu.
3: Gitu. Jadi memang ini ya, kayak ngerasa bener-bener dapat tempat gitu.
6: Iya, dapat tempat.
3: Apa memang hal-hal seperti itu John gak dapat di sekolah-sekolah yang memang sebelumnya yang John tempati?
6: John jujur, John di sekolah sebelumnya pemalu.
3: Pemalu?
6: Iya, pemalu. Jadi John
3: introvert
6: kayak,
3: gitu maksudnya.
6: Kalau dibilang introvert enggak juga ya. Tapi John kayak John punya bakat, cuman kalau misalnya yang gak diapain sama gurunya, gak disupport, John ya udah, John diam aja.
3: Berarti memang ya disclaimer lagi ya, sorry to say, kayak no offense kayaknya ya. Mungkin kalau misalnya di sekolah apa itu, saya pikir ya gurunya memang fokus ke kurikulum kayaknya mungkin ya. Ini no offense ya, no hard feeling ya buat yang dengar ya. Tapi gitu mungkin ya kondisinya. Jadi Juan itu nggak ada yang push dia gitu untuk ya.
5: Gitu
3: nggak ada lokomotifnya
5: Bang
3: ya.
5: Gitu maksudnya Bang Ian. Banyak. Ternyata kita juga kaget gitu, banyak anak-anak seperti Juan ini di PKBM Lokomotif, Bang Ian. Jadi kayak, kok kamu gak ngapa-ngapain selama ini? Kamu pintar loh melukis, kamu bisa nyanyi gitu. Malu saya, Bu. Gak usah malu-malu, ayo sama Ibu, ibu. Jadi kita begitu. Jadi pasti akan ketemu satu bakat istimewanya itu, Bang Ian, yang bisa kita push gitu, bisa kita dorong. Dan dia jadi berprestasi gitu.
3: Itu kan berarti memang sistem dari metode pendidikannya kan memang kayak support banget gitu kan. Kalau dari guru-guru oke lah, yang kan yang menjalankan gitu, yang akan memfasilitasi ini ya, yang apa namanya istilahnya, yang akan ya lokomotif besarnya itu di yayasan gitu kan.
5: Betul.
3: Nah itu yayasan gimana dong, yayasannya ya yang datang ya.
5: Kebetulan kita didampingi langsung Ibu Ketua Yayasan.
3: Ketua Yayasan gitu ya. Tapi ini kapan-kapan Bu Ketua Yayasan harus on frame juga nih kapan-kapannya. Ya gimana tuh
5: Yayasan? Alhamdulillah mungkin Juan sama Khalif juga merasakan ya. Kayak hari ini aja kita diantar oleh Ibu Ketua Yayasan kita gitu.
3: Terima kasih Ibu Ketua Yayasan.
5: Kita diantar oleh Ibu Ketua Yayasan kita gitu.
3: Padahal hari libur loh ini ya.
5: Padahal hari libur dan harusnya kan kita bisa mandiri, kita bisa naik ojek sendiri gitu.
3: Ibu Ketua Yayasan harusnya pergi vacation atau apa gitu ya.
5: Tapi kita diantar, ditungguin lagi kan. Gitu. Jadi dukungan yayasan kita itu lebih luar biasa lagi gitu. Makanya ke bawahnya, ke kepala sekolahnya, ke bapak ibu tutornya juga semangat, ke anak-anaknya tentu lebih semangat lagi gitu.
3: Nah kalau Khalif nih ya, karena ini mumpung ya ada Ibu Ketua Yayasan di sini ya, mumpung ada Ibu Ketua Yayasan dengar langsung, ini menurut Khalif ya, kita nggak mau muluk-muluk aja nih, menurut Khalif ya, honestly mungkin kayak apa gitu yang mungkin menurut Khalif perlu lagi, harus wah ini harus ada lagi nih di it's okay, honestly kayak misalnya apa kayak ya? Apa sih yang perlu lagi di PKBM Lokomotif gitu, kayak tadi let's say kayak Khalif itu kan memang minat juga soal desain gitu, grafis desain gitu kan. Maybe itu perlu fasilitasi atau mungkin memang udah ada atau ada yang lain gitu. Atau mungkin kayak atmosfer di PKBM aja yang dirubah atau apa gitu, yang akan bisa membantu increasing your talent gitu.
2: Mungkin menurut Khalif ya, selama ini memang udah betah sih.
3: Udah.
2: Maksudnya, apa namanya, enggak.
3: Waduh, kotak saran enggak jadi nih.
2: Tapi mungkin yang bisa diperkembangkan oleh PKB mungkin untuk praktikum mungkin.
3: Praktikum ya?
2: Ya, membuka bidang IPA. Karena kalau misalnya ada anak-anak yang juga suka IPA mungkin mereka bisa lanjut ke kampus-kampus tujuan mereka.
3: IPA ya, bisa kayak praktikum di lab, laboratory gitu ya, kayak mereka chemical atau apa gitu ya.
2: Nah, sekarang kan juga baru buka tuh pelajaran informatika juga di PKBM. Jadi keren, anak-anak di sana tuh juga diarahkan untuk ke digital lagi.
3: Keren,
2: ya seperti
3: keren.
2: Itu sudah juga perkembangan yang sudah bagus juga bang. Mungkin itu aja sih.
3: Kalau John, banyak. John gimana? Ada mungkin yang kayak, mungkin adakah John maybe ya ada sedikit melirik ke seni atau apa gitu, atau ada hal yang mungkin menurut John perlu increasing juga dari PKBM gitu.
6: Kalau John setuju sama Khalif adain bidang IPA. Jujur John dari awal emang minat sama bidang IPA dan John ingin melanjutkan perguruan tinggi John di jurusan teknik pertambangan awalnya. Yeah. Cuman gara-gara John masuk jurusan IPS, ya beralihlah ke jurusan IPS gitu.
3: Iya. Masuk kotak saran ibu. Oke, saya cuma penengah ya di sini.
5: Iya bang.
3: Oke, ibu Kepsek, kalau misalnya kita lihat mereka ini sebenarnya ya dari cara mereka komunikasi aja itu kita udah lihat sih mereka udah berbakat, karena dalam ilmu kami di broadcasting ya, apa namanya, ilmu komunikasi yang bisa dibilang ya, mohon maaf, no offense juga, kalau misalnya pun orang yang di pendidikan formal ilmu komunikasi nggak punya seperti ini sebenarnya gitu, karena mereka cuma punya teori sometime gitu ya. Bahkan orang-orang yang memang kayak di pendidikan apa, sertifikasi public speaking let's say seperti itu, bahkan mereka nggak, belum tentu punya ini gitu, tapi mereka udah punya bakat alami. Seperti ya luas aja mereka menyampaikan pendapat mereka. Bahkan tadi ya let's say, ya itu memang udah zamannya mereka juga gitu.
5: Betul.
3: Nah gimana tuh kalau misalnya WKPSEC melihat bagaimana mereka critical thinking mereka, let's say memang kayak wish mereka yang sebenarnya besar, dan mereka pengen hal-hal yang besar juga gitu. Nah sekarang bagaimana itu PKBM kayak ingin benar-benar mengakomodir itu semua gitu.
5: Kalau kita di PKBM Lokomotif ya Bang Ian, kita apa ya, hubungan yang kita jalin dengan siswa-siswa kita itu memang sangat dekat sekali gitu.
3: Kayak
5: tapi
3: family banget gitu.
5: Ya, jadi berdasarkan itu makanya seperti tadi kan mereka bebas berpendapat, memang itu memang isi hati dan pikirannya gitu, dan kita nggak batasin itu. Tapi batasannya yaitu tetap dalam koridor yang sopan, tahu mana guru mana teman, walaupun itu kritik tapi berkritiklah dengan yang sopan gitu. Jadi itu nggak ada kita batasin. Terus
3: ada bonding, tapi
5: bondingnya itu tetap dalam batasan gitu, tapi mereka nggak takut untuk berpendapat gitu.
3: Okay.
5: Baru ketemu bapak ibunya aja, bu saya mau ke gini bu, ayo nanti kita bahas ya. Boleh
3: kayak
5: gitu.
3: Family banget ya, gitu ya.
5: Tempat kayak tempat mereka mengadu, berkeluh kesah segala macam apa yang terjadi dari rumah ke sekolah itu mereka pasti ceritakan ke kita gitu. Terus untuk wish-wish mereka, kita juga masih dalam ke usaha di sana gitu. Yayasan kita itu sangat aktif ya Bang Ian. Karena kita bergerak dari sosial kan, di sekolah paket ini gitu. Dan sehari ini para yayasan kita itu dari ketua yayasan, bapak pembina dan bapak pengawasnya itu masih berusaha gitu untuk memberikan layanan pendidikan yang semakin bagus, semakin baik lagi untuk kedepannya. Kita selalu usahakan gitu.
3: Iya. Semakin kesini kan semakin di increase juga kan gitu ya, karena masih panjang kan berjalanannya. Betul. Masih banyak anak yang membutuhkan metode-metode pendidikan seperti ini gitu.
5: Kita udah banyak dengar saran ini itu, saran ini itu, kayak seperti buka jurusan IPA lagi bu, bikin laboratorium lagi bu, masih pasti selalu diusahakan, nggak diabaikan aja gitu. Tapi tentu butuh waktu gitu ya.
3: On the way lah.
5: Gitu. On the way, insya Allah secepatnya.
3: Oke. Mungkin kita mau closing statement dulu ya, karena memang sebenarnya asik nih ngobrol sama anak-anak kayak gini, asik banget ya Joan, gimana dia kayak benar-benar ngerasa ya dia kayak dari lihat dia, saya ngomong next internasional, dia kayak wajahnya itu memang kayak benar-benar optimistis banget gitu. Jarang saya ketemu anak-anak yang memang dalam kondisi sekarang ya, karena memang apa namanya, persaingan pendidikan terus juga kondisi ekonomi sebagai macamnya gitu, jarang saya ketemu yang kayak gitu ya. Sometimes memang ya siapa tahu ya, memang saya yang jarang melihat mereka ke sana, atau mungkin memang nggak ada sama sekali, tapi kondisinya mungkin itu yang saya yakini gitu. Nah mungkin Khalif dulu deh, Khalif yang ya 2 tahun yang lalu mungkin kita pernah ngobrol juga kan, tapi sekarang mungkin ada lagi yang kayak sudah berbeda sekarang yang setelah perkembangan ini Khalif punya harapan tersendiri yang kayaknya Khalif pengen ini deh, pengen itu deh gitu. Nah sekarang gimana tuh kira-kira untuk masalah pendidikan, apalagi pendidikan yang bisa dibilang orang penyetaraan lah gitu ya. Sekarang harapan Khalif seperti apa ini?
2: Mungkin untuk Khalif terhadap pendidikan kesetaraan apalagi kepada pemerintah untuk lebih melek lagi. Ya karena kadang kan pendidikan kesetaraan ini dipandang sebelah mata ya. Dianggap juga di mana anak-anak di situ ada anak-anak putus sekolah, tinggal kelas. Padahal enggak juga sebenarnya. Seperti saya kan, saya memilih untuk sekolah di PKBM. Seperti itu. Nah, selama ini kalian juga keep salah satu quote, to have something you've never had is to do something you never did.
3: Waduh. Benar. Jadi yaudah gitu ya. Kalau misalnya emang belum dapat, ya coba lakuin something yang belum lo lakuin gitu ya. Luar biasa seperti sih. Itu. Saya juga punya tuh quote yang mirip-mirip. Kadang-kadang kamu harus berlari sebelum bisa berjalan. Jadi larinya di PKBM Lokomotif kan?
2: Iya.
3: Yang larinya nggak bikin capek lah gitu. Oke, kalau Juan gimana Juan? Jadi dari raut yang kayak optimis lah gitu ya, yang saya lihat tadi, setelah ini masuk tahun kedua, nah gimana nih harapan Juan mungkin?
6: Kalau Khalif kan tadi penyampaian kepada pemerintah, kalau Juan ke masyarakat, Juan tidak ingin stigma-stigma yang buruk terus menyebar gitu, kayak sekolah paket nih isinya anak-anak yang gak bener. Karena di sisi lain masih ada kami, Juan sama Khalif contohnya, yang mereka emang masuk ke PKBM Lokomotif itu untuk mengasah kemampuan mereka gitu. Terus Juan juga ada pesan-pesan buat adik-adik di luar sana yang mungkin minder sekolah di PKBM atau sekolah kesetaraan. John punya pesan. Jadi sekolah di kesetaraan itu bukanlah sesuatu yang memalukan, karena kita di kesetaraan ini ya setara dengan formal gitu. Cuman banyak orang-orang yang belum melek aja. John yakin kalau misalnya kita sekolah ini bukan tentang bangunannya aja, tapi bagaimana tutor-tutor dan diri kita bisa bagaimana tutor-tutor bisa mensupport dan bagaimana diri kita
3: bisa increase lagi
6: ya, bisa berkembang di sana gitu. John juga yakin kalau misalnya kita mempunyai potensi masing-masing.
3: Benar. Jadi kalaupun stigma itu benar gitu kan, mereka pasti akan dapatkan something good lah yang memang benar-benar bisa increasing kemampuan mereka gitu kan. Karena setiap orang itu pasti pintar kan.
6: Iya betul.
3: Cuman kadang-kadang yang bikin masalah itu malas aja kadang-kadang gitu kan. Tapi ya gitu, buktinya sekarang kalau misalnya ada stigma-stigma macam itu, yang sekolah di PKBM aja keturunan bule loh gitu kan. Masa kalian yang ini gak mau sih gitu kan. Iya gak. Oke. Terakhir nih Bu Kepsek mungkin ya, atau mungkin sekalian juga mewakili yayasan atau mungkin mewakili murid gitu, kira-kira ini ke depan harapannya seperti apa?
5: Apa ya, dari pemerintah dan masyarakat udah diborong sama Johan.
3: Oke.
5: Jadi sekali lagi mungkin dari saya, bukan di mana tempat belajarnya gitu,
3: bagaimana?
5: Tapi bagaimana Ananda semua itu tetap mau belajar gitu.
3: Oh, okay.
5: Dimanapun tempatnya itu gak masalah. Mau di sekolah formal atau sekolah non formal, tapi kembalikan ke diri sendiri. Gimana mau untuk tetap terus belajar. Itu intinya kan. Jadi ketika pendidikan kesetaraan itu gak menutup peluang untuk kita tidak berprestasi gitu. Di pendidikan kesetaraan pun kita tetap bisa berprestasi, tetap bisa bercahaya, menyilaukan gitu.
3: Iya, benar
5: gitu.
3: Benar.
5: Apalagi di PKBM Lokomotif tentunya.
3: Endorse lagi. Oke, siap. PKBM Lokomotif ya, udah jelas tadi itu, karena Lokomotif ya dekat PJKA gitu kan. Filosofinya juga bagus banget ya tadi ya, sangat-sangat filosofis sekali. Oke, semangat ya Khalif ya.
2: Makasih.
3: Terus juga buat Joan ya.
6: Makasih.
3: Go International, go.
6: Ya. Amin.
3: Bentar lagi nih kayaknya.
6: Diusahakan.
3: Ya, bentar lagi. Kan juga baru mau tahun kedua kan.
6: Tapi Joan udah kelas akhir.
3: Oke, nggak apa-apa. Tapi setelah itu siapa tahu kan, go International, tapi tetap ini nih alumni PKBM nih yeah. gitu kan. Ya.
5: Amin.
3: Ya semangat Bu Kepsek nih karena
5: kasih, akan
3: ya saya yakin juga sih enggak ringan sih tugasnya kan menghadapi apa namanya adik-adik ini yang kayak banyak maunya lah gitu.
5: Benar.
3: Banyak maunya ini agak saya sendiri nih kayak bingung nih. Gimana sih caranya Mbak Sela ini buat ini ya, buat ngadapin mereka gitu ya. Karena mungkin memang bukan ini ya, bukan apa keahlian saya kayaknya. Tapi yang jelas itu ya, terima kasih banyak. Juga kalian ini mudah-mudahan sehat selalu ya.
5: Amin. Jadi, Bang Ian juga semoga sehat selalu.
3: Amin, ya Rabbal Alamin. Jadi bisa ini ya, bisa langsung apa namanya, bisa dapat lah tadi yang diharapkan tadi. Oke, terima kasih banyak ya, selamat akhir pekan juga.
5: Iya,
3: ya.
5: Bang Ian.
3: Dan juga buat Anda semuanya yang udah dengerin tadi, terima kasih banyak. Setelah ini kita akan langsung bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovic, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal yang sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
5: I understand that as well.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya, saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu, saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik, mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwa. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mix double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mix double kedepannya kita bisa lebih di level atas gitu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Marga Satwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada ya. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya sudah mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya

0: selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
1: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
1: Terus kayak apa ya? Pada pengen kelakuan gitu keluarga.
2: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Enggak.
1: Astagfirullahaladzim. Gempa.
2: Kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
1: Ada gempa. Ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman. Ayo.
2: Serius? Loh, kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HPku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
1: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
2: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi jangan sampai panik begini. Nih aku kasih saran ya, apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi. Ini yang pertama, ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
5: Cian, mantep bener nih sotonya.
6: Ini mas, sotonya.
4: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
7: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
8: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal ia semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
3: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu Riri Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Ya, pendengar, fenomena langit menarik ya, akan menghiasi kawasan tertentu di dunia pada 27 hingga 28 Agustus 2026, yaitunya gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan ini tergolong sangat dalam ya, karena sekitar 96,3% cakar bulan akan masuk ke dalam umbra saat mencapai puncaknya. Ya, gerhana bulan ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi jatuh ke permukaan bulan. Karena posisi ketiga benda langit tersebut tidak satu garis, hanya sebagian permukaan bulan yang masuk ke dalam umbra dan menghasilkan gerhana sebagian. Nah, gerhana bulan kali ini pendengar dapat diamati dari sejumlah wilayah di Amerika Utara dan Selatan, Eropa, Afrika, serta kawasan tertentu di Asia Barat. Sayangnya, masyarakat Indonesia tidak dapat menyaksikan fase gerhana tersebut secara langsung dari wilayah Indonesia. Ya, melansir dari data astronomi NASA, fase gerhana sebagian itu mulai ketika sebagian bulan memasuki umbra bumi sekitar pukul 02.34 UTC ya, pada 28 Agustus, dan puncak gerhana terjadi sekitar pukul 04.13 UTC atau 11.13 waktu Indonesia Barat, ketika 96,3% cakram bulan ya itu berada di dalam bayangan utama bumi.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.
3: Anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Peluang ekspor produk pertanian dari daerah perlu dikembangkan melalui pemahaman pelaku usaha terkait persyaratan dari negara tujuan dan ketentuan karantina produk yang diekspor. Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat RMND Dezianto mengatakan salah satu hasil pertanian rakyat yang telah diekspor yakni jengkol dengan negara tujuan Jepang. ND menjelaskan pada 2025 Balai Karantina Sumbar telah menerbitkan 9 sertifikat karantina tumbuhan atau sertifikat fitosanitari untuk jengkol dengan volume 3.534 kg dengan nilai komoditas mencapai Rp282 juta. Sementara hingga Agustus 2026 sebanyak 4 sertifikat karantina telah diterbitkan dengan volume mencapai 767 kg dengan nilai komoditas sekitar Rp61,63 juta. Ya, informasi selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu Hari Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Memasuki hari ke-9 operasi SAR pasca gempa bumi magnitudo 7,7, Basarnas terus memperkuat penanganan di Kabupaten Manggarai Timur NTT. Penanganan terus dilakukan bersama potensi SAR. Nah, fokus penanganan kini turut diarahkan pada percepatan distribusi bantuan kemanusiaan ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Nah, bantuan disalurkan menggunakan helikopter Dauphin AS-365N3+, HR-3604 milik Basarnas. Nah, Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantyo mengatakan helikopter tersebut mengangkut paket bantuan dari TNI Angkatan Udara dan telah menuju Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Manggarai Timur.

0: Mama, ini pohon apa ya?
1: Oh, ini pohon mahoni, sayang.
0: Kalau ini, Ma?
1: Ini pohon mangga.
0: Ada 1, 2, 3, 4.
1: Mau menghitung apa sih?
0: Iya, kok banyak sekali sih, Ma, pohonnya.
1: Iya, sayang. Ini kan ditanam di sepanjang jalan dan juga di tempat-tempat terbuka di desa kita ini.
0: Untuk apa, Ma?
1: Menanam pohon itu banyak loh manfaatnya. Lingkungan jadi asri, sejuk, terhindar dari polusi. Pokoknya banyak, Nak. Terus, kalau yang ada buahnya, seperti pohon mangga, kan bisa kita makan.
0: Wah, Ma, aku bantu ya, Ma. Aku kan juga suka kalau lingkungan kita sehat dan asri.
1: Pinter nih anak mama. Ayo bantu mama.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami melalui terestrial ya, dan juga melalui audio streaming. Dan untuk selanjutnya, kaum muslimin dan muslimat, untuk kesempatan siang hari ini, tepat di pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi. Sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang, kenal informasi dan inspirasi pendengar. Tim K3I Stamaops Polri memperkuat pengawasan dan koordinasi penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Upaya itu dilakukan untuk memastikan pelayanan hingga bantuan bagi masyarakat terdampak berjalan optimal. Tim yang dipimpin Wastamaops Kapolri Irjen Polisi Laksana ya, bergerak ke sejumlah daerah untuk melihat langsung penanganan di lapangan dan pemantauan dilakukan di Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, hingga Nagekeo yang terdampak bencana. Rangkaian pemantauan tersebut sebelumnya dimulai ketika Laksana mendampingi kunjungan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka hari Jumat lalu di tanggal 21 Agustus 2026 dan mereka mendatangi lokasi pengungsian di Kampung Waso, Manggarai Timur, kemudian melanjutkan kunjungan ke Desa Golo Conggo, Kabupaten Manggarai.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang itu paus yang hidup di laut, bodoh amat.
1: Bilangin gak mau denger. Kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anxiety Dreams adalah buah dari kekhawatiran serta ketakutan yang dipikirkan terus-menerus, sehingga otak mengubahnya menjadi cerita di dalam mimpi yang bisa membuat kita terbangun dalam keadaan gelisah. Kondisi ini juga bisa disebabkan karena adanya trauma, obat-obatan antidepresan, dan film atau buku horor yang dilihat sebelum tidur.
5: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu Hari di Padang, kanal informasi dan inspirasi, dan pendengar selanjutnya di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita daerah untuk Anda semuanya. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan titel serta merawat tradisi dan syiar Islam di bumi Padang Pariaman.
3: Pengurangan sampah itu dibagi dua. Pertama itu adalah pengurangan sampah, yang kedua itu adalah penanganan sampah.

0: Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selama 3 hari menggelar kegiatan Maulud Gadang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Keberadaan sekitar 134 bank sampah di Kota Padang terus didorong menjadi ujung tombak dalam mengajak masyarakat mengurangi dan memilah sampah di rumah. Ya, pendengar, inilah warta berita selengkapnya hari ini Ahad 23 Agustus 2026 bersama saya Adrianto Jasman. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selama 3 hari menggelar kegiatan Maulud Gadang. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut laporan Armen Ramli.
1: Kegiatan Maulud Gadang yang dimulai hari ini hingga tanggal 25 Agustus mendatang dipusatkan di kawasan Masjid Agung Ali Mukni di Komplek Ibu Kota Kabupaten Parit Malintang. Kegiatan ini diikuti seluruh perwakilan dari 17 kecamatan dan utusan dari masing-masing OPD di Padang Pariaman. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menjelaskan kegiatan Maulud Gadang yang merupakan kedua kali digelar dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selain itu untuk mempererat tali persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah khususnya di Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu pihaknya mengajak seluruh masyarakat Padang Pariaman baik di ranah maupun di rantau agar dapat menyaksikan seluruh rangkaian kegiatan selama berlangsungnya Maulud Gadang 2026 ini.
2: Dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan titel serta merawat tradisi dan syiar Islam di Mubi Padang Pariaman, pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menghadiri dan meramaikan acara Maulid Gadang tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Agustus tahun 2026. Mari kita jadikan momentum Maulid Gadang sebagai wadah untuk memperarek silaturahmi, memperkuat ukhuwah Islamiyah dan meneladani akhlak mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari.
1: Kegiatan Maulud Gadang 2026 ini mengangkat tema meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkit bersama membangun Padang Pariaman yang religius, tangguh, maju, dan sejahtera ini dirangkai dengan berbagai perlombaan, yakni Lomba Kasidah, Malamang, Tablik Akbar, Makan Bajamba, Selawat Dulang, Sarafal Anam, Badikie, Bungolado, dan Badonce. Armen Ramdi melaporkan.
0: Menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah, Masjid di Kota Padang didorong menjadi ruang pembinaan generasi muda. Selain memperingati kelahiran Rasulullah, kegiatan Maulid diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan kepada Nabi sekaligus memperkuat wawasan dan karakter anak sejak remaja. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir pada RRI di Padang siang tadi mengatakan mendorong masjid di seluruh Kota Padang menggelar kegiatan meningkatkan wawasan bagi anak dan remaja menjelang Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah. Momentum tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah sekaligus memperdalam pengetahuan keislaman.
3: Generasi muda kita terutama kalangan pelajar. Kenapa? Karena Muhammad itu diutus oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Justru itu mengenang, menyebut semarak maulid saja, itu bagaimana mereka bisa membangkitkan semangat untuk mencintai Rasulullah SAW dan tentu sekaligus mencintai agama yang dibawa Rasulullah. Sehingga ke depan melalui program Smart Surau, kegiatan semarak maulid ini akan bisa menjadi media untuk memotivasi anak-anak kita untuk memperkuat integritas dan kepribadiannya.
0: Maigus yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia mengatakan semarak maulid Nabi dapat dikemas melalui berbagai perlombaan yang melibatkan anak dan remaja, di antaranya cerdas cermat, lomba bacaan, irama, dan hafalan Al-Quran. Informasi lainnya pendengar, masyarakat Kota Padang dihimbau rutin memperbarui data administrasi kependudukan, adminduk, setiap kali ada perubahan. Pembaruan data dinilai penting agar dokumen kependudukan tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak menimbulkan kendala ketika dibutuhkan. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
4: Ini memang sering kita temukan di lapangan. Jadi kesadaran masyarakat tentang pentingnya adminduk ini masih rendah.
5: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, kesadaran masyarakat untuk memperbaharui dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, sebagian warga baru mengurus adminduk ketika sedang membutuhkan dokumen tersebut untuk keperluan tertentu. Padahal kata Ances, pengurusan adminduk relatif sederhana dan tidak dipungut biaya. Pemerintah Kota Padang juga berkomitmen memberikan pelayanan maksimal melalui program Padang Melayani dengan target penyelesaian layanan maksimal 1 jam. Ia menginformasikan masyarakat perlu segera memperbaharui data apabila mengalami perubahan alamat, pendidikan maupun susunan keluarga. Dokumen kependudukan juga perlu diurus sesuai ketentuan, termasuk akta kelahiran dan perekaman KTPL bagi warga yang memasuki usia wajib KTP.
4: Pengurusan adminduk itu sangat sederhana ya, dan gratis. Ya, kita berkomitmen sesuai dengan moto Pemerintah Kota Padang, Padang Layani, itu maksimal layanan kita itu 1 jam setiap layanan, apapun itu. Update data ini sangat penting ini. Kadang-kadang kita pindah alamat atau merubah pendidikan. Kemudian akta kelahiran juga umur 17 tahun ke atas itu harus ngurus.
5: Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan menjelaskan, untuk memudahkan masyarakat, layanan adminduk kini tersedia melalui dua mekanisme, yakni secara langsung dan daring. Layanan langsung dapat diakses melalui kantor Disdukcapil, kecamatan maupun kelurahan yang telah memiliki operator. Namun khusus perekaman awal KTPL, masyarakat tetap harus datang ke kantor Disdukcapil karena proses tersebut membutuhkan pemindaian retina mata dan face recognition. Selain pelayanan di kantor, Disdukcapil juga memperluas akses melalui layanan jemput bola. Petugas hadir di sekolah, kegiatan masyarakat, hingga lokasi keramaian untuk mendekatkan pelayanan kepada warga. Melati Oktawina melaporkan.

0: Para perantau asal Kabupaten Padang Pariaman secara badonce membantu pembiayaan iuran BPJS IKN bagi masyarakat kurang mampu. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli.
1: Semangat gotong royong yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat di Padang Pariaman kembali mendapat pengakuan. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menerima kunjungan Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan. Kunjungan ini dalam rangka memberikan apresiasi terhadap inovasi sumber pendanaan filantropi melalui perantau yang mendukung pembiayaan iuran Jaminan Kesehatan Nasional JKN bagi masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan yang berlangsung di Puskesmas Batu Basa, Kecamatan Empat Koto, Aur Malintang kemarin. Dalam sambutannya, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengapresiasi BPJS Kesehatan yang selama ini terus mendampingi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya memperluas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. Ia mengakui bahwa Padang Pariaman masih berupaya mengejar target universal health coverage sehingga diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Selain menggalang dukungan dari para perantau, pemerintah daerah juga tengah mendorong perusahaan-perusahaan melalui program CSR untuk ikut membantu pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Di samping itu, pemerintah juga mengupayakan pemanfaatan pokok-pokok pikiran DPRD agar dapat diarahkan mendukung pembiayaan kepesertaan JKN masyarakat.
2: Alhamdulillah, salah satu yang digagas oleh perantau, karena Padang Pariaman ini terkenal dengan budaya badonce, ya, budaya gotong royong, jadi ada bantuan dari perantau-perantau kita yang digagas oleh Maci Sagi atau Pak Haji Azwar Wahid, yaitu membantu saudara-saudaranya khususnya di empat kota Aur Malintang ini untuk menjadi peserta BPJS. Alhamdulillah sangat ini bantuan beliau ini sangat mendongkrak peserta BPJS kita.
1: Sementara itu Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Setiaji menyampaikan apresiasi atas inovasi yang lahir dari kolaborasi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, pemerintah Nagari dan para perantau dalam mendukung keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional. Menurutnya, tradisi badonce yang diwujudkan dalam bentuk pembiayaan iuran BPJS Kesehatan merupakan contoh nyata kepedulian sosial yang patut menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia.
3: Bukan hanya memastikan warga Kabupaten Padang Pariaman tercover sesuai dengan amanat undang-undang, karena hak kesehatan itu adalah hak seluruh warga. Intinya, tentunya kami selalu mensupport dan mengapresiasi seluruh donatur baik yang ada di kota Padang Pariaman maupun juga yang ada di rantau.
1: Setiaji juga optimis berbagai langkah strategis yang telah disiapkan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan mempercepat tercapainya universal health coverage.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Keberadaan sekitar 134 bank sampah di Kota Padang terus didorong menjadi ujung tombak dalam mengajak masyarakat mengarungi dan memilah sampah dari rumah. Tak hanya menampung sampah bernilai ekonomi, bank sampah juga berperan mengenalkan masyarakat pada cara pengelola sampah sebelum berakhir di TPA. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
4: Bank sampah salah satu ujung tombak dalam hal pengolahan sampah.
5: Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fuad Cukri kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, bank sampah memiliki posisi penting dalam upaya pengurangan sampah. Menurutnya, salah satu fokus bank sampah adalah mengedukasi masyarakat agar mampu mengurangi sampah dari sumbernya. Fuad menyampaikan tantangan saat ini yang dihadapi bank sampah adalah pengelolaan sampah sisa makanan. Sebagian besar bank sampah masih belum mampu menampung sampah organik karena nilai ekonominya relatif rendah dan belum memiliki pasar yang baik. Dengan kondisi dimaksud, kata Fuad, pemerintah Kota Padang mendorong pola pemilihan sederhana di masyarakat, yakni memisahkan sampah sisa makanan dan non-sisa makanan. Sampah sisa makanan dapat diolah menjadi kompos atau melalui budidaya maggot, sedangkan sampah non-sisa makanan yang masih bernilai dapat disalurkan ke bank sampah.
4: Karena memang sesuai dengan Undang-Undang 18/2008, pengurangan sampah itu dibagi dua. Pertama itu adalah pengurangan sampah, yang kedua itu adalah penanganan sampah. Memang fokus bank sampah di sini adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah.
5: Sementara itu, Direktur Bank Sampah Ampang Saiyo Mandiri Nora Fitriawati mengatakan, edukasi yang dilakukan bank sampah tidak berhenti pada pemisahan sampah organik dan anorganik. Masyarakat juga dikenalkan dengan berbagai cara pengolahan, sehingga sampah yang dihasilkan di rumah tidak langsung dibawa ke tempat pembuangan.
6: Nah, kalau di Bank Sampah Ampang Saiyo Mandiri, kami justru mendorong pengelolaan itu mandiri di rumah masing-masing, tidak diberikan ke LPS. Nanti tujuannya itu kita akan ke zero waste, nol sampah yang dihasilkan.
5: Direktur Bank Sampah Ampang Saiyo Mandiri, Nora Fitriawati, menilai ketika masyarakat sudah memahami manfaat pemilahan, kebiasaan tersebut dapat menyebar dari satu rumah ke rumah lainnya. Dengan demikian, bank sampah tidak sekedar menjadi tempat menyerahkan sampah yang masih bernilai, tetapi menjadi ruang belajar masyarakat untuk mengubah cara pandang terhadap sampah dari sesuatu yang dibuang menjadi bisa dimanfaatkan. Melati Oktawina melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak kumpulan berita sepekan yang disampaikan Dodi Setio berikut ini.
7: Rangkuman berita dan informasi penting selama satu pekan yang dihimpun RRI Padang. Bersama saya Dodi Setio, inilah kumpulan berita sepekan. Senin 17 Agustus 2026. Pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengingatkan agar peringatan kemerdekaan menjadi momen mengevaluasi capaian dan kekurangan pemerintah. Melalui semangat persatuan dan kolaborasi diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi Sumatera Barat. Kemudian, semangat perjuangan para pendahulu harus diterjemahkan generasi saat ini melalui kontribusi dan prestasi. Kepolisian Daerah Polda Sumatera Barat menerima penghargaan atas prestasi dan keberhasilannya dalam memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Sumatera Barat. Penghargaan diserahkan langsung Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi kepada 6 personel Polda Sumatera Barat usai upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Gubernuran. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas upaya jajaran kepolisian yang dilakukan secara profesional, terukur, dan melalui kolaborasi lintas lembaga. Baginya, penghargaan itu juga diharapkan menjadi motivasi personel untuk semakin serius memerangi peredaran narkoba di Sumatera Barat. Selasa 18 Agustus 2026, sebanyak 6 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tercatat di Kabupaten 50 Kota sejak Januari hingga Agustus 2026. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten 50 Kota, Zaimar Hakim, mengungkapkan kejadian karhutla pada tahun ini menurun dibanding sebelumnya. Namun tetap menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat kewaspadaan menghadapi potensi karhutla tahun ini. Zaimar mengatakan pada 2025 lalu tercatat 50 kejadian karhutla dengan luasan terdampak mencapai 66 hektar lahan dan 560 hektar kawasan hutan. Rabu 19 Agustus 2026. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Padang dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kanwil Ditjenpas Sumatera Barat menandatangani kerjasama pelatihan vokasi bagi warga binaan. Penandatanganan perjanjian kerjasama berlangsung di Lapas Perempuan Kelas 2B Padang. Kerjasama tersebut menjadi bagian dari penguatan pembinaan keterampilan bagi warga binaan. Kepala Kanwil Ditjenpas Sumatera Barat, Kunrat Kasmiri, mengatakan pihaknya memiliki sekitar 6.500 warga binaan. Latihan keterampilan menjadi bagian dari persiapan warga binaan sebelum kembali ke lingkungan masyarakat. Sumatera Barat memperoleh program bantuan revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah pusat pada 2026 sebanyak 920 satuan pendidikan dengan total anggaran mencapai 617,24 miliar rupiah. Bantuan tersebut meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencakup 337 satuan pendidikan dengan anggaran 300 miliar rupiah. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Habibul Fuadi mengatakan, perluasan penerima bantuan membuka peluang bagi sekolah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Prioritas diberikan Kementerian Pendidikan kepada sekolah dengan kondisi rusak berat, berada di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, serta sekolah yang terdampak bencana. Kamis 20 Agustus 2026, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dias Hendro Priyono, mendorong pengelolaan sampah dimulai dari sumber atau hulu untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya dalam kuliah umum yang menjadi rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Tata Lingkungan 2026 Wilayah Barat yang mengusung tema Tata Lingkungan Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Pasca Bencana Hidrometeorologi. Dias mengatakan pemilahan sampah dari sumber merupakan langkah mendasar untuk mencapai target Indonesia Bebas Sampah 2029. Teknologi pengelolaan sampah tidak akan berjalan optimal apabila sampah yang masuk ke dalam sistem belum dipilah sejak awal. Finalis Putri Pariwisata Indonesia Perwakilan Sumatera Barat 2026, Puan Cita Iradat Pinayongan atau Noya, akan membawa potensi pariwisata Mentawai ke Grand Final Putri Pariwisata 2026 di Jakarta pada 29 Agustus mendatang. Noya memilih Mentawai sebagai salah satu fokus karena dinilai memiliki kekayaan wisata alam dan budaya yang perlu lebih dikenal hingga tingkat nasional bahkan internasional. Menurutnya, Mentawai selama ini lebih banyak dikenal melalui wisata bahari, khususnya olahraga surfing. Padahal Mentawai juga memiliki potensi wisata budaya yang dapat menjadi daya tarik bagi dunia. Jumat 21 Agustus 2026, pemerintah Provinsi Sumatera Barat melepas secara resmi kafilah Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri yang akan berlaga pada MTQ ke-8 Korpri tingkat nasional di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 38 peserta terbaik terpilih mewakili Sumatera Barat setelah melalui proses seleksi dan pembinaan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan, kafilah diharapkan mampu tampil maksimal sekaligus menjaga nama baik Sumatera Barat di tingkat nasional. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, N. Rizal, mengatakan, sektor UMKM di daerah harus diperkuat melalui wadah koperasi desa atau kelurahan merah putih agar dapat bangkit menjadi roda penggerak ekonomi. Saat ini terdapat 135 koperasi desa dan kelurahan merah putih yang sudah beroperasi secara mandiri di seluruh kabupaten dan kota. Bahkan telah memiliki manajer yang bisa mengoptimalkan perputaran ekonomi di sektor UMKM. Sabtu 22 Agustus 2026, sejak dilakukan revitalisasi dengan pembuatan jogging track, gelanggang olahraga Gor Rawang di Kota Pariaman menjadi sarana berolahraga bagi masyarakat, sekaligus memberi ruang bagi para pelaku UMKM untuk menjajakan dagangannya sehingga saat ini kondisi Gor ramai dikunjungi masyarakat. Wali Kota Pariaman Yota Balat menyampaikan, Gor Rawang telah dibangun sejak tahun 1994. Namun, dalam perjalanannya sempat tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi itu mulai berubah setelah adanya dukungan dan bantuan lintasan lari dan fasilitas olahraga lainnya, sehingga membuat GOR kembali menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat di Pariaman. Demikian pimpinan berita sepekan produksi RRI Padang.

Ya, mendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selama 3 hari menggelar kegiatan Maulud Gadang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Keberadaan sekitar 134 bank sampah di Kota Padang terus didorong menjadi ujung tombak dalam mengajak masyarakat mengurangi dan memilah sampah dari rumah. Dengan demikian berita siang untuk hari ini, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita sudah di opsi 100% Indonesia pendengar ya. Oke, sabar, kita coba list dulu lagu-lagu yang sudah disiapkan ya. Boleh disimak terlebih dahulu pendengar ya. Jadi untuk opsi kali ini kita punya lumayan banyak lagu yang sudah disiapkan ya. Ada ayat-ayat Cinta Miliknya Rosa, The Massive Cinta Ini Membunuhku, Mike Mohede, Sahabat Jadi Cinta, Ku Yakin Cinta, Punyanya The Cinnamon. Terus ada Noah, Kupu-Kupu Malam, Raisa, Mantan Terindah, Risma Idol, Cobalah Untuk Setia. Ada Krisye, Kala Cinta Menggoda, Ihsan, Bunga, Sherina, Bunga, Bukan Kenangan. Ada Bon dan Prakoso, Ekspresikan, Once, Generasi, ada Band, Manusia Bodoh, Utopia, Mencintaimu Sampai Mati, 5 Minutes, Semakin Ku Kejar Semakin Kau Jauh. Ada Gigi Jomblo, Govinda dengan Rahasia Besar, dan ada Gita Gutawa Hingga Akhir Waktu, serta ada Sang Penghibur Darinya Padi. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, sudah siang.
1: Bang Ian.
0: Iya, Bang Hanafi, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah, aman, amin, lancar, luncur, sentosa.
0: Amin.
1: Okay. Gimana kabarnya?
0: Oh iyalah, aman, amin, lancar, luncur, dan sentosa, merdeka.
1: Merdeka.
0: Oke, okay, mau diputar lagu yang mana?
1: Lagu dari Once, Generasi.
0: Oke, okay, Generasi ya.
1: Ya.
0: Okay. Sip, mau disalamin buat siapa?
1: Salam pertama buat Bang Ian, aman, amin, lancar, luncur, sentosa, bersama keluarganya, Fatimah, Wai, dan Uminya. Terus salam buat Mbak Angke Gazi, buat Pak Andi Distila, buat ini Angke Gazi, karena Kak Mary, kemudian buat Bu Izanum, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Bu Anwar, buat Bang Teddy, buat semuanya aja. Bang Ian.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih. Sama-sama.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Ada Bang Hanafi di Rimbo yang masih datar katanya ya. Oke. Okay. Kalau ada lagi boleh kita coba terima di 812878 atau bisa juga di 0811666975. Selamat siang.
2: Halo.
0: Iya,
2: selamat
0: halo.
2: Siang.
0: Selamat siang. Halo?
2: Iya, halo.
0: Ini dengan?
2: Dengan Bu Irza.
0: Hah? Kok beda suaranya?
2: Iya.
0: Oh, jadi kalau di telepon ini sama telepon landline beda ya suara orangnya?
2: Beda-beda ya?
0: Beda ternyata.
2: Wah. Oh, gitu ya.
0: Jadi kalau di telepon GSM sama ini beda ya berarti ya suara orang ya. Aduh. Iya deh. Kenapa kok tumben Bu Ir? Halo? Ternyata Bu Irza Hanum ya. Tapi beda ya suaranya ya. Oke deh. Ternyata terputus teleponnya, boleh dicoba lagi Bu Ir ya. Di 812878 atau 0811666975. Oke, ada yang ingin coba? Kalau enggak ada, kita ke lagu aja kali ya. Mungkin karena masih pada tidur siang. Oh, ada. Kita coba dulu ya. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang Opsi.
0: Selamat siang 100% Indonesia.
3: Iya, betul. Apa kabar Bang Ing?
0: Oh, aman, amin, lancar, luncur, dan sentosa, merdeka.
3: Aman, amin, lancar, luncur, sentosa, dan merdeka. Memang beda, Bang. Kalau GSM, Jowea ini suara beda.
0: Ya, contoh beda, ya,
3: tadi kan.
0: Iya, benar.
3: Jauh lo malah. Oke, beda, Lena.
0: Saya jadi pangling ini siapa gitu. Ternyata Bu Ir
3: iya,
0: gitu. Jauh
3: betul,
0: banget,
3: betul.
0: Gitu.
3: Iya, itu nyata, itu nan heran kita. Kok sebenarnya bisa kayak gitu Bang I? Dapat jawaban nggak Bang I? Kok
0: jawabannya
3: bisa kayak gitu?
0: Mungkin karena ini ya, spektrum gelombangnya berbeda gitu.
3: Spektrum gelombang, iya.
0: Kalau di landline itu kan memang via kabel gitu kan. Tapi kalau GSM itu kan spektrum gelombangnya via...
3: Iya, di situ aja ada beda ya.
0: Iya, bener.
3: Ya.
0: Lewat jaringan berarti, gitu kan, jaringan apa wireless lah gitu. Tanpa kabel gitu.
3: Kalau enggak hati-hati, kita enggak kenal tadi itu yang gabung itu Ibu Irza apa enggak ya Bang Ia.
0: Bener. Bener.
3: Lali, makanya Bang tadi, Ia dibikinnya kan.
0: Makanya tadi nanya, ini dengan gitu
3: aja.
0: Bu Irza ya. Ternyata gitu
3: ya.
0: Aduh ya. Maaf ya Bu Irza ya, bukan ya. Melupakan Bu Irza, cuman karena
3: oh enggak lah gitu. Cuma memang nyatanya kayak gitu. Itu yang kami dengar Ibu. Kalau misalnya Ibu di itu suara Ibu beda lagi
0: bener.
3: Lebih kayak gimana ya,
0: karena
3: lebih
0: juga kita kayak, karena juga kita terbiasa mendengar suara Bu Ir itu via WhatsApp kan.
3: Iya. Nah, jadi suara Ibu tuh udah apa namanya? Udah di pikiran kita lah ya.
0: Tiba-tiba
3: ini yang muncul pasti Ibu, iya, gitu loh.
0: Tiba-tiba,
3: itu aja sih.
0: Tiba-tiba ternyata lewat landline. Wah. Enggak tahu.
3: Nah, itu makanya Ibu macan cobalah sesekali nelpon ke nomor yang itu sih,
0: iya,
3: Bang.
0: Iya, benar juga sih.
3: Enggak kenal kita dengan enggak Ibu kenal, macan ini iya. Nanti, Bang. Iya. Nah,
0: itu kita minta kenalan.
3: Karena Ibu tuh kasnya ya. Kan sama kayak Ibu Zanom.
0: Bener,
3: Ibu
0: bener,
3: kan seringnya di WA juga kan?
0: Iya, iya.
3: Nah, suara WA Ibu macan kayak gini itu yang kita tahu,
0: iya,
3: gitu.
0: Jadi
3: begitu
0: please,
3: juga dengan Ibu Irza, iya, itu pula yang kita tahu.
0: Jadi please ya, buat yang biasa di WA sekalinya telepon di landline langsung sebutin aja nama gitu.
3: Tapi enggak lah. Daya pikir penyiar itu udah mantap, termasuk Bang I lah.
0: Aduh.
3: Cuma kita meyakinkan aja sih Bang,
0: iya, bener,
3: I gitu loh. Iya meyakinkan.
0: Okay.
3: Salah
0: apa
3: takut
0: kabar,
3: lo,
0: apa
3: kok enggak lo? Salah takut lo, Wak, enggak lo lama.
0: Apa kabar Bang T?
3: Tapi udah tadi.
0: Oh, udah,
3: alhamdulillah
0: ya.
3: Bang I ya, aman, amin, lancar,
0: luncur
3: dan sentosa, merdeka. Kebetulan okay. Agustus belum habis,
0: iya, bulan-bulan
3: Bang I.
0: Merdeka ya.
3: Ntar nanti September itu bulannya Bang I.
0: Oh iya, sekali di udara tetap di udara ya.
3: Mantap banget. Ada dua lagu yang Bang T suka, Bay. Serius lo, sumpah lo, gak bercanda ini.
0: Mau dua-duanya ya? Gitu.
3: Iya, apa namanya, Gita Gutawa hingga Akhir Waktu sama Risma Idol. Masa. Cobalah untuk setia. Gimana
0: kalau
3: ceritanya Bang
0: kalau
3: I?
0: Risma
3: mohon
0: kan
3: banget ya.
0: Ya kalau pertimanya Risma waktu pernah sama saya juga udah pernah request. Nah, Gita Gutawa belum. Ya udah, Gita Gutawa aja.
3: Oke lah kalau begitu. Salam-salam buat Anavi tadi,
0: siap.
3: Ibu Ilza Hanum juga. Terus yang di belakang disalamin semua tanpa terkecuali. Spesialnya buat Bang I siang ini.
0: Siap, terima kasih Bang T.
3: Oke Bang I, sama-sama. Minta lagu C Bang I.
0: Oke Bang T.
3: Oke lah kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau Bang T ini di WA maupun di landline kayaknya hampir sama ya. Di landline sering juga, di WA juga sering kayaknya. Jadi kayaknya udah gak bakal pangling sih kalau Bang T ya. Selamat siang.
4: Selamat siang kembali Ian.
0: Iya, kok dikembaliin? Ini ya. Dengan?
4: Coba-coba yang di Padang Pasir.
0: Oh, Oma Ayu. Oh iya. Udah makan Oma?
4: Kok tahu?
0: Udah makan apa belum?
4: Barusan.
0: Oh baru. Kirim dong ke sini sebungkus, dua bungkus gitu.
4: Gimana bungkusnya, soto gimana bungkusnya?
0: Bisa pakai plastik lah.
4: Iya. Plastik mahal sekarang loh.
0: Oh, yaudah dikirim aja pakai piringnya sekalian.
4: Diam, Oma ini aja.
0: Hmm.
4: Oh, makasih aja memo untuk ke Raja Wali aja.
0: Memo ya. Oh, Raja Wali ya. Oh,
4: kalian kan Raja Wali.
0: Yang di Lolong ya.
4: Bukan Juanda.
0: Juanda. Oh. Iya, yeah, iya.
4: Yeah.
0: Oh, beda Raja Wali. Oh, iya, I see. Raja Wali. Ya.
4: Yang samping masjid itu.
0: Oh iya, pasar ini pasar pagi, benar-benar.
4: Ya,
0: benar,
4: Buset Raja Wali.
0: Bisa pakai memo ke sana.
4: Bisa, Oma. Lewat itu aja tadi diantar.
0: Gimana?
4: Oma request tadi kan. Kan lewat apa by phone? Diantar sama apanya?
0: Oh, soto.
4: Dari ferinya.
0: Iya, benar. Tapi benar loh, sotonya enak loh ya, benar ya.
4: Iya, enak.
0: Tapi enakan makan di situ daripada dibungkus, gimana dong Oma?
4: Iya, makan di situ kadang kita malas, mau keluar tuh malas kan.
0: Oh iya, rame lagi ya.
4: Iya, rame lagi.
0: Bener-bener sumpah rame banget.
4: Pagi-pagi itu hari Minggu rame, penuh.
0: Iya sih, hampir tiap pagi sih ya Oma ya.
4: Enggak, Oma udah siang ini Oma suruh
0: antar. Oh siang, siap-siap.
4: Ya nasinya kan Oma ada.
0: Enggak, maksudnya ramenya hampir setiap pagi lah gitu.
4: Iya, hampir setiap pagi.
0: Kadang-kadang bisa macet tuh di situ tuh.
4: Banyak kan, menu yeah. Sarapannya tuh banyak.
0: Gado-gadonya juga enak kayaknya.
4: Iya, gado-gadonya juga enak.
0: Wah, iklan nih kayaknya nih. Oke, Oma mau pilih lagu yang mana?
4: Apa listnya?
0: Listnya tadi ada Rosa, The Massive, Mike Mohede, The Cinnamon, Noah, Raisa, Risma Idol, Krisye.
4: Rosa apa judulnya?
0: Rosa judulnya...
4: Dokter Cinta.
0: Bukan, Ayat-Ayat Cinta.
4: Ayat-Ayat Cinta.
0: Iya.
4: Itu aja lah
0: ayat-ayat. Itu aja ya, oke. Mau disalamin buat siapa, Oma?
4: Salam buat Bang T, barusan turun
0: Bang
4: ya.
0: Bang T, siap. Turun dari mana?
4: Dari udara.
0: Oke, terus?
4: Bu Irza tadi terputus ya.
0: Bener-bener.
4: Bu Irza, terus Hanafi, Bunco Ipo.
0: Oke.
4: Kendal Gazi, yeah. Rahma, Mary, dan semua-semua pencipta opsi di mana saja Oma sekali-sekali dapat masuk.
0: Asik.
4: Ini barusan dapat nama yang sebelumnya nggak dapat.
0: Masa sekali-sekali ya? Sih yang benar?
4: Iya, setiap Oma pencet apa kata apanya? Operatornya? Pelanggan yang Anda hubungi sedang sibuk loh. Saya nggak jual apa-apa kok, nggak ada pelanggan.
0: Ada lucu juga ya Oma ya. Oke, okay. Ya. Ada lagi ya Oma?
4: Udah
0: itu aja.
4: Untuk Ian aja kalau
0: okay.
4: Mau ke Raja Wali ya. Oma telepon aja nanti itu ada penyiar dari RRI.
0: Aduh, jadi gak enak nih. Jadi enak dong.
4: Kenapa gak enak? Enak lah.
0: Jadi enak lah ya, bener-bener. Ya, bener.
4: Jadi aja mau gaduh-gaduh, mau
0: soto,
4: mau syup, cukup di sana.
0: Iya, bener-bener.
4: Atau minumannya air mata pengantinnya
0: enak. Iya, bener-bener. Air mata pengantin ya. Oke. Okay. Thank you okay, ya Oma.
4: Salam sehat untuk kita
0: siap.
4: Semua.
0: Iya, doa terbaik juga buat Oma ya.
4: Semangat terus.
0: Iya, siap.
4: Nih bulan depan kita berulang tahun lagi RRI.
0: Oh iya, RRI ya, benar-benar. Hari radio Oma.
4: Iya, sekali di udara
0: tetap di udara. Benar-benar.
4: Oma baru sekali dulu ikut acara di RRI Jakarta dulu.
0: Apa
4: tahun
0: tuh?
4: Berapa ya ulang tahun yang ke-76 kalau enggak
0: salah. Oh iya ya.
4: Oke,
0: Oma. Iya, sama-sama Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Oma Ayu di Padang Pasir ya. Oke, kalau gitu kita langsung mainkan lagunya karena udah 3 penelpon ya. Jangan kemana-mana, tetap di Persatukan Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku nggak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin. Pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi, dan kita masih di opsi pendengar. Ya, untuk yang ingin bergabung silakan di 812878. Dan sebentar ya, kita tahan dulu, kita update terlebih dahulu. Kita mau cek fakta terlebih dahulu. Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi bahwa kondisi pemberantasan korupsi. Mohon maaf, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita rumah mewah Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pada Agustus 2006 terkait dugaan korupsi dana hibah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2024. Ya, mendengar faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Tirto ID. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan dengan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak temukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, melansir dari media sosial Instagram resmi milik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, official.kpk, itu tidak diumumkan kabar penyitaan aset milik Khofifah. Mengutip dari laman kpk.go.id, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menyita puluhan aset terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran pokir di DPRD Jatim, namun tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa KPK juga menyita 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Khofifah terkait kasus tersebut. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id. Selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Kak Ika?
1: Alhamdulillah.
0: Batipu, gimana cerah, hujan atau gimana?
1: Haredang deh, hujan mah.
0: Di sini sempat hujan loh bentar tadi. Di sini sempat hujan, di situ nggak sampai ya?
1: Kapan-kapan kalau ada hujan, transfer dong. Umur aku udah kering nih.
0: Jangan transfer, dipaketin.
1: Bilang, ya Allah, hujan, pergi lah ke Batipu. Ya. Amin.
0: Amin. Apa kabar, Kak Ika?
1: Alhamdulillah, Fatimah Azhara, apa kabarnya?
0: Oh.
1: Itu iklan Fatimah Azhara itu yang berjual sama adiknya yang bilang... mainannya kabur itu.
0: Iya, kayak gitu.
1: Iya. Aku mau request juga lah.
0: Ada-ada aja. Ini mau lagu yang mana?
1: Aku mau semakin ku kejar semakin jauh.
0: Semakin ku kejar 5 menit ya.
1: Iya.
0: Oke, mau disalamin buat siapa Kak Ika?
1: Salam buat Abi Fatimah Zahra, moga sekeluarga selalu jadi sakinah mawaddah
0: warahmah. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Dan kasih apa yang diinginkan, kasih Allah yang terbaik. Amin. Tuh RLI semuanya, terus Ibu Irano, yang pisangnya nggak nyampe-nyampe ke sini. Dia kan tinggal di Palak Pisang, kan pisangnya banyak tuh. Jadi berapa kali diminta sama
0: kenapa apa? Kenapa malah nanyain pisang? Kenapa enggak paraknya aja sekalian? Biar bisa bangun.
1: Nanti Ibu Irzana pisangnya di mana?
0: Iya, yang di sampingnya lah. Jangan yang rumahnya Bu Irza yang diminta. Yang di sampingnya atau yang di belakangnya pisangnya atau yang di depannya.
1: Aja enggak dapat, apalagi ladangnya.
0: Iya, maksudnya kan siapa tahu gitu kan.
1: Iya, insyaallah. Bisa ditransfernya ke sini. Okay. Terus buat Bang Hanafim, Cudipo, Bang Teddy. Terus buat Kak Lama, Angker, Bang Eri. Pokoknya yang mau gabung nanti aja semuanya yang udah gabung.
0: Oke.
1: Okay. Spesialnya buat Fatimah Azhara, jangan lupa ya request aku.
0: Oke, okay, siap.
1: Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ika. Tiba-tiba ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau ada lagi yang pengen gabung silakan di 812878 atau bisa juga di 081166666975. Oke. Kita ke mana dulu ini? Kita ke telepon ya. Selamat siang.
2: Selamat siang, Yan. Udah siang.
0: Bu Ir?
2: Iya.
0: Kenapa tadi kok bisa langsung minggat aja?
2: Kan minggat, gak tahu. Tiba-tiba aja.
0: Terputus ya, kenapa itu?
2: Sinyal kali ya.
0: Sinyal ya?
2: Soalnya WA ibu lagi mama salah.
0: Oh gitu, makanya nggak bisa itu ya.
2: Iya,
0: oh, makanya nggak bisa siap, siap. WA. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting sekarang udah join ya. Sehat ya, Bu Ir ya.
2: Ibu tadi itu pas di opsi itu baru pulang balik anak.
0: Oh, berarti udah makan dong? Udah makan enak dong?
2: Udah. Di RSUP yang Jamil Baralai Gadang lah. Hotel Grand Jury dulu apa nama hotelnya?
0: Oh, direkturnya?
2: Iya, direkturnya.
0: Oh, Masya Allah.
2: Nantu dia.
0: Iya. Pensiunan diundang juga berarti ya?
2: Iya. Diundang juga.
0: Oke, okay, oke, okay, oke.
2: Nyampe undangannya ke rumah tuh.
0: Oh, iya. Cuman sayangnya saya nggak diundang. Kita nggak diundang, padahal kita sering dialog kan sama dokter-dokter Supen Jamil kan di...
2: Iya, siapa di kan. Selatan.
0: Oh, tahu ya Bu Ir ya?
2: Iya, orang mau ngikutin terlambat terus. Mau ngikutin kemarinnya, Selasa kemarinnya sama dokter Kece, Iqbal Rifai.
0: Oh, masih kenal-kenal juga Ibu berarti?
2: Kenal dong.
0: Terlambat gimana? Harusnya mulai dari jam ini, Mas.
2: Iya, Ibu. Kemarin nih waktu dokter Kece itu di masjid.
0: Oh, Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Oke lah, kalau gitu nggak apa-apa. Next time lah ya, next time.
2: Iya.
0: Oke, mau lagu yang mana, Bu Ir?
2: No aja deh, Kupu-kupu
0: Malam ya. Oke. Sekarang masih siang, gimana dong?
2: Iya, nggak apa-apa lah. Lagu tuh. Ini cuma lagu.
0: Iya, siap. Oke. Mau disalamin buat siapa, Bu Ir?
2: Salamnya buat Ian.
0: Makasih, Bu Ir.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Amin. Siap. Mencara aktivitasnya.
0: Amin.
2: Terus buatnya Bang Teddy. Buatnya Bu Ayu tadi. Buatnya Bu Nur. Buatnya Ika. Ika para pisang tuh tinggal nama aja. Ika.
0: Nah itu makanya saya bilang, jangan pisangnya diminta, paranya diminta.
2: Udah jadi rumah semua dulu.
0: Iya
2: ya,
0: boleh kan bisa kan kalau pisangnya nggak ada lagi paranya yang diminta sekarang. Iya kan lumayan kan. Udah sekapling dua kapling bisa lah bikin apa di situ gitu kan, bikin kontrakan tuh bisa nggak.
2: Terus buatnya Diana, buatnya Nafi, buat Ciripo, buatnya Uncle Gazi, Ramadhan Miri. Buatnya Diana tadi, buatnya Widira. Terus buatnya pokoknya buat semuanya aja lah Yan, yang bisa gabung di Pro 1. Salam kontak selalu. Makasih Yan.
0: Makasih Bu Ir.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ir yang katanya baru pulang Barale. Baraleknya di hotel lagi gitu ya. Oke, selamat siang.
3: Selamat siang kembali, assalamualaikum.
0: Hei, Bang Buhari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana aja baru nongol? Oh, sehat tapi ya Bang Buhari ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Di sana gimana? Di sana aman nggak hujan atau apa gitu?
3: Ada hujan, ada sebulan lebih.
0: Panas dong.
3: Panas banget.
0: Panas banget ya. Aduh, mudah-mudahan lah ya segera ya dapat hujan nanti. Mudah-mudahan
3: hujan ya.
0: Ya deh, udah makan Bang Buhari siang ini?
3: Sudah.
0: Oh, sudah dong ya. Itu wajib ya Bang Buhari ya.
3: Iya.
0: Oke, Bang Buhari mau pilih lagu yang mana?
3: Monitor.
0: Boleh. Ada The Massive, Mike Mohede, The Cinnamon, Raisa, Risma Idol.
3: Raisa apa?
0: Raisa mantan terindah.
3: Nah,
0: itu aja. Bagaimana? Siap. Oke. Okay. Ya,
3: Santo Izra apa?
0: Bu Irzan, Nom.
3: Izra untuk Ika tadi. Iya.
0: Oh, dengar ya tadi ya ada siapa yang udah joinnya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Untuk Sabrah Nahanapi, JDP juga Supri, Ibu Rizki, Ibu Fazul juga, Ulan Diana juga. Untuk semua lah bagiannya ya.
0: Semua ya, siap.
3: Kesalahan untuk Bang Yang, semoga
0: selalu banyak keluarga. Oke, doa terbaik juga buat Bang Buhari di sana. Semoga cepat dapat hujan ya.
3: Amin.
0: Terima kasih Bang Buhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jambi sudah bergabung bersama kita. Sehat-sehat selalu Bang Buhari dan juga warga di sana ya. Mungkin masih panas-panas, ya udah mudah-mudahan nanti bakal bisa dapat siraman dari langit ya. Oke, kita mainkan dulu, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Diego-nya lagi jadi susun.
1: Kenapa Uas kok marah-marah?
0: Abis mainannya payah.
1: Iya, pelan-pelan dong Uas. Ini udah pulang, gak bisa juga. Maksudnya emosi Uas yang dipelankan Uas. Kalau marah-marah gitu, mainannya bisa kabur.
2: Perhatikan kontrol emosi anak sejak dini agar ia tetap bisa kreatif dan bersosialisasi.

0: burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

21 daripada Angkatan Informasi dan Inspirasi. Ya, masih di opsi 100% Indonesia. Bunyi ingin bergabung ya, kita masih coba invite lagi. Ya, 812878 atau bisa juga di 0811666975. Ya, untuk yang ingin bergabung ya, pilihan lagunya masih lumayan banyak. Bisa kita absen lagi ya, tadi ada lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Tersisa ya, masih ada tersisa. Dari The Massive, Mike Mohede, terus juga di Cinnamon, Risma Idol, Risha Isan, Sharina, Bondan Prakoso, ada Ben, juga ada Utopia, terus ada Gigi, ada Govinda, dan juga ada Padi. Silakan untuk yang ingin bergabung di 0811666975 atau di 82878 ya. Oke, 812878 maksudnya. Ya, jadi kita memang pure or 100 Indonesian gitu ya, 100% Indonesia. Jadi kita mainkan lagunya yang kita sudah siapin semua, emang lagu Indonesia saja. Kalau nggak ada, kita mainkan saja ya lagu yang mungkin sudah disiapkan. Spesial untuk Anda yang masih mendengarkan kami, pastinya di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, dan juga melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga adek.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu hari pandang kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat dan ini waktunya kita sudahi untuk Padang Siang ini pendengar. Setelah ini di Padang Sore ini Anda akan ditemani oleh rekan Rita Ismail. Dan untuk Anda semuanya selamat menjalankan akhir pekan Anda, menikmati akhir pekan Anda ya. Dan sambil menikmati juga mendengarkan siaran Pro 1 RRI Padang dan pendengar. Manapun Anda berada, pastikan terus menyimak siaran kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Padang sore ini.
1: Kilas Info.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Pagi tadi 1.500 peserta mengikuti Kota Tua Run 2026 yang menyusuri sejumlah lokasi bersejarah di kawasan Kota Tua Padang sebagai bagian dari rangkaian Kota Tua Festival 2026. Ajang lari yang digelar Himpunan Cinta Teman HTT Pusat Kota Padang itu memperlombakan kategori 5K dan 3K yang diikuti peserta dari luar Kota Padang diantaranya Pekanbaru dan Jakarta. Wakil Ketua HTT Padang Albert Hendra Lukman kepada RRI mengatakan peserta memulai lari pukul 7 waktu Indonesia Barat dari kawasan Klenteng Lama. Kemudian peserta melewati sejumlah lokasi bersejarah di Kota Padang hingga kembali ke garis finish. Albert menyebutkan Kota Tua Run merupakan bagian dari Kota Tua Festival 2026 yang dikemas untuk mengajak masyarakat mengenal kawasan bersejarah sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitarnya. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: sesungguhnya.
1: Dari Sidoarjo 12 Padang, pendengar apa kabar? Selamat sore, senang sekali kami Pro 1 RRI Padang tetap hadir ke ruang dengar Anda untuk hari ini. Melanjutkan kebersamaan kita, tadi ada rekan Adrianto Jasman. Kali ini saya Rita Ismail menemani hingga tuntas pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya pendengar. Tetap semangat untuk aktivitas hari ini dan mudah-mudahan kita bisa selesaikan tugas-tugas kita, karena mungkin harus mendapat bisa menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Itu merupakan satu hal yang membahagiakan. Oke, sebagai informasi, waktu sholat asar untuk Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 15:42 waktu Indonesia Barat. Dan kita awali kebersamaan untuk Padang sore ini dengan satu majalah udara Green Radio, pendengar, pengaruh banjir Kota Padang terhadap kondisi lingkungan. Selamat mendengarkan.
2: Saudara pendengar, bencana beberapa waktu lalu menyebabkan sawah di Kota Padang mengalami kerusakan. Untuk memulihkan, pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pertanian mengerjakan perbaikan sawah rusak ringan. Bantuan berupa perbaikan saluran, alat, dan benih disalurkan ke kelompok tani. Perbaikan ini ditargetkan agar tidak terjadi gagal tanam dan ketahanan pangan Kota Padang tetap terjaga. Untuk lebih mengetahui bagaimana mengatasi sawah rusak akibat bencana di Kota Padang diperbaiki, kita dengarkan wawancara berikut dengan Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yose Yuliani, SPT MSI. Ya, Bu Yose, bisa dijelaskan berapa sawah rusak diperbaiki di Kota Padang akibat musibah banjir bandang lalu, Bu?
3: Lahan sawah yang diperbaiki akibat bencana banjir di tahun 2025 di Kota Padang itu ada 102 hektar di Kelurahan Kuranji dengan kategori timbunannya sedang. Sedangkan untuk yang rusak ringan ini ada 210 hektar yang berada di lokasinya ada di Kecamatan Koto Tanga, kemudian Kecamatan Kuranji, dan satu di Kecamatan Pau.
2: Berapa luas sawah yang sudah selesai diperbaiki, Bu?
3: Luas lahan sawah yang diperbaiki itu kalau rusak sedang tadi 102 hektar, sedangkan yang rusak ringan itu ada 210 hektar.
2: Terus jenis bantuan apa yang diberikan ke petani, Bu?
3: Bentuk bantuan yang diberikan kepada kelompok tani yang mengalami musibah banjir bandang ini adalah berupa uang yang diberikan oleh Kementerian Pertanian yang dimasukkan ke rekening kelompoknya. Kemudian nanti kelompok tani secara bersama-sama itu melakukan gotong royong. Di samping itu juga uang tersebut dipakai untuk sewa alat berat seperti ekskavator untuk membantu mempercepat pengeluaran sedimennya. Sedangkan untuk yang rusak ringan, ini tetap swakelola tipe 4 seperti yang rehabilitasi lahan sawah yang rusak sedang. Swakelola tipe 4 ini uang masuk ke rekening kelompok tani, kemudian kelompok tani secara bersama-sama gotong royong, ini khususnya yang untuk rusak ringan, ini lebih bantuannya kepada perbaikan jaringan irigasi tersier. Karena kalau timbunannya karena ringan tentu ini mungkin kalau sudah diolah tanahnya sudah dicampur dia bolak-balik ini mungkin tidak ada masalah, tapi diprioritaskan kepada irigasi tersiernya mengalami kerusakan, mengalami tertimbun, nah ini yang diprioritaskan untuk yang rusak ringan. Di samping itu juga ada bantuan untuk pengolahan lahan sawah. Jadi setelah diperbaiki lahan sawahnya, sudah diperbaiki irigasi tersiernya, nanti untuk bertanam kembali ini diberikan bantuan pengolahan lahan sebanyak Rp900.000 per hektarnya. Dan ini juga masuk ke rekening kelompok tani.
2: Oke, Kira-kira kapan petani bisa mulai tanam kembali di sawah, Ibu?
3: Dan petani saat ini terhadap lahan sawah yang mengalami rusak berat, rusak sedang, dan mengalami rusak ringan, ini sudah bertanam kembali. Sudah bertanam kembali, sudah menjadi sawah lagi, dan saat ini sudah ada yang akan panen, dan tapi masih ada juga beberapa lokasi yang mungkin umur padinya masih 2 bulan.
2: Langkah antisipasi jika bencana terulang lagi seperti apa, Ibu?
3: Langkah antisipasi yang akan diambil jika ada bencana lagi, tentunya pekerjaan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian, karena kalau untuk lahan mungkin ya menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian, tapi untuk sungai-sungainya, kemudian dam-damnya dan bendungannya, ini kita berkolaborasi dengan Dinas PUPR Kota Padang dan juga Dinas PSDA Provinsi serta BWS 5. Dan saat ini Dinas PUPR, PSDA dan BWS 5 sedang melakukan pengerjaan di lokasi Kelurahan Kuranci, yaitu ada di bendungan Seguo dan juga tanggul-tanggul yang mengalami kerusakan, dan juga pengerukan sedimen ini dilakukan oleh BWS 5.
2: Terus dana dari mana saja digunakan untuk perbaikan sawah tersebut, Bu?
3: Untuk sumber dana perbaikan rehabilitasi lahan sawah dan juga optimasi lahan sawah ini berasal dari Kementerian Pertanian.
2: Kira-kira kendala apa yang dihadapi saat proses perbaikan sawah berlangsung?
3: Kendala yang dihadapi saat proses perbaikan lahan sawah tentunya ada ya. Seperti kalau kondisinya yang tertimbunnya cukup parah, cukup tinggi sedimennya, tidak karena tidak ada kelihatan matang lagi. Nah, ini agak lama mengerjakannya. Dan di samping itu, ketika petani atau kelompok tani sedang melakukan perbaikan, tiba-tiba hujan deras lagi, biasanya nanti air masuk lagi. Nah, ini tentu menunggu dulu air sudah surut dan juga tentu terbawa lagi sedimen, sehingga ini pekerjaannya jadi bolak-balik, sudah diperbaiki, sudah dikeruk sedimennya, datang lagi sedimen baru. Nah, sehingga ini dikeluarkan lagi oleh kelompok tani. Dan alhamdulillah semua lokasi yang mengalami tertimbun tadi yang rusak sedang 102 hektar dan juga yang 210 hektar rusak ringan ini sudah bertanam kembali, dan malah ada yang sudah panen dan juga masih ada yang tanamannya masih tumbuh, ada yang umurnya 2 bulan, ada yang umurnya 2,5 bulan juga.
2: Jenis tanaman apa yang diprioritaskan petani setelah sawah pilih?
3: Jenis tanaman yang ditanam di lahan sawah yang sudah dilakukan perbaikan tentunya diminta kepada petani untuk menanam padi kembali, karena memang bantuan rehabilitasi lahan sawah dan optimasi lahan sawah yang untuk yang rusak ringan ini memang diprioritaskan untuk supaya petani bisa bertanam padi kembali, sehingga produksi padi ini bisa memenuhi untuk penduduk yang ada di Kota Padang. Tapi jika lahan sawah yang sudah diperbaiki kemudian sumber airnya belum ada, ini bisa berganti sementara ke tanaman jagung atau tanaman sayuran. Tapi alhamdulillah ini tidak ada. Karena memang yang sudah diperbaiki rehabilitasi lahan sawah dan juga optimasi lahan sawah itu sudah memang semuanya sudah bertanam padi.
2: Bagaimana pendampingan Dinas Pertanian setelah perbaikan sawah selesai?
3: Untuk pendampingan dari Dinas Pertanian kepada kelompok tani dalam pengerjaan perbaikan lahan sawah dan juga optimasi lahan sawah, kita selalu mendampingi karena sebelum melakukan pekerjaan perbaikan atau rehabilitasi lahan sawah, ini kita sudah menyusun dokumen perencanaan yang dibantu oleh konsultan perencana, sehingga ini bisa menjadi patokan dalam melakukan perbaikan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Di samping itu, kita juga menunjuk konsultan pengawas untuk pekerjaan ini, sehingga ketika petani, kelompok tani dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, ini didampingi oleh konsultan pengawas yang secara reguler memonitor setiap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok tani. Di samping itu juga dari Dinas Pertanian juga membentuk tim teknis yang terdiri dari petugas dari bidang PSP, kemudian dari penyuluh pertanian juga, sehingga pekerjaan ini bisa kami monitor secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
2: Terakhir Bu, target produksi padi tahun ini setelah perbaikan bagaimana Bu Yoise?
3: Untuk target produksi padi, tentunya kita berharap target produksi padinya bisa sama dengan tahun sebelumnya. Tapi karena saat ini baru sebagian yang panen, jadi belum bisa kita sampaikan realisasi produksi saat ini. Tapi tentu untuk target kita berharap sama dengan tahun sebelum terjadinya bencana. Sebagai informasi, saat ini ketika hujan di tanggal 3 Agustus 2026, lahan sawah yang sudah dilakukan rehabilitasi, lahan sawah yang rusak sedang tadi, ini mengalami lagi tertimbun sebanyak 30 hektar dari 102 hektar yang sudah dilakukan perbaikan dan sudah dilakukan tanam. Jadi ada 30 hektar yang mengalami tertimbun kembali, sehingga yang tadinya sudah ada pertanaman padi ini tertimbun, makanya tidak bisa lagi untuk dilanjutkan budidayanya. Dan ini kita sudah usulkan ke Kementerian Pertanian untuk melakukan rehabilitasi kembali terhadap lahan sawah. Tapi mungkin tidak di tahun ini, realisasinya mungkin di tahun 2027. Jadi mungkin kita menunggu dulu tanggul-tanggul, kemudian bendungan-bendungan yang sedang dilakukan perbaikan oleh Dinas PUPR, PSDA Provinsi, dan juga BWS5 ini selesai, baru nanti kita lakukan lagi rehabilitasi lahan sawah, sehingga banjir ketika ada hujan deras lagi ini tidak berpengaruh terhadap lahan sawah.
2: Baik pendengar, kita sudah mendengarkan penjelasan Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoise Yuliani, SPT MSI, dalam acara Green Radio kali ini. Cukup sekian program hari ini, sampai jumpa di program berikutnya.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita kembali ke hiburan. Tapi kami juga ada informasi untuk Anda. Ini dari komunitas Si Nuru Matawi Indonesia akan mengadakan kegiatan Masih Nuru Ka Simairu ketiga 2026 dengan tema Festival Kapusa Gaikat atau Bersagu. Revitalisasi pangan lokal untuk ketahanan pangan, pelestarian budaya dan ekonomi kreatif Mentawai. Mengundang pegiat budaya, kaum muda, pelajar dan masyarakat umum dan khusus di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk datang dan meramaikan kegiatan yang diadakan pada hari tanggal 24 ya sampai 29 Agustus 2026 jam 10 sampai 22 waktu Indonesia Barat di Aula Konforti Desa Mailepet, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk informasi hubungi kontak person 0821-7388-2686 ya, untuk informasi 0821-7388-2686 atau kunjungi Instagram @sinurumatawi @sinuru.id. Oke, pendengar, demikian informasi yang bisa kami hadirkan juga untuk Anda di sore hari ini.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Mama sibuk sekali nih. Sedang mencatat apa, sayang?
1: Selesai.
0: Selesai?
1: Ini, Ma. Adik sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Ada nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adik mau tempel di beberapa sudut rumah kita, Ma. Supaya kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah lagi cari bantuannya.
0: Wah, benar juga ya, Dek. Mama setuju sama ide kamu, Dek. Emang anak pintar. Ayo, Mama bantu.
1: Kemon, Ma.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rosato Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, saat melintas di jalan pada malam hari, pengendara mungkin lebih sering memperhatikan lampu kendaraan atau lampu penerangan jalan. Padahal tahukah Anda, ada marka dan perangkat pemantul cahaya di permukaan jalan yang turut membantu pengendara mengenali arah dan batas lajur. Marka jalan bukan sekedar garis putih atau kuning yang menghiasi permukaan aspal. Jadi pendengar, berdasarkan ketentuan lalu lintas, marka berfungsi memberikan petunjuk, mengarahkan arus sekaligus membatasi ruang yang digunakan pengguna jalan. Pada malam hari, keberadaan marka menjadi sering ataupun semakin penting ya, karena jarak pandang pengendara dapat berkurang. Marka yang memiliki daya pantul cahaya atau dilengkapi perangkat reflektif itu membantu batas jalan dan lajur tetap terlihat ketika terkena sorotan lampu kendaraan. Jadi pendengar, jangan mudah-mudahan Anda tidak melewatkan ataupun tidak lupa juga memperhatikan marka ataupun rambu-rambu lalu lintas ya, karena ternyata selain marka, lampu penerangan jalan juga menjadi bagian dari perlengkapan keselamatan lalu lintas. Kementerian Perhubungan menyebut marka dan alat penerangan jalan itu sebagai bagian dari fasilitas perlengkapan jalan yang mendukung keselamatan pengguna.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Pendengar, kita akan cukupkan sementara rangkaian hiburan. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menunaikan sholat asar untuk hari ini. Semoga melibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah.

0: sesali kemudian. Sewaktu sedang diuji kesabaran adalah hal yang sangat penting. Karena biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal di luar kendalinya.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Wah, segar sekali udaranya. Rasanya tenang banget ya. Semuanya hijau sejauh mata memandang. Wih, kicauan burung saling bersahutan. Indah sekali. Ada rusa minum di pinggir sungai. Mana aliran sungainya jernih lagi. Wah, damai rasanya.

0: Kok tiba-tiba panas ya? Hah? Kemana semua daun hijau itu? Kemana udara segar yang barusan kurasakan? Hei, kemana hewan-hewan yang tadi tenang? Dan kemana sungai yang mengalir jernih barusan? Hah? Kemana semuanya?
1: Ketika pohon tumbang, bukan hanya batang yang hilang, tapi juga udara bersih, rumah bagi satwa, dan harapan masa depan. Karena alam yang hilang tak akan mudah kembali. Kita yang menikmati keindahannya, kita pula yang harus berdampingan dengan setiap makhluk di dalamnya. Jaga hutan hari ini demi masa depan kita juga.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya segera sampaikan Lintas Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Pemilik konsesi di Indonesia yang tersebar di seluruh Kalimantan dan Sumatera yang di wilayah konsesinya ada titik api dan terjadi kebakaran.
3: Tapi diperkirakan ini adalah merupakan jaringan yang sama karena dari tersangka ataupun yang ditangkap kemarin itu adalah.
4: Lalu juga berhasil meretas Google. Dari Google beliau ini dapat apresiasi dibayar pakai dolar.
1: Sari berita, Menteri Lingkungan Hidup sebut kebakaran hutan dan lahan secara nasional mencapai 85 ribu hektar. Tim gabungan gagalkan penyeludupan narkotika jenis sabu cair seberat sekitar 2,6 ton dan 1,57 juta batang rokok ilegal dari kapal kargo berbendera Tanzania. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya Rita Ismail. Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Menteri Lingkungan Hidup sebut kebakaran hutan dan lahan secara nasional mencapai 85 ribu hektar. Santi Yunas selengkapnya melaporkan.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengungkap sekitar 335 perusahaan pemegang konsesi di Sumatera dan Kalimantan terindikasi memiliki titik api di wilayah konsesi mereka. Adapun total luas lahan yang terbakar di wilayah konsesi mencapai hampir 85 ribu hektar. Hal ini diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat saat meninjau lokasi karhutla di Jalan Keluarga Kelurahan Ripu Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada Sabtu kemarin.
2: Dan sekarang terindikasi sudah ada sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Indonesia yang tersebar di seluruh Kalimantan dan Sumatera yang di wilayah konsesinya ada titik api dan terjadi kebakaran. Walaupun hanya 1 hektar, 2 hektar, tapi tetap itu di wilayah konsesi dan mereka tentu bekerja untuk segera memadamkan. Dan totalnya ada hampir 85 ribu hektar di wilayah konsesi yang terbakar di seluruh Indonesia.
5: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan juga menegaskan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan akan terus dilakukan, termasuk terhadap perorangan maupun perusahaan yang terbukti melanggar.
6: Ada satu orang yang kita tetapkan sebagai tersangka. Secara keseluruhan di Provinsi Riau mengalami penurunan, hanya satu titik di Kabupaten Pelalawan, khususnya di Perumutan, Desa Perumutan. Dari sekitar 26 hari masih berlangsung, tetapi yang jelas di Perumutan itu ada 280 sekian hektar yang terbakar.
5: Kondisi karhutla di Riau saat ini dinilai lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Namun upaya pemadaman, mitigasi dan penegakan hukum tetap dilakukan untuk mencegah api meluas dan mengancam permukiman warga. Terhitung hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar di Provinsi Riau mencapai 15 ribu hektar. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Tim gabungan menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu cair seberat sekitar 2,6 ton serta 1,57 juta batang rokok ilegal dari kapal kargo berbendera Tanzania, MV Ocean Porter. Informasi selengkapnya disampaikan Sarah Melina dari RRI Batam.
7: 26 ton metapetamin atau sabu cair yang dikemas pada 8 drum dan 1 tangki yang disembunyikan di palka MV Ocean Porter diamankan Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kapal itu sebelumnya telah dipantau aparat setelah terdeteksi melakukan aktivitas mencurigakan sip-to-sip narkotika di kawasan Andaman Selat Malaka sebelum bergerak menuju Selat Singapura. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pemeriksaan dilakukan menggunakan sejumlah peralatan termasuk K9 Bea Cukai, Big Scatter X-Ray, Rigaku Narkotik Identitas Identification Kit serta Defender Omega milik BNN. Jumlah narkotika yang ditemukan menunjukkan adanya upaya serius untuk memasukkan narkotika tersebut ke Indonesia melalui jalur laut.
3: Tapi diperkirakan ini adalah merupakan jaringan yang sama, karena dari tersangka ataupun yang ditangkap kemarin itu adalah warga negara Myanmar. Dan kita juga dapat informasi bahwa masih ada kapal ataupun yang masih lalu lalang di sekitaran perairan Selat Malaka untuk melakukan dropping. Entah dropping tujuannya kemana, yang pasti mereka akan selalu masih tetap mencari peluang untuk masuk ke wilayah Indonesia.
7: Jaka Budi Utama melanjutkan, selain sabu cair, pemeriksaan MV Ocean Porter juga menemukan 1,58 juta batang rokok tanpa pita cukai merek GD dalam sebuah kontainer. Nilai barang itu diperkirakan 3,9 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 4,4 miliar rupiah. Bea dan cukai BNN tak menampik jika temuan kali ini masih ada keterhubungannya dengan kasus yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Pihaknya akan terus melakukan penelusuran jaringan untuk mengincar aktor di balik pengiriman sabu cair tersebut. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Bupati Siak ajak Rahmat Setiawan yang mendapatkan penghargaan dari NASA dan Google bergabung ke Pemkab Siak. Berikut laporan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
8: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mengapresiasi pemuda asal Kecamatan Tualang, Rahmat Setiawan, yang berhasil meraih penghargaan dari NASA dan juga Google. Prestasi tersebut diraih meski sehari-hari bekerja sebagai pemotong rumput di salah satu perusahaan di Kabupaten Siak. Afni mengatakan kemampuan Rahmat tidak terlepas dari pengetahuan yang diperoleh saat menempuh pendidikan di SMK YPPI Siak, jurusan komputer. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti bahwa kemampuan dan keterampilan dapat berkembang meski berasal dari kondisi yang sederhana. Atas prestasi tersebut, Bupati Siak mengaku tidak ingin menyia-nyiakan potensi yang dimiliki Rahmat. Pemkab Siak akan memberikan kesempatan kepada Rahmat untuk bekerja di lingkungan pemerintah melalui mekanisme perekrutan yang tersedia untuk sementara waktu.
4: Saya mendapat informasi yang luar biasa, beliau ini berhasil meretas NASA, nama istilahnya. NASA diretasnya. Dia menemukan celah, lalu juga berhasil meretas Google. Dari Google, beliau ini dapat apresiasi, dibayar pakai dolar, dan dari NASA dapat penghargaan. Tentu kami dari Pemkab Siak tidak bisa langsung menjadikan beliau ini. Kalau bisa sih, pingin kami jadikan ASN, kan? Tapi kan tak bisa pula secara aturan. Tapi yang jelas ini adalah aset kita, aset bangsa, dan mudah-mudahan beliau bersabar melihat peluang, dan insya Allah kita akan memberikan pendampingan-pendampingan agar ilmu beliau ini juga bisa memberikan kemaslahatan untuk Kabupaten Siak.
8: Sementara itu, Rahmat Setiawan mengatakan dirinya pernah melakukan pengujian keamanan terhadap sejumlah situs, termasuk NASA dan Google, hingga kemudian mendapatkan penghargaan.
9: Dalam satu website itu terdapat tautan USA, tapi di domain utamanya dapat saya temukan 3 tautan USA, yang kalau ditemukan hacker jahat, bisa dibajaknya, bisa dimasukkannya virus atau malware, dan bisa memanipulasi halaman.
8: Rahmat juga menegaskan aktivitas yang dilakukan saat meretas berbagai website hanya untuk menguji sistem keamanan, dan tidak bertujuan melakukan tindakan negatif. Reporter RRI Bekasi Muhammad Fiza melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna sosialisasikan bantuan 38.500 benih kelapa untuk pengembangan 350 hektar lahan. Dari RRI Ranai, Yusfianti menurunkan laporannya.
10: Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar sosialisasi persiapan bantuan benih kegiatan hilirisasi kelapa dalam APBN tahun anggaran 2026 dalam pelaksanaan tanam, pupuk, dan hari orang kerja WAKA di Gedung Sri Srinidhi Ranai pada Sabtu siang. Peserta sosialisasi terdiri dari para camat, kepala desa, serta kelompok petani yang menjadi penerima manfaat program bantuan benih kelapa. Sosialisasi menghadirkan Eva Efriani BR Tarigan dari Balai Besar Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan BBPPTP Medan sebagai narasumber. Eva menyampaikan dalam program tersebut pemerintah menyiapkan sebanyak 38.500 bibit kelapa untuk ditanam pada lahan seluas 350 hektar di Kabupaten Natuna.
11: Untuk persiapan lahan, pembuatan begitu juga penanaman lanjut.
10: Bupati Natuna Cunsilan pada kesempatan tersebut mengatakan kelapa merupakan salah satu komoditas yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat Natuna secara turun-temurun.
11: Pemberian kesempatan kepada Natuna, pemberian bibit kelapa dana sebanyak 38.000 batang.
12: Syasuran juga mengingatkan agar seluruh penerima manfaat menggunakan bantuan sesuai peruntukannya. Ia berharap program hilirisasi kelapa dalam dapat berjalan optimal, meningkatkan produktivitas petani, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Natuna secara berkelanjutan. Demikian, Yuspianti melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pendengar, kita beralih ke Padang. Masyarakat Kota Padang diimbau rutin memperbarui data administrasi kependudukan Adminduk setiap kali ada perubahan. Pembaruan data dinilai penting agar dokumen kependudukan tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak menimbulkan kendala ketika dibutuhkan. Melati Oktawina menurunkan laporannya.
13: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan pagi tadi mengatakan kesadaran masyarakat untuk memperbaharui dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, sebagian warga baru mengurus adminduk ketika sedang membutuhkan dokumen tersebut untuk keperluan tertentu. Padahal kata Ances, pengurusan adminduk relatif sederhana dan tidak dipungut biaya. Pemerintah Kota Padang juga berkomitmen memberikan pelayanan maksimal melalui program Padang Melayani dengan target penyelesaian layanan maksimal 1 jam. Ia menginformasikan masyarakat perlu segera memperbaharui data apabila mengalami perubahan alamat, pendidikan maupun susunan keluarga. Dokumen kependudukan juga perlu diurus sesuai ketentuan, termasuk akta kelahiran dan perekaman KTPL bagi warga yang memasuki usia wajib KTP.
14: Pengurusan adminduk itu sangat sederhana ya, dan gratis. Ya, kita berkomitmen sesuai dengan moto Pemerintah Kota Padang, Padang Layani, itu maksimal layanan kita itu 1 jam setiap layanan, apapun itu. Update data ini sangat penting ini. Kadang-kadang kita pindah alamat atau merubah pendidikan. Kemudian akta kelahiran juga umur 17 tahun ke atas itu harus ngurus.
13: Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan menjelaskan, untuk memudahkan masyarakat, layanan adminduk kini tersedia melalui dua mekanisme, yakni secara langsung dan daring. Layanan langsung dapat diakses melalui kantor Disdukcapil, kecamatan maupun kelurahan yang telah memiliki operator. Namun khusus perekaman awal KTPL, masyarakat tetap harus datang ke kantor Disdukcapil karena proses tersebut membutuhkan pemindaian retina mata dan face recognition. Disdukcapil juga memperluas akses melalui layanan jemput bola. Melati Oktawina melaporkan.
1: Kampanyekan kepedulian terhadap lingkungan, Walhi Riau bersama pemerintah Provinsi Riau dan RRI Pekanbaru gelar Festival Kirab Budaya Keadilan Ekologis. Selengkapnya disampaikan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
15: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi, menggelar Festival Kirab Budaya Keadilan Ekologis bertema Harapan untuk Lingkungan Hidup di Masa Depan, Minggu 23 Agustus 2026, yang diikuti ratusan peserta dari kalangan pelajar hingga pegiat lingkungan. Peserta tampil mengenakan pakaian adat dan busana bertema lingkungan. Kegiatan ini menjadi sarana mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus menjaga keadilan ekologis. Kepala Departemen Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Organisasi Eksekutif Nasional Walhi, Puspa Dewi, mengatakan kirab tersebut juga membawa pesan kepada para pengambil kebijakan agar pembangunan tidak mengorbankan lingkungan.
16: Jadi kita ingin menyampaikan pesan kepada pengambil kebijakan, kita juga berharap akan makin banyak generasi-generasi yang akan datang untuk menyuarakan, untuk peduli gitu ya, untuk mengambil peran penting dalam menjaga lingkungan hidup, melestarikan hutan, menjaga sungai, laut ya, dan termasuk udara-udara kita.
15: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Bobby Rahmat, mengapresiasi pelaksanaan Pekan Rakyat Walhi di Riau. Ia menilai keterlibatan pelajar dalam kirab budaya menjadi langkah positif untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini.
17: Kita berharap ke depan kita semakin banyak penggiat-penggiat pejuang lingkungan hidup kita, tujuannya agar Riau hijau dan juga bisa menghirup udara yang segar, dan kita juga tentunya berharap tidak terjadi lagi bencana karula, walaupun ada kita harus bersama-sama mengatasinya.
15: Festival tersebut turut diramaikan RRI Pekanbaru melalui rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Kegiatan ini diharapkan memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Semarak RRI Fest 2026 kolaborasi bersama Hari Jadi ke-19 Kelurahan Ranai Darat. Dari RRI Ranai, Afrizal melaporkan.
18: Ribuan warga di Kelurahan Ranai Darat tampak antusias mengikuti kegiatan senam bersama dan jalan sehat yang digelar dalam rangka Semarak RRI Fest 2026 kolaborasi bersama Hari Jadi ke-19 Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Munguran Timur yang dipusatkan di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat Minggu pagi. Dalam sambutannya, Lurah Ranai Darat A.R. Juri Marisa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan yang dilaksanakan.
19: Terselenggara

0: 1.400 dopres.
1: Pada kesempatan itu, Kepala Stasiun LPP RRI Ranai, Vespa Krisnawati menyampaikan, kegiatan RRI Fest 2026 yang digelar juga disejalankan dengan peringatan HUT RRI. Kedepannya diharapkan, kolaborasi yang dilaksanakan dapat dilakukan pada kegiatan lainnya yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat.
0: Dalam rangkaian kegiatan ulang tahun RRI tanggal 11 September nanti. Jadi kami berkolaborasi dan kebenaran kegiatannya pun sama yang ada di Kelurahan Raya Darat. Sama seperti kata Bu Lura tadi, semua Rp0. Maka kami berkolaborasi sehingga terkapela untuk kegiatan hari ini.
1: Selain kegiatan senam bersama dan jalan sehat yang digelar, serangkaian kegiatan lainnya juga dilaksanakan, yakni donor darah, cek kesehatan gratis dengan menghadirkan dokter umum, dokter THT, dan dokter gigi dari RSAU Lanut Raden Sajat Natuna, serta aksi bersih lingkungan dan bazar UMKM. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
2: Event Road to Rangmudo Fest 2026, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dorong kreativitas anak muda dan ekonomi kreatif. Alwan Ahmad Fauzan menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat siap memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif, pelestarian budaya, dan pembinaan generasi muda. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Dodi San Ismail, saat resmi memulai rangkaian Road to Rangmudo Fest 2026 melalui pagelaran seni bertajuk Seni Pertunjukan Panggung Ekspresi. Menurut Sekda Dodi San Ismail, kegiatan ini menjadi ruang ekspresi bagi generasi muda sekaligus wadah pengembangan seni, budaya, musik, UMKM, dan ekonomi kreatif menuju puncak Rangmudo Fest 2026. Dalam kesempatan itu, Sekda Pasaman Barat menilai, panggung ekspresi tersebut menjadi sarana penting bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, mengembangkan kreativitas, sekaligus menjaga kelestarian budaya daerah. Sekda Dodi menilai Pasaman Barat yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang budaya memiliki potensi besar menjadikan seni sebagai perekat persatuan.
4: Dan kita berharap dengan kehadiran kegiatan ini, generasi muda kita bisa menampilkan seluruh bakat kreativitasnya. Jangan ada lagi ugal-ugalan malam minggu, seperti ketahui sering terjadi kecelakaan di jalan 32 ini. Tingginya angka narkoba, angka kenakalan remaja, juga LGBT. Kita berharap kegiatan positif seperti ini untuk kita dukung bersama-sama.
3: Sebagaimana diketahui, perhelatan event Road to Rangmudo Fest telah dijadwalkan berlangsung sejak Juli hingga November 2026 dengan total 10 kali pertunjukan yang digelar setiap 2 pekan. Setiap pelaksanaan akan melibatkan komunitas seni, budaya, musik serta pelaku ekonomi kreatif dari berbagai wilayah di Pasaman Barat. Alana Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
5: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, kita beralih ke Bukit Tinggi. Semangat kepedulian mewarnai donor darah digelar PMI Kota Padang Panjang dalam memeriahkan HUT RI ke-81 Republik Indonesia. Nofri menurunkan laporannya.
6: Semangat kepedulian dan gontong royong mewarnai kegiatan donor darah yang digelar Palang Merah Indonesia PMI Kota Padang Panjang di markas PMI dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Tidak hanya masyarakat, personel TNI dan Polri serta sejumlah relawan turut ambil bagian dalam kegiatan donor darah tersebut. Kehadiran berbagai unsur ini semakin menunjukkan semangat kebersamaan dalam aksi kemanusiaan. Ketua PMI Kota Padang Panjang Maria Veronica Henry mengatakan, donor darah merupakan bentuk nyata kepedulian dan gotong royong untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Maria Veronica juga mengajak masyarakat untuk membangun kesadaran dan kepedulian sosial dengan menjadikan donor darah sebagai kegiatan rutin. Dirinya menyebut bagi relawan yang aktif dan sudah mendonorkan darahnya sebanyak 100 kali, akan ada reward umroh bagi pendonor.
7: Saya ingin mengumrohkan khususnya masyarakat yang memang biasa mendonorkan darahnya itu minimal 5 orang. Mereka bisa berangkat umroh, tidak menutup kemungkinan akan juga kami lakukan.
6: Maria Veronica Henry mengapresiasi antusiasme masyarakat yang telah berpartisipasi. Menurutnya, donor darah bukan hanya bagian dari rangkaian peringatan HUT kemerdekaan, tetapi juga menjadi wujud nyata semangat gontong royong dan kepedulian terhadap sesama. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah secara rutin. PMI berharap semangat kemanusiaan dan kepedulian sosial masyarakat Padang Panjang terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nofri melaporkan.
2: Pendengar, kita akan dengarkan news feature dari RRI Tanjung Pinang. Berawal dari keprihatinan terhadap lingkungannya, Erni, warga Tanjung Sebauk, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, mendirikan Bank Sampah Sebauk Indah. Berdirinya bank sampah tersebut tidak hanya menyadarkan masyarakat akan kebersihan lingkungan, akan tetapi juga membawa peningkatan ekonomi masyarakat yang disampaikan reporter Vidyawati.
8: Dari kecintaan dan keprihatinannya terhadap kebersihan lingkungan di wilayahnya, Ibu Erni, warga Tanjung Sebauk, mendirikan Bank Sampah Sebauk Indah. Dikatakannya, secara geografis, wilayah di Tanjung Sebauk, Tanjung Pinang, merupakan wilayah pesisir yang sepanjang pantainya banyak sekali sampah yang berserakan, baik sampah kiriman maupun sampah dari masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, dirinya menggugah paradigma masyarakat sekitar terhadap sampah yang terbuang dan menyebabkan masalah lingkungan melalui pengelolaan bank sampah dengan slogan tukar sampah menjadi rupiah.
9: Berdiri sekitar 2 tahun yang lalu, kami tetap masih mengumpulkan sampah yang bisa dijadikan rupiah ya. Itu slogan kami biasanya begini, Mbak, tukar sampah menjadi rupiah. Ah, itulah dia. Kebetulan Sebauk itu adalah pinggir pantai gitu kan. Jadi di sepanjang pantai itu sampahnya memang luar biasa. Dulunya memang banyak sampah-sampah botol bekas, bekas gelas-gelas minuman seperti ale-ale, terio gitu kan. Jadi selama ini kan orang beranggapan sampah itu nggak ada nilainya gitu kan. Kalau pas gotong royong ya dikumpulkan kemudian dibakar begitu saja. Tapi semenjak adanya kami dan untuk membakar itu jarang sekali dilakukan lagi. Jadi sampah-sampah itu dipilah oleh nasabah kami lah ya, masyarakat, dipilah kemudian ditimbang dan diserahkan ke kami.
8: Erni mengatakan dukungan dan antusiasme masyarakat sejak bank sampahnya berdiri 2 tahun lalu cukup baik. Masyarakat di RW 6 tempat tinggalnya dengan kerelaan sendiri memilah sampah dan mengumpulkan sampah untuk dibawa ke bank sampahnya. Sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat tidak hanya dari sampah rumah tangga yang mereka hasilkan sehari-hari, akan tetapi juga sampah yang hanyut di laut maupun di jalanan sekitaran Tanjung Sebauk.
9: Di Kelurahan Senarang itu kami di RW 6. Alhamdulillah untuk antusias warga, alhamdulillah. Jadi para ibu-ibu, para bapak-bapak nelayan ya yang biasanya melaut, mereka kan sambil melaut tuh, jadi mungkin ada botol-botol yang hanyut atau yang di pinggir-pinggir pantai, kalian diambil tuh sama bapak nelayan, kemudian dipilah, dibersihkan, terus dibawa ke kami.
8: Konsep bank sampah yang dijalankan oleh Erni sama dengan konsep bank sampah lainnya, yaitu konsep menabung. Masyarakat yang menabung dengan sampah yang kemudian dikonversikan dengan rupiah atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
9: Sampah-sampah dipilah oleh nasabah kami lah ya, masyarakat, kemudian ditimbang dan diserahkan ke kami gitu. Jadi mereka itu mendapatku seperti buku rekening begitu, dan bisa diambil kapan saja mereka mau. Bisa jadi ketika mereka butuh token listrik, bisa kita tukarkan dengan token listrik.
8: Selain itu, Erni juga menanamkan kecintaan lingkungan sejak dini dengan mengajak pelajar di lingkungan sekitarnya dengan kegiatan sehari bersama bank sampah. Para pelajar diajak mengumpulkan sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan dari sampah, juga sekaligus untuk mengajarkan mereka menabung dengan sampah yang mereka kumpulkan.
9: Kami ada kegiatan sama anak-anak ya, anak pokoknya anak SD, SMP, SMA lah gitu kan. Jadi setiap bulan itu kami selalu mengadakan kegiatan sehari bersama bank sampah. Kita ajak anak-anak tuh memungut sampah di sekeliling kampung, di pinggir pantai. Nah, mereka dapat, kemudian mereka pilah, mereka timbang dan diserahkan ke kami gitu. Jadi nanti hasilnya itu sama seperti nasabah-nasabah yang lain. Mereka akan mendapatkan income dari situ. Untuk kesehariannya, anak-anak ini bekas minuman mereka yang mereka bawa itu, mereka bawa pulang gitu. Yang mereka punya itu mereka bawa pulang gitu. Jadi memang dikumpulkan untuk disetorkan ke bank sampah.
8: adanya bank sampah Sebaug Indah dan berbagai kegiatan yang dijalankannya, kini lingkungan di wilayah tersebut menjadi lebih bersih dari dulunya. Bahkan pantai-pantai yang ada di Tanjung Sebaug menjadi lebih bersih meski belum sepenuhnya bersih dari sampah.
10: Dampak dari ini mungkin kalau dulunya di pantai Sebau itu, kalau kita turun ke pinggir pantai, mungkin ada lah ya 50 cm atau bahkan lebih dari 50 cm sampah plastik yang ada di pantai itu sendiri gitu kan. Tetapi kalau sekarang sudah bisalah kita lihat dasar dari pantai itu, kita lihat pasirnya, lumpurnya sudah ada gitu, tidak setebal dulu lagi sampahnya.
8: Bank Sampah Sebaug Indah membuka dan menerima sampah dari masyarakat setiap hari Sabtu dan Minggu. Saat ini, sampah

0: Berikan sari berita Korwil hari ini. Menteri Lingkungan Hidup sebut kebakaran hutan dan lahan secara nasional mencapai 85 ribu hektar. Tim gabungan gagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu cair seberat sekitar 2,6 ton dan 1,57 juta batang rokok ilegal dari kapal kargo berbendera Tanzania. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rita Ismail. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Pendengar, baru saja saya sampaikan Lintas Kerwil Nusantara 15 dan saatnya kami akan hadirkan siaran Taman Kanak-kanak. Halo, apa kabar adik-adik, anak-anak di rumah, ya ibu guru dan semua pencinta siaran Taman Kanak-kanak. Hari ini kita akan dengarkan penampilan teman-temanmu dari TK Angkasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak ibu semuanya, baik dimanapun saja berada, para pencinta ruang taman kanak-kanak dimana saja berada.

baik yang di studio maupun di mana saja berada. Kali ini sampailah kepada TK Angkasa Lanut Sutan Sarir Padang di bawah Yayasan Ardia Garini yang diketuai oleh Ibu Nini Wahyu Bintoro dan Kepala Sekolah oleh Ibu Afni Hidayanti SPD dan Dewan Guru Nabila Berliana Zaira SPD, Audina Irfani SPD dan Gustina SPT. Nah, pecinta ruang taman kanak di mana saja berada, kali ini anak kami menghadirkan dengan berupa nyanyian, bacaan surat pendek, doa-doa, storytelling dan percakapan bahasa Inggris. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita, marilah kita dengarkan bersama-sama nyanyian bersama anak kami TK Angkasa, nyanyi keluargaku.

0: Terima kasih anak kami semuanya. Lanjut anak kami dengan tampilan pembacaan ayat kursi oleh Aisyah Humaira. Kepada Aisyah kami persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahulailaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'kuduhu sinatu wa lam na'um. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Ya'lamu zahrahum wa la khafakum. Falam yuhitu nabi syaihmihihihi illa bimarsya wasi akul siyu sam wati wal atwalam yakutu hufi tuma wahu wal adiyul adim sadaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya kita dengarkan lagi nyanyian bersama Lingkungan.

0: Dah kami tampilkan kembali bacaan surat pendek Al-Ikhlas oleh anak kami Muhammad Diego Adaha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, tibalah saatnya. Kali ini lain lagi, tidak nyanyian ya, dan juga tidak baca surat pendek. Nah, kita dengarkan percakapan bahasa Inggris anak kami Arsaka Atkatamam dan Aisyah Natifa Inara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning.
3: Good morning to.
2: What is your name?
3: My name is Aisha, and you?
2: Hello Aisha, my name is Arsaka.
3: Hello Arsaka, where do you study?
2: I study at Angkasa Kindergarten, Anu Suta Cadir Padang. How about you, Aisha?
3: I also go to school at the Angkasa Kindergarten, Anu Suta Cadir Padang. Where do you live, Arsaka?
2: I live in Dadok Tunggul Hita. And you?
3: I live in Tarupa Tabi.
2: Nice to meet you, Aisha. See you next time. Bye-bye.
3: Nice to meet you too, Arsaka. See you too. Bye-bye.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kembali anak kami nyanyi bersama dengan judul How Are You?

0: Oke, kembali lagi kita panggil anak kami yang bernama Kenzi Apkori Milrianda dengan dai ciliknya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Burang balam, burang baraba, ceret di tepi banda. Kalau rabah tolong tagaan, sambilah salam saratus hamba. Ambonan ketek baru bayi raja, kalau salah tolong tunjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman sekalian, dengarlah ceramah singkat saya yang saya beri judul Salat Tiang Agama. Adalah, tahukah teman-teman, apakah itu tiang? Tiang adalah penegak, tiang adalah pedoman. Seperti rumah tidak ada tiang, akan rubuh, tidak bisa ditepati. Begitu juga kehidupan kita. Kalau tidak ada pegangan, kalau tidak ada pedoman, matinya masuk neraka. Na'udzubillahi min zalik. Teman-teman sekalian, tiang agama adalah sholat 5 waktu sehari semalam yang wajib kita laksanakan. Yang pertama adalah sholat subuh 2 rakaat yang dilaksanakan pada waktu pagi sebelum terbitnya fajar. Yang kedua adalah sholat zuhur 4 rakaat yang dilaksanakan pada waktu siang saat matahari tepat di atas kepala kita. Yang ketiga adalah sholat asar 4 rakaat yang dilaksanakan pada waktu sore saat matahari condong ke barat. Yang keempat adalah sholat maghrib 3 rakaat yang dilaksanakan pada waktu senja saat matahari akan terbenam. Yang kelima adalah sholat isya 4 rakaat yang dilaksanakan pada waktu malam sebelum kita tidur. Nah teman-teman sekalian, itulah nama-nama sholat yang wajib kita laksanakan 5 waktu sehari semalam. Tidak boleh kita lalaikan, apalagi kita tinggalkan. Sholatlah, sholatlah, sedari dini, kecil teranjak-anjak, besar tua bawah, tua berubah tidak. Asam kandis, asam gelugur, 3 asam seriang-riang, menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sembayang. Mari kita memancurkan tabek, tiba di tabek mendapat ikan sabek. Bukan ceramah ambonan singkat, tapi kakek ambonan Allah Manggarete. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Kenzi. Kembali anak kami dengan nyanyian bersama yang ganteng-ganteng dia, Arslan Depandu Perdana, Arsaka Quintin Anggara, Muhammad Sokoda Pravitko, Afnan Mustafa Ilham, dan Imam Nazril Gani. Silakan ke depan. Inilah anak kami dengan nyanyian Take the Aeroplane.

0: Kecil.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Nyanyi anak kami yang cantik-cantik. Asifa Dwi Putri, Alzia, Bena, Herdiansa, Kirani, Mutia, Azahra, Kalisa, Fairunisa, Samaira, dan Agnia Nurul Adilsa.

0: Kami lanjutkan acaranya bacaan Pancasila oleh Arkan dan Arjuna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Insyaan Minatil Nadab. Tiga, Tuhan Indonesia. Empat, Tuhan Pimpin Lehman Tuhan. Lima, Milan Sosial Indonesia.
0: Kembali kami lanjutkan pembacaan surat Al-Fatihah oleh Arumi.

Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, Sari, S

0: آمين. لم عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan acara nyanyian bersama dengan judul Air.

0: para pecinta ruang taman kanak-kanak di mana saja berada. Itulah serangkaian acara kami dari TK Angkasa Lanut Sutan Sari Padang. Di lain waktu, lain kesempatan kita bertemu kembali. Selamat sore, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beredar foto dari akun Facebook Zulkifri berisi tangkapan layar artikel yang diklaim diterbitkan Kompas.com dengan judul 1 September 2026, Aceh resmi menjadi wilayah darurat operasi militer atau DOM. Selanjutnya tim pemeriksa fakta Mafindo melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, pemerintah tetapkan Aceh darurat operasi militer 1 September 2026 ke pencarian Google. Hasilnya pencarian mengarah ke pemberitaan indojayanews.com berjudul TNI bantah narasi penerapan DOM di Aceh pada 1 September 2026. Selain itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas memastikan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Kemudian dilansir dari kompas.com, pemimpin redaksi Amir Sodikin menegaskan bahwa kompas.com tidak pernah menerbitkan artikel dengan judul tersebut. Kesimpulannya, tangkapan layar artikel yang mengatasnamakan kompas.com merupakan konten rekayasa, sehingga unggahan berisi klaim pemerintah tetapkan Aceh darurat operasi militer 1 September 2026 adalah konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita kembali lanjutkan rangkaian hiburan untuk sore hari ini. Apa kabar untuk Anda yang berada di perjalanan, baik yang ada di Padang dan sekitarnya, kemudian yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat? Karena biasanya kalau akhir pekan itu dipergunakan untuk saling berkunjung, bisa ke kerabat ya, ke sahabat, ke teman, dan juga ke keluarga mungkin ada di daerah lain atau di kota yang sama, di kabupaten yang sama. Oke, mudah-mudahan perjalanan Anda hari ini aman, nyaman, menyenangkan ya selama perjalanan. Semoga juga tetap menikmati siaran Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa pendengar, Anda bisa dengarkan juga siaran ini melalui streaming di rri.co.id, kemudian melalui aplikasi RRI Digital. Dan setiap dialog-dialog kami, kami juga selalu hadir live visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.
1: Memuja bulan yang indah perma.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Satu, dua,
3: wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kup FABB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya.
2: Iya.
3: Ya udah nggak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang masih menemukan sekitar 7.000 warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik atau KTPL. Jumlah tersebut menjadi sasaran percepatan perekaman, terutama untuk memastikan seluruh warga tercatat dalam database kependudukan yang valid. Nah, pendengar, apakah salah satunya Anda? Ya. Oke, mudah-mudahan yang bergabung dengan Prosatu RRI Padang dengarkan, saat ini sudah tercatat ya, sudah ada KTP elektroniknya. Pendengar, data di Dukcapil mencatat sekitar 961.000 penduduk Kota Padang hingga 18 Agustus kemarin, itu terdapat sekitar 700.000 warga yang telah masuk kategori wajib memiliki KTP. Nah, dari jumlah tersebut, sekitar 7.000 warga masih belum dijangkau untuk melakukan perekaman. Jadi percepatan perekaman itu menjadi penting seiring dengan semakin berkembangnya layanan pemerintahan berbasis digital. Terlebih, data kependudukan itu menjadi salah satu fondasi dalam pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial pemerintah. Jadi pendengar, informasi ini bisa Anda baca selengkapnya pada portal berita kami rri.co.id.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Pendengar, saat ini kita update informasi perakiran cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan. Di ujung telepon saya tersambung dengan Mbak Siltia, perakirawan BMKG Minangkabau. Halo, selamat sore Mbak Siltia.
3: Selamat sore Mbak Rita.
2: Iya, apa kabar sore ini? Sehat?
3: Alhamdulillah
2: sehat. Sudah lama tidak berbincang di udara nih dengan Mbak Siltia.
3: Iya, benar Mbak.
2: Iya, Mbak Siltia. Bagaimana update informasi cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan? Jadi kita tahu nih, bisa menyesuaikan ya kegiatan-kegiatan dengan cuaca 24 jam ke depan. Silakan selengkapnya Mbak Siltia.
3: Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Rita.
2: Sama-sama.
3: Selamat sore para pendengar setia RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan updatean informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk sore ini, Minggu 23 Agustus 2026 hingga 24 jam ke depan. Saat ini terpantau cuaca saat ini hingga malam hari nanti terpantau cuaca di Sumatera Barat umumnya berawan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solo. Kemudian perakiran cuaca untuk dini hari nanti, cuaca di Sumatera Barat kami perakirakan umumnya masih berawan. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Pariaman, Padang Pariaman, Padang, dan Pesisir Selatan. Kemudian untuk esok hari, pada pagi hari, cuaca di Sumatera Barat kami perakirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Dan untuk siang hingga sore hari, cuaca kami perkirakan masih cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, 50 kota, dan Darmas Raya, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, dan Solo Selatan. Kemudian untuk peringatan dini, perlu

0: diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dapat disertai petir atau kilat, dan angin kencang pada malam hari di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, dan sekitarnya, serta pada siang hingga sore hari besok di wilayah Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan sekitarnya. Demikian informasinya, Mbak Rita.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Mbak Silti ya.
0: Ya, sama-sama Mbak Rita.
1: Iya, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, bisa sesuaikan aktivitas yang akan dilakukan selama 24 jam ke depan ya. Karena sudah disampaikan tadi update informasi dari BMKG Minangkabau. Besok pagi kami akan hadir kembali pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama BMKG Minangkabau.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, pembenahan sungai dari hulu hingga hilir menjadi salah satu langkah mendesak untuk meningkatkan ketahanan Kota Padang terhadap ancaman banjir. Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 5 disebut tengah menyiapkan pekerjaan infrastruktur sungai dengan nilai lebih dari 1,1 triliun rupiah di Kota Padang. Pembenahan tersebut mencakup sejumlah infrastruktur pengendali sungai seperti sabodam, cekdam, serta berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan aliran sungai. Langkah ini pendengar dinilai penting menyusul dampak banjir bandang yang terjadi pada akhir 2025 dan kembali terjadi pada 3 Agustus 2026 yang lalu. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Henry Zulfiton mengatakan sungai menjadi salah satu bagian yang paling terdampak sekaligus berperan besar dalam kejadian banjir di Kota Padang. Penanganannya tidak cukup dilakukan melalui kegiatan operasional, tetapi membutuhkan normalisasi dan pembenahan secara permanen. 1, 2, 3.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Naisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Lady, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilas Info.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Keberadaan sekitar 134 bank sampah di Kota Padang terus didorong menjadi ujung tombak dalam mengajak masyarakat mengurangi dan memilah sampah dari rumah. Tak hanya menampung sampah bernilai ekonomi, bank sampah juga berperan mengenalkan masyarakat pada cara mengelola sampah sebelum berakhir di TPA. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fuad Syukri, kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, bank sampah memiliki posisi penting dalam upaya pengurangan sampah. Menurutnya, salah satu fokus bank sampah adalah mengedukasi masyarakat agar mampu mengurangi sampah dari sumbernya. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita beralih ke lagu-lagu islami dan kami sampaikan informasi untuk Anda yang ada di Padang dan sekitarnya. Waktu sholat maghrib hari ini adalah pukul 18 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: Pro 1, kanal informasi.

0: Pendengar, saat ini pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Kami akan segera hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 7-12 dengan Qori Khairul Gunawan, terjemahan oleh Amna Ulfa. Kemudian bimbingan rohani untuk hari ini tanggal 23 Agustus 2026 akan disampaikan Ustazah Syafrida Yeni dengan judul 7 Tanda Hidup Bahagia Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar, sebagai informasi, kembali kami ingatkan untuk Anda waktu sholat maghrib Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 18 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani ini juga bisa Anda monitor melalui Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Dari studio kami yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami membangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul 7 tanda hidup bahagia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia pasti ingin hidup bahagia, damai dan sejahtera. Ada yang bekerja keras untuk menghimpun harta dan menyangka bahwa pada harta yang berlimpah itu terdapat kebahagiaan. Ada yang mengejar kebahagiaan pada tahta dan kekuasaan. Beragam cara dia lakukan untuk merebutnya. Menurutnya, kekuasaan identik dengan kebahagiaan dan kenikmatan dalam hidup. Dengan kekuasaan, seseorang dapat berbuat banyak. Orang sakit menyangka bahagia terletak pada kesehatan. Orang miskin menyangka bahagia terletak pada harta kekayaan. Ibnu Abbas, seorang sahabat Rasulullah, pernah ditanya tentang kebahagiaan. Beliau menjawab, ada 7 tanda kebahagiaan hidup seseorang di dunia. Adalah yang pertama, qalbu syakir, yaitu hati yang selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah dan menerima apa yang dia dapatkan untuk digunakan demi kebaikan. Orang yang pandai bersyukur, maka ia akan cerdas memahami kasih sayang Allah. apapun yang diberikan Allah selalu bernilai dan membuat dekat kepada Allah. Maka Allah akan menambah nikmat dan kemudahan yang lebih besar daripada nikmat yang telah diterima. Yang kedua, Al-Azwaj Al-Solihah, pasangan hidup yang soleh, menciptakan suasana rumah yang nyaman dan menurunkan keluarga yang soleh pada hari kiamat nanti. Seorang suami akan diminta tanggung jawabnya dalam membimbing istri dan anaknya. Tentu, kebahagiaan menjadi istri dari suami yang soleh, yang selalu mengajak kepada kebaikan dan berbahagia menjadi suami istri yang tulus selalu mendampingi. Yang ketiga, Al-Aulad Al-Abrar, anak-anak yang soleh, anak yang senantiasa berbakti dan mendoakan kedua orang tuanya. Yang keempat, Al-Bi'ah Al-Solihah, lingkungan yang baik dan kondusif untuk keimanan. Lingkungan yang mengingatkan dan mendorong kepada kebaikan. Mengenal siapapun untuk dijadikan teman tidaklah dilarang. Namun, untuk menjadi sebagai sahabat karib, haruslah orang yang mempunyai nilai tambah terhadap keimanan. Rasulullah menganjurkan kita untuk bergaul dengan orang soleh, yaitu orang yang mengajak kebaikan dan mengingatkan jika berbuat salah. Karena orang soleh itu memiliki pancaran cahaya yang dapat menerangi orang-orang di sekelilingnya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, yang kelima adalah Al-Amal Al-Halal, yaitu harta yang halal. Islam tidak melarang orang menjadi kaya, tetapi yang penting adalah kualitas harta, bukan kuantitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba satu zaman di mana orang tidak peduli lagi terhadap harta yang diperoleh, apakah halal atau haram. 14 abad lebih setelah Rasulullah menyatakan hadis ini, kita sedang menyaksikan sebuah kenyataan di mana orang sangat berani melakukan korupsi, penipuan, penggelembungan nilai proyek, pemerasan, penyuapan, pengoplosan BBM, produksi barang bajakan, dan sebagainya. Banyak orang yang menjadi korban, bahkan tak jarang orang mengatakan, mencari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Rasulullah pernah bercerita tentang seorang yang sedang dalam perjalanan panjang. Rambutnya kusut, pakaiannya kotor. Ia berdoa sambil mengangkat tangan. Namun Rasulullah mengatakan, bagaimana doamu dapat dikabulkan jika makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang kau miliki didapat dari yang haram? Karena sesuatu yang haram menyebabkan ditolaknya doa dan ibadah. Kalau kaya harta, bisa bersedekah, berinfak lebih banyak dari orang yang kekayaannya sedikit. Bisa berhaji, bisa bersedekah, berinfak lebih banyak, dan bisa mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, memberi peluang kerja bagi gelandangan dan pengemis. Apapun bisalah kita lakukan kalau uang kita banyak. Yang penting adalah halal. Yang keenam, tafaqquh fi al-din, semangat mempelajari agama. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengaji, mempelajari, dan mengamalkan ilmu-ilmu agama. Semakin belajar ilmu agama, maka hidup manusia akan terarah. Hanya dengan ilmu, amal manusia bernilai pahala. Semakin belajar, semakin cinta agama, semakin cinta Allah dan Rasul-Nya. Cinta yang menentramkan hatinya. Yang ketujuh, umur yang berkah. Semakin tua, semakin mulia. Semakin banyak kebaikan. Hidup yang diisi hanya untuk kebahagiaan lahiriah semata, hari tua akan diisi dengan kekecewaan. Berangan-angan bahagia sementara tubuh semakin renta dan tidak sanggup mewujudkan angan-angan tersebut. Hidup yang digunakan untuk mempersiapkan bekal bertemu Allah, maka semakin tua dia akan semakin bahagia. Bersikap optimis dan tidak ada ketakutan meninggalkan dunia yang fana ini. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustazah Syafrida Yeni dengan judul 7 Tanda Hidup Bahagia Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Padang, Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Padang. Pendengar, selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu.

sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu, kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

kejadian apapun tanpa seizin Allah dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara. Membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang belum ada konsekuensinya secara sempurna. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak sepenuhnya berbalik menjadi kebaikan saat ini. Ketika kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak selalu muncul kemudian di hadapan kita saat ini. Semua konsekuensi itu akan muncul sempurna ketika di hari pembalasan. Hari-hari yang kita lalui adalah hari yang sangat berharga, hari-hari yang penting untuk kita lalui, dan setiap hari tak akan pernah kembali, kecuali menciptakan surga atau neraka untuk kita kelak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar hiburan berupa lagu-lagu islami masih kami hadirkan. Dan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita juga akan dengarkan warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
0: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: angin padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Terima kasih untuk Anda dan kita akan segera dengarkan. Kita ikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sering dengan itu tentas pula tugas saya Rita Ismail menemani Anda untuk hari ini. Selanjutnya ada rekan Tito Oktri akan bersama Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya? Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Mendo ada komunikasi. Jadi juga Pak Mendo cerita juga untuk kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga tuh kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkannya, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, dan belakangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1.487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil Bidokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makan tambahan PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutla untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak impor lagi ya, Pak? Bawang.
16: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
1: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
20: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktik baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
21: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya. Karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
20: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadepohl mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting, mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia, yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
22: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
23: Ready for everything. We must be...
22: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
23: In 90 minutes for those 3 points.
22: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
24: Yeah, overall good.
22: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang, semuanya berjalan lancar, dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa, karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan memperkenalkan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 19:36 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Rim, Rina, lihat kaos kaki abang nggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
1: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
0: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
1: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
0: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian, jangan dijadiin hobi. Giliran panik, baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
0: Itu biar nggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan, yah kok hilang? Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

0: rapikan sekarang atau pusing kemudian.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Pro 1, kanal informasi.

0: Kilas Info.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, masyarakat Kota Padang dihimbau rutin memperbarui data administrasi kependudukan atau adminduk setiap kali ada perubahan. Pembaharuan data dinilai penting agar dokumen kependudukan tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak menimbulkan kendala ketika dibutuhkan. Pendengar, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan, menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat untuk memperbaharui dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, sebagian warga baru mengurus adminduk ketika sedang membutuhkan dokumen untuk keperluan tertentu. Padahal pengurusan adminduk relatif sederhana dan tidak dipungut biaya. Pemerintah Kota Padang juga berkomitmen memberikan pelayanan maksimal melalui program Padang Melayani dengan target penyelesaian layanan maksimal 1 jam. Dan pendengar, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu untuk Anda drama mini radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Denpasar dengan judul Janji untuk Bumi.
2: Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya raksasa, raja ular yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari. Siapa yang bisa membantuku?
4: Ada seorang Brahmana tua datang menghampiri para pendawa. Tubuhnya kurus, mukanya pucat, lemas,

0: bisa kami lakukan, Rahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh kandang. Pohon-pohon besar terbakar. Asap membumbung tinggi dan suara mangut hutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini.
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api. Tiba-tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami. Begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia seraka. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
4: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
2: Lihat! Lihat, kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu. Tapi, apa bukti? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
4: Kami janji akan membuka hutan ini seperlunya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
2: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam. Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bumi. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1,
1: kanal informasi dan inspirasi. Peringat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men P3A Arifah Fauzi mendorong penyediaan ruang bermain dan juga interaksi langsung bagi anak untuk mengurangi ketergantungan terhadap gawai. Ruang bermain dinilai penting untuk melatih kemampuan beradaptasi, kerjasama, sportivitas, serta memperkuat interaksi sosial anak. Arifah menilai anak-anak membutuhkan ruang aktualisasi melalui permainan tradisional untuk melatih kemampuan beradaptasi dan juga bekerja sama. Permainan tradisional, pendengar, juga dinilai mampu menumbuhkan sportivitas serta memperkuat kemampuan sosial anak.

Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: hati.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Kit Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Mama.

0: ini, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Oktavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Polri menetapkan 72 tersangka dalam penanganan perkara kebakaran di tengah kondisi kemarau panjang 2026. Penegakan hukum tersebut, pendengar, dilakukan di 9 polda bersamaan dengan penguatan mitigasi menghadapi kemarau panjang dan juga fenomena El Nino. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu mengatakan bahwa pencegahan karhutlah membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi, kemudian juga pemetaan wilayah rawan, patroli terpadu, serta kesiapan menghadapi potensi kebakaran. Pendengar, menurut Truno Yudo, langkah antisipasi diperkuat setelah arahan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas pada 28 Juli 2026 lalu. Arahan tersebut berkaitan dengan fenomena El Nino, cuaca ekstrim, serta meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan juga lahan. Polri kemudian memperbaharui pemetaan wilayah rawan sekaligus juga meningkatkan verifikasi setiap titik panas yang terdeteksi. Sistem peringatan dini juga diperkuat bersama dengan TNI, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan juga pemerintah setempat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, kilas info. Pemerintah Kabupaten Parang Pariaman selama 3 hari menggelar kegiatan Maulud Gadang dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan Maulud Gadang dipusatkan di kawasan Masjid Agung Ali Muhmidi di Komplek IKK Parit Malintang. Kegiatan tersebut diikuti seluruh perwakilan dari 17 kecamatan dan juga utusan dari masing-masing OPD di Parang Pariaman. Bupati Parang Pariaman John Kennedy Aziz menjelaskan kegiatan Maulud Gadang untuk mempererat tali persaudaraan dan juga ukhuwah Islamiyah khususnya di Kabupaten Parang Pariaman. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk program Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar temani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kita langsung saja sapa penelpon berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi rindu, memori lewat lagu Bang Tito.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Hanafi di Rembo Datar.
0: Hanafi di Rembo Datar. Apa kabar dulu nih Hanafi?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat Bang Tito. Bang Tito sendiri gimana?
0: Alhamdulillah, kabar baik sehat juga Hanafi.
1: Amin.
0: Hanafi gimana kegiatannya hari ini?
1: Di rumah. Ya di rumah aja. Aktivitasnya ya gitu, olahraga. Tadi sore sepeda. Ya sama olahraga lainnya. Makan yang sehat,
0: bergizi.
1: Makan secukupnya ya. Makan bergizi.
0: Gratis.
1: Ya, saya tidak dapat kebagian program. Bukan mendapatkan makanan bagi gratis. Itu mama yang bikinin untuk nanti.
0: Iya kan, gratis juga itu berarti.
1: Ya, sama saja.
0: Dari orang tua kan, jadi gratis juga. Ya. Makan bergizi ya, gratis. Tapi dari orang tua, bukan dari Pak Presiden.
1: Karena cinta orang tua kepada anaknya itu utama gitu.
0: Iya. Betul. Oke deh, kalau begitu Hanafi, tahu dong ya, kita ada di pilihan lagu apa hari ini?
1: Ya, kita lagunya dari ini plus 62 tahun 80 hingga tahun 99.
0: Iya, betul sekali.
1: Ya, kita Hanafi mau main Vinapan.
0: Diputerin apa? Lagu apa? Pengen diputerin lagu apa?
1: Ya, Vina Panduwinata, lagunya Aji Mumpung.
0: Vina Panduwinata ya?
1: Ya.
0: Dengan judul Aji Mumpung.
1: Ya.
0: Nanti coba kita carikan ya. Hanafi boleh salam-salam dulu, silakan.
1: Salam pertama buat Bang Tito, semoga selalu
0: pada
1: aktivitasnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Air putihnya setiap 1 jam ya. Karena masih El Nino. Ya. Bang Tito?
0: Boleh dilanjutkan?
1: Siap, saya selanjutnya buat Angka Gazi, Kak Ahma, Kak Meri. Terus buat Bu Ezanum, buat Niken di Tabing, Unensi di Veteran, Bang Teddy, Kak Ahma, Kak Meri. Ya, Bu Iza Hanum, kemudian buat Bang Hendra, buat Bang Eka, buat Bang Firman di Jakarta, buat semuanya aja Bang Tito. Itu aja Bang Tito.
0: Terima kasih kembali.
1: Selamat malam. Ini lagu bookingan Napi yang di lagu manca ini baru muncul di
0: hari ya udah
1: ataupun Sabtu.
0: Nanti deh kita munculin ya.
1: Ya,
0: oke.
1: Itu aja Bang Tito. Terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Hanafi kita coba sapa penelpon lagi nih dari WA kita. Halo, selamat malam.
2: Halo, aloha.
0: Iya, aloha, halohu.
2: Lama kita tidak jumpa.
0: Lama kita tidak bertemu di udara.
2: Iya. Apa kabar Mas Tito?
0: Alhamdulillah baik sehat. Dengan Bang Hendra ya?
2: Iya.
0: Di Sungai Yang Batu Sangkar ya?
2: Iya, masih di Sungai Yang.
0: Kabar baik.
2: Belum balik sih.
0: Kabar baik, sehat Bang Hendra.
2: Alhamdulillah.
0: Sudah makan malam hari ini Bang Hendra?
2: Oh, udah makan, udah ngemil, udah ya bikin kopi.
0: Udah bikin kopi juga.
2: Iya, menikmati udara yang begitu cerah gitu kan.
0: Udara
2: soalnya
0: yang sejuk,
2: di sini ya? Sudah satu bulan nggak hujan.
0: Udah satu bulan nggak hujan ya?
2: Iya, di Sungai Yang.
0: Wow, udah lama juga ya. Kalau di
2: satu bulan.
0: Kota Padang sih lumayan sering nih justru kita di sini nih. Gerimis,
2: iya.
0: Hujan.
2: Saya kadang-kadang saya heran gitu di tempat lain kayak di Agam, pada deket kesini gitu ya,
0: iya.
2: Pas itu ya. Jaraknya sih nggak berapa mil gitu kan?
0: Iya.
2: Kalau
0: iya.
2: Darat ya mil ya, apa kilometer sih?
0: Kilometer bisa.
2: Oh, kalau mil itu di laut ya?
0: Iya, mil jaraknya iya. lebih jauh lagi. Biasanya sih kilometer sih.
2: Iya, itu hujan gitu loh. Pada deket banget tanah datar sama Agam itu. Cuman di daerah saya di sini di Sungai Yang itu nggak turun hujan. Ini udah satu bulan.
0: Udah satu bulan ya, nggak hujan-hujan ya di
2: sini. Itu
0: sana.
2: Terakhir hujan itu tanggal 25 Juli.
0: Iya, sebulan lah ya.
2: 5 hari ya. Abis ini, abis apa sih? Abis pesta.
0: Abis itu pesta dunia. Bola.
2: Iya.
0: Sebulan ya.
2: Iya.
0: Tapi justru daerah di kawasan ya pesisir lah ya, kita sebut seperti itu ya, sering hujan justru.
2: Iya, daerah yang daerah-daerah pesisir itu tuh yang sering hujan.
0: Iya.
2: Terus daerah-daerah yang datarannya tinggi, kalau tanah datar ini datarannya kan rendah.
0: Kita doakan lah ya.
2: Tanah Datar ini adalah salah satu kabupaten terluas juga di Sumatera Barat, 14 kecamatan.
0: Iya. Kita doakan segera hujan lah ya di sana ya, khususnya di Sungai Yang.
2: Iya.
0: Nih, biar
2: udah
0: lebih
2: kering
0: sejuk
2: banget
0: gitu.
2: Sih.
0: Biar lebih adem di sana.
2: Biasanya kalau di sini itu udaranya dingin. Aduh, sekarang mah gerah banget gitu loh.
0: Iya. Ya mungkin efek juga karena nggak hujan-hujan ya di sana ya, Bang Hendra ya.
2: Enggak hujan. Cuman kemarin sih ada angin, apa sih, angin kencang kayak gitu. Cuman di tempat lain itu kayak di Padang, saya lihat di satu info di medsos itu kan hujan badai ya. Di sini cuman angin doang, cuman enggak diturunin hujan gitu.
0: Enggak ada airnya ya, anginnya aja ya.
2: Iya, anginnya aja. Di sekarang kayak di selokan ini, terus di kalau bahasa Betawinya itu mah kali, kalau sini mah sungai lah.
0: Kering,
2: gitu kan?
0: Kering.
2: Itu kering gitu loh.
0: Iya.
2: Ya ada sih airnya, cuman nggak, ya kecil kayak gitu.
0: Iya.
2: Cuma di sini kesalahan masyarakat tuh begitu, membuang sampah di aliran sungai seperti itu. Tidak ada larangan dari pemerintah, dari ya tokoh masyarakat, dari kepala desa atau kepala wali negarinya gitu. Itu membuang sampah itu di sungai-sungai seperti itu.
0: Ya itu bahaya ya.
2: Yang dulu airnya bersih sekarang yang tercemar oleh sampah-sampah kayak gitu. Itu limbah dari itu apa? Yeah. Sampah dari masyarakat, dari rumah tangga kayak gitu, Mas Tito.
0: Iya. Bahaya sih itu kalau dilakukan terus-menerus seperti itu ya, Bang Hendra ya.
2: Iya.
0: Apalagi kalau misalnya nanti ada nih Batu Sangkar dapat momen hujan ya, bisa jadi salah satu penyebab banjir juga itu ya.
2: Iya, tumpukan sampah sih.
0: Oke deh kalau begitu. Bang Hendra, malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih Bang Hendra?
2: Aku kemarin pengen minta lagu tuh dari kalau dari Atik CB ada gak sih? Risau.
0: Atik CB
2: Risau.
0: Ada nih, kayak kita punya deh. Bentar ya.
2: Coba dicek dulu di.
0: Betul.
2: Ada gak?
0: Punya kita, udah gak perlu dicek lagi nih. Udah ada lagunya. Oke deh, kalau begitu
2: terus,
0: pengen salam buat siapa, Bang Hendra boleh?
2: Salam tuh buat yang baru saja turun tuh, Hanapi ya. Di Rimbo Datar ya.
0: Betul.
2: Terus buat Ibu Irza Hanum, buat Mbak Mary di Bekasi, buat Kak Rahma di Sungai Tarap. Tetanggaan itu kita sama Kak Rahma, dia di Sungai Tarap, saya di Sungai Yang.
0: Iya, dekat-dekat sana juga ya. Ya, sekilo dua kilo lah.
2: 4 kiloan lah. 5 kiloan.
0: 5 kilo, iya lumayan lah ya.
2: Iya, dia kecamatan Sungai Tarap, saya kecamatannya Senayang.
0: Oke.
2: Terus buat Tedinda yang ada di Bogor.
0: Ya.
2: Terus buat Widira ya, di Padang. Terus buat Ayu di Maluku Tengah. Terus buat semua deh, baik yang dengar di live streaming di RRI Digital maupun di 93,5. Kenapa sekarang suara 93 di 93,5 di Babsangkar moncreng banget ya lo Mas Ika?
0: Moncrengnya moncreng banget berarti.
2: Kenceng maksudnya.
0: Iya tahu. Tahu. Makanya tadi Tito bilang moncrengnya moncreng banget. Nah, itu artinya keras banget berarti ya.
2: Keras banget gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Ya apa sih setara dengan radio-radio. Di sini kan ada 4 radio melalui kanal FM itu kan.
0: Ya.
2: Ada radio swasta yang lokal di sini. Terus Pro 2 Bukit Tinggi itu Pro 1 Padang. Kalau yang lain-lainnya sih nggak nyantel, nggak nyangkut.
0: Alhamdulillah kalau begitu ya. Mudah-mudahan nih makin banyak nih masyarakat.
2: Tadi saya kan ke Batu Sangkar itu
0: ikut gabung. Terus?
2: Tadi saya kan ke Batu Sangkar. Terus pakai motor gitu kan?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau dari saya ke sungai, dari sungai yang ke Batu Sangkar itu kan 10 kilo. Itu ada warung-warung tuh yang lagi nyetel juga. Pro 3 Pro apa sih? Pro 1 93,5.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Pas tadi di Pedang Prabu kalau nggak salah.
0: Oh betul betul ya di Pedang Prabu ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Buat Mas Tito, mat tugas sampai tuntas.
0: Iya terima
2: ini
0: kasih.
2: Ini penelpon Bang ketiga Hendra. Ya Mas Tito ya.
0: Penelpon kedua baru.
2: Iya. Buat Mas Tito selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar. Selamat malam, ada Bang Hendra serikut bergabung ya di Sungayang. Baik, pendengar untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Tito.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana nih? Halo. Oke. Baik. Boleh dicoba lagi ya, silakan di 812878. Sepertinya ada kesalahan komunikasi ya. Boleh dicoba lagi, silakan saja. Halo, selamat malam. Halo.
4: Halo.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Oma Ayu di Padang Pasir.
0: Oma Ayu di Padang Pasir. Apa kabar dulu nih Oma Ayu?
4: Alhamdulillah baik, seperti dengan Tito yang didengar.
0: Alhamdulillah. Gimana kegiatan hari ini Oma Ayu?
4: Ya biasalah Oma-Oma kegiatannya di rumah aja.
0: Iya. Kegiatannya di rumah, memasak, bersantai, menikmati hari-hari tua gitu ya Oma ya?
4: Main sama cucu.
0: Main sama cucu, betul.
4: Ya nama Oma-Oma lah. Awalnya lagi itu kegiatan Oma-Oma.
0: Iya. Eh tapi Oma kalau lagi bosen nih misal ya di rumah, gimana tuh?
4: Ya cucu kan ada untuk yang menghibur.
0: Misalnya cucunya lagi gak di rumah.
4: Oh, iya.
0: Terus Oma nih udah mulai terasa bosen nih di rumah nih udah. Agak
4: kan enggak air yang mau minum mani.
0: Oh. Iya. Kalau apa kayak pengen keluar mau main gitu, ada enggak kepikiran kayak gitu, Oma?
4: Adalah. Di waktu ya ada kesempatan, ada yang mau bawa, ada kendaraan, iyalah. Tapi kalau keluarnya sendiri aja tuh gak mungkin. Ada anak cucu yang bawa misal makan-makan keluar. keluar, mau ke pantai, mau ke gunung, mau ke ini, ya ada juga. Paling ya, paling kurang 2 kali sebulan adalah ya.
0: Minimal ya. Minimal 2 ya. Kali sebulan lah. Oke deh kalau begitu. Oma Ayu malam hari ini pengen diputerin lagu apa, Oma Ayu?
4: Ini Indo ya, apa manca?
0: Indonesia. Tahun 80-90 nih harusnya nih lagunya Oma Ayu banget nih.
4: Aduh, siapa ya? Yang artis yang angkatan Oma ya.
0: Ayo, siapa Ayu, yang siapa Oma ya? Ingat?
4: Tunggu. Si Meriam kayaknya sama juga dengan Oma.
0: Ah, boleh. Meriam Belina ya.
4: Iya. Apa Simfoni Rindu apa yang
0: Simfoni itu? Rindu, betul sekali. Boleh nanti kita putarkan ya untuk Oma Ayu. Oma Ayu ada salam-salam, silakan.
4: Ya, salam yang barusan turun siapa Hendra di Sungaiang ya.
0: Iya, betul.
4: Salam kenal dari Oma untuk Hendra di Sungaiang. Sungaiang dekatan dengan Sungai Tarab ya.
0: Iya.
4: Ya, Oma udah pernah ke sana tuh. Ke daerah itu. Ada daerah desa terindah di dunia tuh di mana tuh di
0: desa dekat sana juga tuh. Iya, Pariangan, ada. Pariangan.
4: Pariangan dekat apa namanya nih Simabua ya?
0: Iya.
4: Iya, Oma juga ke sana pernah itu desa terindah di dunia ya kan. Itulah Oma pergi refreshing ke sana.
0: Iya.
4: Oke lah Tito, banyak yang tadi ada Bu Irza yang ada apa tadi terputus ya?
0: Iya, terputus tadi, seperti boleh dicoba lagi ya Bu Irza.
4: Iya Bu Irza, siapa lagi tadi Hanafi udah duluan ya?
0: Iya betul.
4: Bang Teddy juga, Bang Teddy siapa lagi? Angel Gazi, ada Rahma, Mary, semua-semualah pencinta Ruang Rindu di mana saja berada. Dapat mendengarkan suara kita cuap-cuap di RRI Padang.
0: Iya.
4: Nah, itu aja Tito.
0: Terima kasih Oma Ayu.
4: Untuk kita semua.
0: Amin.
4: Kita tetap sehat selalu. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara ada Oma Ayu di Padang Pasir. Kita coba cek chat WA dulu ya. Nah, ada Kak Putri nih. Selamat malam buat Kak Putri di Padang. Ingin diputarkan lagu dari Obi Mesak. Ada dia di antara kita. Nanti kita coba sediakan lagunya ya. Terus berikutnya nih, assalamualaikum. Selamat malam Bang Tito, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Abang tolong diputarkan lagu dari Bayu, Hanya Dirimu. Salam buat semua yang sudah ikut bergabung. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih banyak dari Ali di Bodas Simawang. Nanti kita coba carikan lagunya ya. Mudah-mudahan sesuai dengan pilihan lagu kita untuk malam hari ini ya, Bang Ali ya. Baik, kita ke Vina Panduwinata dulu. Pergara untuk Anda, Aji Mumpung. Tetap bersama kami, RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Res, gempa, Res.
1: Hah? Iya, iya nih. Aduh.
0: Gempa. Aduh, gempa-gempa terus deh.
1: Iya, kenapa sih gempa-gempa terus? Tapi, Mei. Yuk kita keluar dulu yuk.
0: Yuk.

0: Hidup di daerah rawan bencana, salah satunya gempa, memang membutuhkan kehati-hatian dan kewaspadaan kita. Seperti yang disampaikan pakar gempa dari Universitas Andalas Padang, Dr. Badrul Mustafa Kemal, berikut ini.
1: Perlu kita sadari bahwa kita ditakdirkan hidup di daerah rawan gempa. Tapi hal ini tentunya kita tidak perlu cemas, tidak harus takut, ya, apalagi takut berlebihan. Nah, kita harus bersahabat dengan gempa tersebut. Gempa adalah satu dari sekian hazard atau jenis bencana yang memang menakutkan. Karena sampai saat ini gempa datangnya tiba-tiba, masih belum bisa diramalkan baik oleh ilmu pengetahuan maupun alat teknologi. Jadi kita harus bersahabat dengan gempa itu, yaitu dengan cara yang pertama kita kenali tentang fenomena alam ini, ya. Sebab gempa ini adalah hazard yang tidak bisa dihilangkan. Ada beberapa hazard atau jenis bencana yang bisa dihilangkan penyebabnya, ada yang tidak. Nah, gempa juga erupsi gunung api itu adalah jenis hazard yang tidak bisa dihilangkan. Karena tidak bisa dihilangkan, yang bisa kita lakukan hanyalah meminimalisir dampak. Caranya ya seperti itu tadi, kita pahami atau kenali hazard gempa ini. Kemudian kita lakukan mitigasi. Mitigasi itu ada 3 tahap. Yang pertama, mitigasi pra-bencana. Kemudian mitigasi saat bencana terjadi, atau istilah lainnya adalah tanggap darurat. Dan mitigasi pasca bencana. Nah, saat ini karena sumber bencana yang dikhawatirkan itu adalah yang dari Megatrust Mentawai segmen Siburut, itu belum terjadi, ya, dan mungkin saja terjadi. Jadi yang kita lakukan adalah mitigasi pra-bencana. Nah, mitigasi itu juga ada mitigasi fisik atau struktural dan mitigasi non-fisik seperti sosialisasi, simulasi, dan lain-lain, termasuk kebijakan-kebijakan, itu adalah mitigasi non-fisik. Nah, mitigasi fisik yang penting sekali adalah bangunan. Karena umumnya yang menimbulkan kerugian jiwa itu dari sebuah gempa adalah bangunan yang rubuh, ya. Nah, bangunan yang rubuh itu biasanya bangunan yang tidak memenuhi standar, tidak memenuhi building code, atau tidak memenuhi standar bangunan ramah gempa. Nah, kemudian juga ketika gempa terjadi, ya, apalagi gempa besar, ya, itu tidak boleh panik. Nah, jangan panik ketika gempa itu terjadi, karena panik dapat menghilangkan lebih dari 50% kemampuan seseorang untuk menyelamatkan diri. Nah, kemudian jika diinformasikan ketika gempa terjadi, diinformasikan terjadi tsunami, maka kita harus segera melakukan evakuasi dengan cara evakuasi horizontal dan evakuasi vertikal. Evakuasi horizontal adalah evakuasi menjauhi pantai, ya, mencari tempat yang tinggi, berjalan, ya, kalau bisa tentunya berlari ke arah timur. Nah, kemudian evakuasi vertikal, kita tetap berada di zona merah tsunami ketika kita saat itu berada di situ, mencari bangunan yang bertingkat, nah, minimal bertingkat 2. Nah, perlu diingat bahwa golden time atau waktu yang bisa kita manfaatkan untuk evakuasi ini, khusus untuk Kepulauan Mentawai, itu kurang dari 5 menit. Kurang atau sama dengan 5 menit. Sedangkan untuk di daratan Sumatera Barat, itu golden time-nya ya 20 menit. Atau mungkin juga di bawah 17 menit. Jadi kita harus siaga untuk selamat. Terima kasih.

0: Daerah aliran sungai merupakan daerah yang perlu dijaga. Apa pentingnya menjaga daerah aliran sungai? Berikut pemaparan Ketua Forum DAS Provinsi Sumatera Barat, Profesor Isril Bird.
1: Oleh karena itu, kita harus paham dengan biofisik daerah aliran sungai, di mana di daerah aliran sungai itu terdapat banyak anak-anak sungai, dan sungai utama yang tadi harus mengalir ke laut atau ke danau. Jadi harus diperhatikan alih fungsi kawasan lindung, jangan terjadi hal seperti itu. Dan terjadinya degradasi hutan dan lahan dan meningkatnya lahan kritis, nah ini tentu merupakan kerusakan sumber daya alam dan sumber daya air. Krisis air, banjir dan kekeringan tentu akan silih berganti dan lanjut menurunkan kualitas air dan pencemaran penurunan kualitas daerah aliran sungai. Dan apalagi dampak perubahan iklim yang ekstrim dewasa ini. Nah, oleh karena itu, bencana banjir, kekeringan, air bersih itu menjadi persoalan-persoalan yang sering dihadapkan dimanapun. Dan lahan tentu ada yang terosi, sedimen, produksi, lahan bangunan, vital dan sebagainya. Kalau tentang iklim, suhu, karbon dioksida, curah hujan, nah ini jadi masalah-masalah di lingkungan. Oleh karena itu, aliran sungai, baik anak-anak sungai maupun sungai utama, jangan dilakukan perusakan-perusakan melalui bangunan-bangunan yang terdapat di bantaran sungai atau penggalian sirtukil, pasir dan kerikil di tubuh sungai, dan ini menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan biofisik di badan sungai, dan itu akan terjadi, sering terjadi banjir dan longsor

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih temani Anda dalam program Ruang Rindu. Edisi kali ini pendengar hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Silakan saja untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung di kesempatan malam hari ini, silakan saja ya. Sekali lagi di 812878. Tidak hanya itu saja, WhatsApp GSM Anda juga bisa gunakan, pendengar, di 0811-6666-975. Untuk Anda yang ingin pilih lagu ya malam hari ini, silakan saja. Untuk pilihan lagu Indonesia tahun 80-90. Baik, kalau begitu kita coba lihat WA lagi yang masuk malam hari ini. Ini dia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Bang Dika di 085914031 sekian. Selamat malam. Udah Tito malam hari ini ingin diputarkan lagu dari Ebit. Salam untuk yang sudah ikut bergabung. Salam kompak selalu untuk kita semua. Terima kasih untuk Bang Dika malam hari ini ya. Oke. Baik. Kita coba lihat WA lagi yang masuk malam hari ini. Selamat malam. Dari 0878-1345 sekian. Oke. Ingin diputarkan lagu dari Katon Bagaskara dengan judul Dinda di Mana. Nanti kita coba cek ya, apakah masuk di pilihan lagu malam hari ini tahun 80-90. Nanti coba kita pastikan lagi ya. Terus juga salam-salam untuk semuanya saja. Salam kompak selalu. Terima kasih. Wassalam. Oke. Baik, pendengar, saya ingin sampaikan informasi berikut ini dulu untuk Anda. Ini dia. Informasi untuk Anda, pendengar, di mana Pemkot Bekasi mendorong tumbuhnya budaya olahraga di tengah masyarakat yang memanfaatkan keberadaan ruang publik. Nah, hal tersebut disampaikan Wali Kota Bekasi Tri Adityanto saat membuka Festival Olahraga Masyarakat Kota atau Formaskot Kota Bekasi 2026. Dan pendengar, sekedar diketahui, di mana Formaskot merupakan event yang digelar Komite Olahraga Masyarakat atau KORMI di Kota Bekasi. Kegiatan tersebut berlangsung di Plaza Patriot Chandra Braga dari tanggal 22 sampai dengan 23 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Tri mengatakan pentingnya membangun budaya olahraga untuk terus menciptakan masyarakat yang sehat, serta menekankan kepada publik ya manfaat dari olahraga, kemudian juga ruang publik seperti Plaza Patriot Chandra Braga untuk kepentingan yang positif, salah satunya yaitu berolahraga. Nah, menurut Tri, kebutuhan ruang olahraga semakin penting seiring tingginya minat masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap berbagai aktivitas olahraga. Ketua KORMI Kota Bekasi, Wiwi Hargono, mengatakan Formaskot merupakan upaya untuk terus melestarikan olahraga masyarakat di Kota Bekasi agar olahraga tetap tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Itu dia informasinya untuk Anda malam hari ini, pendengar. Ini satu lagi yang ikut di WA kita, pendengar. Selamat malam ya.
dari 087813 sekian sekian sekian ini juga tidak menyebutkan nama, tapi ingin diputarkan lagu dari Iwan Fals. Oke, nanti coba kita carikan pilihan judul lagu yang sesuai ya malam hari ini. Baik, terima kasih kalau begitu untuk pendengar-pendengar kita yang sudah ikut bergabung melalui chat WA kita. Baik, pendengar, kita hadirkan dulu beberapa pilihan lagu berikut ini. Nanti setelah ini saya akan terima telepon Anda lagi ya. Saya ke Ebit GAD dulu dengan Kupu-kupu Kertas. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih temani Anda pendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kita coba sapa penelpon dulu. Ada Kak Dinda, selamat malam.
1: Malam kembali Bung Tito, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apa kabar dulu nih Kak Dinda malam hari ini?
1: Lagi agak-agak kurang baik nih, trouble nih,
0: iya, batil iya. Nih. Suara beda soalnya ya.
1: Lagi bapil nih, lumayan udah satu minggu nih.
0: Waduh, dingin banget emang di mana, di Bogor dingin ya?
1: Angin, Bung Tito.
0: Angin ya?
1: Angin, siangnya terik, malamnya anginnya luar biasa.
0: Oh iya, udah satu minggu ya, batuk pilek ya?
1: Batuk pilek, dua hari pertama pakai radang lagi, radang tenggorok.
0: Iya memang.
1: Seperti orang habis konser.
0: Iya, memang metabolisme tubuh emang lagi rendah aja kali tuh.
1: Betul, cuaca begini, kebetulan imun lagi turun, sudah langsung drop deh gitu.
0: Iya, mudah-mudahan segera pulih ya, Kak Dinda ya.
1: Segera, batuknya ini, batuknya nih yang kadang mengganggu.
0: Berarti
1: banyak-banyak. Langsung batuk mah.
0: Iya. Hari ini berarti full di rumah, istirahat atau seperti apa?
1: Iya, di rumah banyak istirahat untuk hari ini.
0: Iya.
1: Kebetulan hari Minggu juga sih.
0: Iya, kebetulan hari Minggu juga ya. Jadi emang hari liburnya dipakai buat istirahat ya hari ini ya, Kak Dinda.
1: Iya.
0: Oke. Berarti malam ini. Berarti intensitas hujan di sana sangat rendah sekali dong.
1: Sangat rendah. Dalam satu minggu itu belum tentu turun hujan satu hari gitu, belum tentu.
0: Wah, tumben ya Bogor seperti itu.
1: Betul. Anginnya Bung Tito yang luar biasa anginnya kalau malam. Iya.
0: Anginnya ya. Memang memang kenceng ya anginnya ya.
1: Banget, kencengnya banget. Sementara siangnya tuh teriknya banget. Aduh.
0: Emang harus jaga-jaga kesehatan ya. Cuaca benar-benar lagi gak menentu banget nih. Kalau di beberapa daerah kekeringan, bahkan kebakaran hutan ya di Kalimantan, di Sumatera nih ya, di khususnya
1: bukan kebakaran, Bung Tito, tapi pembakaran.
0: Iya.
1: Yang tepat itu pembakaran.
0: Pembakaran hutan ya.
1: Iya, soalnya ada sudah terdetek bahwa itu memang dibakar gitu.
0: Kalau di sini nih di Sumatera Barat ya, di daerah pesisirnya tuh di sini masih sering hujan justru. Kadinda,
1: masih sering hujan ya?
0: Seminggu tuh bisa dua kali deh hujan di sini, dua atau tiga itu, kali gitu.
1: Itu untuk di pesisir ya?
0: Iya, di daerah-daerah pesisir barat. Sumatera nih.
1: Gitu ya. Tapi di Kota Padangnya khususnya ini gimana hujannya?
0: Di Kota Padang juga seperti itu, minimal seminggu tuh ada dua kali deh minimal. Pasti hujan, pasti ada hujannya tuh.
1: Malah berapa minggu lalu ya kalau nggak salah itu. Rani bilang ada banjir malah katanya kan?
0: Iya, betul. Kemarin itu tanggal 3 itu juga di sini banjirnya lumayan besar gitu ya, tanggal 3 Agustus waktu itu. Nah, setelahnya seminggu berikutnya tuh ada hujan lebat lagi. Tapi untungnya enggak banjir.
1: Banjir ya, alhamdulillah deh.
0: Justru di beberapa daerah di Kalimantan, di Pulau Jawa itu panasnya luar biasa di sana.
1: Iya benar.
0: Nah, hujan justru di sana. Waduh, anomali ya cuaca. Ya.
1: Anomali banget, benar-benar aneh gitu, aneh aja gitu.
0: Iya benar-benar nggak bisa diprediksi
1: Bogor kota hujan, tapi hujannya dalam satu minggu belum tentu.

0: Malam hari ini nih.
1: Lagu Indonesia
0: Kayaknya
1: kan?
0: lagu Indonesia tahun 80-90.
1: 80-90. Kepengennya sih lagunya apa vokal dari Once. Tapi lagu yang dia di recycle sama dia, boleh nggak? Nggak boleh ya?
0: Iya sih, mending lagu ininya, orinya aja lagu ori.
1: Enakan enakannya suara dari Once, dia punya aransemen
0: Pakai suara
1: musiknya
0: Once ya.
1: keren banget.
0: Iya.
1: Keren banget soalnya aransemen musiknya. Oke lah, kalau gitu ganti aja.
0: Boleh.
1: Siapa ya yang enak nih? Siapa ya?
0: Kita
1: Lagu yang agak-agak yang banyak ini, banyak pesan moralnya. Jangan lagu tentang asmara aja gitu. Kita Indonesia kan lagi berduka nih.
0: boleh.
1: Gempa bumi, pembakaran hutan, dan lain-lain gitu kan lagi berduka nih di hari jadi ke-81-nya. Tapi ya, apa ya, Iwan Fals tadi udah naik ya.
0: Iya, Iwan Fals sudah naik, Ebit sudah naik. Sebenarnya banyak tuh lagu-lagunya Ebit yang
1: Ya,
0: arahnya ke sana gitu.
1: yang be pesan berapa yang ada unsur pesan moral gitu. Lainnya tuh kebanyakan asmara terus. Siapa ya, aduh. Siapa dong, bantuin dong, deh, deh dong.
0: Apa ya? Ini deh.
1: Delapan puluh
0: Apa ya?
1: sembilan.
0: Apa ya? Farid Harja mau nggak?
1: Farid Harja judulnya apa?
0: Atau ini deh, Deloitte, Deloitte.
1: Enggak, terlalu lawas.
0: Terlalu lawas ya.
1: Terlalu ke 80-an, 70-an malahan itu. Iya kan? Deloitte 70-an kan,
0: Iya,
1: bukan 80.
0: Deloitte 70. Tapi ada juga beberapa lagunya yang masuk di 80. Ini deh, apa ya?
1: Siapa? Pokoknya yang ada yang unsur pesan moralnya aja.
0: Ya udah,
1: Nyanyi. Memang
0: nanti kita pilihin deh.
1: jarang sekali memang ini lagu-lagu yang ini yang kalau yang tentang pesan moral itu jarang sekali itu. Apa ya? Tunggu-tunggu gitu. Aduh. Siapa sih? Ya Allah. Ya udah lagi nih aja. Emosi dan emosi aja deh Rian Kyoto.
0: Orion Kyoto ya. Iya.
1: Susah,
0: Boleh, boleh. Nanti kita coba
1: susah,
0: ya, puterin
1: susah
0: lagunya.
1: soalnya. Cari yang lagu sejenis Iwan, sejenis Ebit itu agak-agak susah, langka soalnya.
0: Iya, soal tadi baru aja kita puterin gitu
1: Iya, dengar,
0: lagunya.
1: dengar soalnya lagu Wakil Rakyat kan, surat untuk Wakil Rakyat kan, dengar kan.
0: Iya.
1: Oke lah kalau gitu untuk Bung Tito dengan tim dilanjut.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia berkenaan ada Tedinda di Bogor ya, lagi kurang sehat sepertinya Tedinda di Bogor. Tapi biar bagaimanapun itu kita doakan semoga cepat pulih ya Tedinda ya, biar bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Kemudian juga bisa merasakan nikmat sehat gitu ya. Sekarang kalau orang udah sakit, ketika dikasih kesehatan tuh harusnya bisa lebih jaga kesehatan lagi gitu ya. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ayu.
2: Iya.
0: Apa kabar dulu Kak Ayu?
2: Saya gak pernah ambil sangat baik hari ini.
0: Sangat baik ya.
2: Ya.
0: Di Maluku Tengah udah setengah satu ya sekarang ya.
2: Ya, hampir jam satu nih. Ya, 3:04.
0: Di sana ya. Udah hari Senin loh.
2: Hari Senin udah perjanjian hari kita di sini.
0: Udah hari Senin. Gimana kondisi cuaca di sana, Kak Ayu? Di Maluku Tengah hujannya intensitasnya dalam seminggu cuk

0: cukup banyak atau tidak ada sama sekali atau bagaimana?
1: Hujan kemarin nggak ya dari Jawa, tapi kalau untuk kemarin itu ada hujan, tapi hujannya itu juga nggak begitu deras, jadi biasanya tidak ada. Iya, betul. Kita di Maluku ini tuh kayak suhunya sangat dingin sekali sih, Bang Tito ya.
0: Iya.
1: Terutama nih kayak malam hari kalau mulai apa namanya sore itu dingin sebenarnya. Kalau kita orang-orang Maluku, apa namanya semuanya merasakan hal yang sama, bukan cuma ada di Pulau Seramai aja.
0: Iya.
1: Dingin ekstrim gitu, Bang Tito.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Di sana tempatnya kayu dataran tinggi atau bagaimana kayu?
1: Dataran rendah, tapi memang
0: dataran rendah, tapi memang ya karena anomali cuaca itu ya.
1: Iya, anomali cuaca. Terus ini juga sih apa namanya? Tiupan angin menurut BMKG itu adalah tiupan angin dari arah Australia melewati wilayah Indonesia bagian timur. Karena kan kita sudah dekat ya dengan apa namanya Australia.
0: Iya.
1: Ya, jadi
0: tapi justru
1: ada,
0: sejuk nggak sih kayu jadinya?
1: Iya sejuk, jadi kalau untuk yang biasa pakai AC malam hari ini mereka nggak pakai AC sekarang.
0: Udah nggak perlu lagi ya.
1: Jadi kalau kita tuh kayak macam
0: karena emang kalau malam tuh dingin banget emang rasanya kayu.
1: Dingin sekali gitu sampai seperti ini apa namanya dia mengalami kayak semacam apa ya kalau dibilang bukan hipotermia apa yang biasa orang-orang yang naik puncak gitu ya.
0: Apa ya hipotermia?
1: Iya tapi kayak dingin gitu dia kalau malam tuh kayak mendegil gitu.
0: Padahal
1: itu iya, jadi sering siapa ini kayak selimut tebal. Namanya anak kecil ya, biasa kalau malam kan mereka nggak mau pakai selimut tebal. Kalau jam-jam 3 itu biasa kalau saya terjaga atau jam 4 dini hari itu dia udah mulai kayak sering manggil saya ibu gitu, dingin katanya gitu.
0: Iya. Memang terasa ya. Berarti dinginnya lebih daripada biasanya gitu ya?
1: Iya, kita sebenarnya dingin ekstrim. Sebenarnya sih dingin ini sudah hampir sebulan juga Bang Tito. Tapi ada juga hujan.
0: Iya.
1: Tapi kalau musim panas ini, gitu kan ini kan sudah musim kemarau ya. Tapi kita kalau pagi itu, kita merasakan dingin sekali itu. Biasanya jam 7, siang pun juga itu kita rasa dingin dalam rumah.
0: Gak oh
1: kerasa
0: gitu ya?
1: Biasanya gerah, panas.
0: Ini nggak Kak Ayu aja ngerasain kan?
1: Iya banyak yang ngerasain gak cuma saya, bahkan kalau kita kalau ngeliat media status itu banyak ya aduh dingin pas sekali kayak dalam es. Iya sama ada apa sih, cuma beta yang ngerasa ini paling dingin kayak gitu, apalagi yang di atas-atas gunung kan.
0: Iya apalagi yang di dataran tinggi kan, wah
1: iya,
0: pasti
1: sih,
0: dinginnya
1: ya,
0: lebih double
1: namanya,
0: lah gitu.
1: Pergerakan angin dari daratan Australia kan jadi bersifatnya dingin karena kita masuk musim kemarau, jadi angin nih dari sana itu masuk ke sini kayak dingin. Kita baru rasain juga tahun ini sih, kalau tahun berikutnya nggak pernah kayak gitu.
0: Oh kalau tahun-tahun sebelumnya nggak pernah kayak sekarang ya?
1: Iya baru tahun ini gitu, kita pikirnya kita yang sakit dalam bulan awal-awal tuh pikirnya kita sakit kayak macam sakit gitu loh.
0: Iya
1: kayak tertiup angin tadi walaupun panas sekali ya terasa dingin gitu loh. Jadi kalau saya kayak gitu biasanya saya berjemur karena emang rasanya dingin. Kalau karena panas ya panas, tapi kalau masuk dalam rumah itu mulai dingin gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi itu fenomena alam yang kami rasakan di Pulau Seram di India semua Maluku lah ya. Sangat hal yang sama.
0: Oke.
1: Iya, jadi baik. Udaranya itu sejuk, walaupun kering tapi udaranya sejuk.
0: Oke deh kalau begitu. Kayu malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih Kayu?
1: Lagunya tahun berapa nih Bang?
0: Tahun 80-90 lagu Indonesia.
1: Lagu Indonesia kita ya Ebit Ebit GAD lah ya Bang Mito.
0: Ebit tadi udah kita puterin Kayu.
1: Ebit itu ya yang dari punya Memes.
0: Memes boleh.
1: Memes yang tahun 90 apa yang masih bisa diputer nih waktu itu?
0: Memes tahun 90 itu apa ya? Terlanjur sayang kali ya. Mau coba enggak?
1: Mau coba? Kalau pedes, kalau lagu-lagunya Memes.
0: Atau nanti kita coba cek lagi deh lagu paling hits dari Memes yang tahun 90-an ya. Nanti kita puterin.
1: Dari Krisdayanti deh Ayu. Sama Anang tuh yang masih sama Anang.
0: Oh, Krisdayanti aja.
1: Iya, sama boleh Anang deh. Itu.
0: Krisdayanti featuring Anang ya.
1: Iya.
0: Apa? Kayu tahu judulnya?
1: Ya, apa sih judulnya ya? Mencintaimu atau apa deh?
0: Oke, boleh nanti kita coba cek deh ya lagunya. Boleh salam-salam dulu deh Kak Ayu, silakan.
1: Saya buat Bu Elsana ya, buat Mbak Nora juga, buat Rahma, Alia juga sih ya, Bu Yasi. Nanti di Bang Hendra, Bang Ali juga ya. Lagi minta Mame, karena beliau saat lalu dengan keluarga. Untuk TV juga ya, Mbak Semua tanpa terkecuali. Selamat malam dan mudah-mudahan semuanya sangat biasa dan harus merawat tahun kita semuanya mau kita ya.
0: Oke.
1: Okay. Kita juga pun demikian. Pokoknya dibelikan dari Krisdayanti sama Anang deh.
0: Oke, okay, yang ini deh juga. Yang makin aku.
1: Nah, itu aja makin aku cinta.
0: Cinta, boleh. Nanti kita puterin ya lagunya. Terima kasih Kak Ayu.
1: Selamat pagi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ayu. Selamat malam untuk Anda pendengar di kesempatan kali ini ya. Kita coba cek WA deh kalau gitu. Kayaknya udah gak sempet nih terima telepon lagi malam hari ini. Nah, ini dia dari DJ Danyun atau Saiful Bahri di Padang, request Kemesraan untuk rekan-rekan memori alumni STM SMKP Kumbur, rekan-rekan alumni Akademi Penerbangan Indonesia Curug Tangerang, alumni murid guru karyawan SMA 1 Pariaman. Istimewa buat Tito dan seluruh kru, juga pendengar RRI Padang dimanapun berada. Salam hangat, selamat malam dan selamat mendengarkan. Oke, baik. Sepertinya kita akan langsung ke lagu pendengar karena waktu juga ya yang membatasi kita. Saya ingin ke Rian Kyoto, Emosi dan Emosi. Tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Itu aja kalah. Lama banget sih. Ya bunda, kan ada lagi nonton dikit lagi bun.
1: Nonton ini aja ya dek. Di film tadi kan ada peringatan batas usia. Kan ade masih kecil.
0: Tapi filmnya kan gak pacar-pacaran bun.
1: Ya tetap aja sayang, filmnya itu gak cocok buat kamu.
0: Ya bunda sih telat ngelahirin ade.
2: Peran dan pengawasan orang tua sangat penting. Jadikan rumah sebagai tempat pendidikan pertama untuk anak.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Wau! Kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Ih, opo. Kok kiapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le su baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut perlu sebagini.
0: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pa torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo? Masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
3: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

Indonesia kaya akan sumber daya alam. Dari tambang hingga hasil bumi, semua melimpah. Namun tahukah Anda, nilai terbesar bukan hanya dari hasil mentah, tapi dari proses hilirisasi. Hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi sehingga memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dengan hilirisasi, lapangan kerja terbuka, industri berkembang, dan ekonomi nasional semakin kuat. Jadi, kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi juga produk berkualitas. Dukung hilirisasi, gunakan dan banggakan produk dalam negeri.

Sepeda motor merupakan kendaraan roda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin yang kali pertama dibuat pada 1868, tetapi baru sempurna pada 1880. Sepeda motor merupakan pengembangan dari sepeda konvensional yang lebih awal ditemukan. Pada 1868, Michaux XC menjadi perusahaan pertama di dunia yang memproduksi massal sepeda. Perusahaan tersebut mulai mengembangkan mesin uap sebagai tenaga penggerak dari sepeda. Akan tetapi usaha tersebut masih belum berhasil dan kemudian dilanjutkan oleh Edward Butler, seorang penemu asal Inggris yang memproduksi kendaraan roda tiga dengan suatu motor pembakaran dalam. Sejak saat itu semakin banyak dilakukan percobaan untuk membuat motor dan mobil. Salah satunya yang dilakukan oleh Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach di Jerman. Mereka kemudian melakukan kerjasama di Datsun Gasmotorenfabrik, produsen mesin stasioner terbesar pada 1872 yang berhasil membuat mesin 4 langkah atau 4 tak dan dipatenkan pada 1877. Daimler dan Maybach kemudian keluar dari Datsun Gasmotorenfabrik dan mendirikan bengkel di Stuttgart pada 1880. Lalu pada 1885, Daimler dan Maybach menciptakan karburator untuk mencampur bensin dan udara sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar 4 tak ciptaan Otto. Daimler dan Maybach kemudian mengembangkan mesin 4 tak menjadi mesin bersilinder 100 cc. Keduanya kemudian meletakkan mesin tersebut pada sebuah sepeda kayu dan sepeda kayu tersebut kemudian disebut dengan Radwagen atau Riding Car dan menjadi sepeda motor pertama di dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Insomnia adalah kondisi yang membuat seseorang susah untuk tidur hingga tidak bisa merasa nyenyak ketika tidur. Selain itu, insomnia juga terkadang terjadi secara terus-menerus dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Ternyata ada loh fakta-fakta insomnia yang perlu kita ketahui. Di antaranya, insomnia bisa terjadi karena faktor gen atau keturunan. Jika Anda sering mengalami insomnia, bisa saja itu merupakan faktor keturunan dari keluarga. Sebuah penelitian pernah menyebutkan orang yang menderita insomnia kebanyakan memiliki sejarah keluarga dengan gangguan tidur yang sama. Selain manusia, hewan juga bisa mengalami insomnia. Insomnia tidak hanya terjadi pada manusia, bahkan hewan dapat mengalami insomnia atau susah tidur. Dari penelitian yang dilakukan para ahli dari Washington University School of Medicine, insomnia juga menyerang serangga. Sayangnya, tidak seperti manusia, hewan dan serangga tidak bisa mengeluh ketika mengalami insomnia. Hewan yang mengalami

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri. Marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Pendengar Tuntas Pula kebersamaan kita pada kesempatan edisi kali ini, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Pendengar, kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami, dan tetap merdeka!

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar selamat pagi, apa kabar? Senang sekali kami Prosatu RRI Padang hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk hari ini, hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Sarita Ismail, kemudian operator pagi hari ini ada Robi Andesko. Kami akan temani hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya, pendengar, tetap sehat, tetap bisa laksanakan tugas-tugas kita sebagaimana yang seharusnya. Dan semuanya kita berharap juga bisa bernilai ibadah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, untuk hari ini beragam hiburan sudah kami persiapkan, program acara. Dan sebagai informasi, kalau waktu subuh untuk Padang dan sekitarnya sudah masuk ya, pada pukul 5 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat tadi. Agar pendengar, diantaranya nanti saya akan hadirkan kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi. Anda bisa dengarkan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, tonton juga di sana, dengarkan melalui streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Kemudian juga warta berita daerah saya sampaikan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, ada info arus lalu lintas, kemudian perakiran cuaca juga akan kami hadirkan. Dan pendengar, itu pada pukul 7.30 ya. Kemudian ada Padang Menyapa untuk hari ini pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Serta nanti kita juga akan bersama di Halo RRI. Anda bisa telepon pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Itu sampaikan hal-hal terkait layanan publik yang mungkin belum sebagai panas seharusnya ya. Jadi akan kami coba hubungi narasumber kita yang kompeten nanti. Agar berdengar, itu diantaranya acara-acara yang akan saya pandu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi sebagai informasi, untuk hari ini tanggal 24 Agustus itu bertepatan juga dengan memperingati hari ulang tahun Televisi Republik Indonesia atau TVRI yang ke-64 ya, pada 24 Agustus 2026. Selamat ulang tahun TVRI. Oke, semoga jaya selalu ya. Kemudian pendengar, Anda bisa baca juga nanti informasi-informasi lainnya yang sudah kami persiapkan juga di portal berita kami rri.co.id. Baik, kita akan ke Kilau Pancasila dulu. Pendengar, setelah itu ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 151 sampai 153 dengan Qoriyah Desril, terjemahan oleh Ari. Tapi kita ke Kilau Pancasila dulu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjet, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya. Sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikanmu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita bersama di Mutiara Pagi untuk hari ini, pendengar. Alhamdulillah, saya sudah lihat narasumber kita di Zoom. Saya akan segera sapa dulu. Ada narasumber kita, dosen tetap pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan, SH MPDMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
1: Selamat pagi. Apa kabar Ustadz pagi ini? Sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah baik. Ini mencontoh kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya Ustadz perbincangan kita pagi ini. Dan pendengar, Anda bisa bertanya nanti kepada Ustadz Das, silakan telepon ke 0751-812-878 atau boleh juga melalui WhatsApp, kirimkan ke 0811-66-66-975. Kemudian kami live juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, silakan tonton. Kemudian Anda bisa dengarkan melalui streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Kita akan dengar dulu pengantar dari narasumber kita. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wabi Qur'ani imama, wabi Ka'bati kiblatanah. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya pada figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh teladan ikutan yang baik untuk kamu, yakni untuk orang-orang yang menginginkan keridaan Allah, untuk orang-orang yang merindukan kebahagiaan akhirat, untuk orang-orang yang dalam hidupnya banyak berzikir kepada Allah. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya, surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-21. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan ini dari penanggalan Syamsiah, kita berada di bulan Agustus tahun 2026. Dan dari penanggalan Qomariyah pula, kita juga telah berada pada bulan Rabiul Awal yang kita kenal sebagai bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang ada dan terjadi ini ada dan terjadi sesuai dengan sunnatullah. Segala sesuatu yang ada dan yang terjadi itu sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sering mungkin terucap dalam kata-kata ungkapan-ungkapan secara berkebetulan. Kadang-kadang ungkapan-ungkapan cuaca tidak mengizinkan. kadang-kadang ungkapan-ungkapan situasi tidak bersahabat. Bahkan ada yang lepas dari kesadaran dan pemikiran. Muncul istilah Dewi Fortuna belum memihak ke kita. Semua adalah ungkapan-ungkapan yang sesungguhnya dari kajian rasa. Kita yakin kita berada di jalan yang lurus dan yang benar. Tapi dari segi ungkapan-ungkapan, bila kita cermati segala sesuatu secara intens, maka mungkin akan muncul kesadaran kepada kita, ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Tentang kejadian-kejadian yang ada, tidak ada sesuatu yang terjadi secara berkebetulan. Kita saja yang tidak mengira, kita saja yang mengatakan berkebetulan. Karena menurut keyakinan iman dan Islam kita, bahwa sesungguhnya satu helai daun dari pohon kayu yang lebat di tengah-tengah hutan yang rimbun di malam yang gelap, satu helai daun itu gugur dari tampuknya, semua diketahui oleh Allah dan semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kita hanya menjalani dan menerima sesuatu yang telah ada itu. Walaupun kita meyakini juga bahwa takdir itu ada yang sifatnya jabariyah yang tidak bisa ditolak sama sekali. Namun takdir itu ada yang masuk ke kategorisasi takdir qadariyah. Segala sesuatu bisa dirubah, sehingga kita harus berusaha. Dua-dua hal, takdir jabariyah dan qadariyah, itu harus kita yakini dan kita imani. Namun kita tidak boleh berada pada posisi ekstrim qadariyah dan ekstrim jabariyah. Ada jabariyah benar, lalu banyak yang qadariyah iya. Maka disitulah sesungguhnya kita manusia mempergunakan akal dan pemikiran, lalu kita berusaha secara maksimal, kita bersyukur dan bersabar, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serahkan segala persoalan, kemudian terima hasil secara ridha. Lalu dalam hal ini Rasul memberi contoh kepada kita sekalian. Figur Rasul adalah figur contoh dan teladan, dan itu yang harus kita contoh dan harus kita teladani itu. Dalam surat ke-48 Al-Fath ayat ke-29 dikatakan Allah, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kufari ruhamau bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, sikap hidupnya adalah asyiddaa'u 'alal kufari ruhamau bainahum. Sikap yang jelas, tegas terhadap orang-orang kafir, jelas, tegas dalam hal menyikapi kekafiran. Ruhamau bainahum. Lalu Muhammad berserta orang-orang yang ikut Muhammad itu adalah orang yang berkasih sayang, orang yang saling membantu, menolong antar sesamanya pula. Barangkali hari ini perlu kita cermati bahwa sifat sikap dalam hidup berjelas-jelas dan bertegas-tegas memang sifat dan sikap jelas dan tegas yang perlu benar-benar kita jelaskan dan kita junjung tinggi. Jangan kita terjerumus ke dalam sifat-sifat yang karena untuk sesuatu hal, agar tetap berada pada suasana nyaman, berada pada suasana yang aman. Nah, lalu kadang-kadang tidak berani untuk bersikap, tidak jujur untuk berkata iya atau tidak. Kenapa? Ya karena yang dipikirnya, kalau saya mengatakan iya, ini mungkin risikonya. Kalau saya katakan tidak, mungkin ini risikonya. Kadang-kadang muncul 1000 pertanyaan. Walaupun mungkin juga hari ini adalah ketakutan kemarin yang tidak pernah terwujud sama sekali. Maka kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jelas, tegas, jujur terhadap yang benar-benar dikatakan benar. Untuk yang kalau itu keliru dan salah, lalu bersikap jujur dan tegas pula untuk mengatakan itu sesuatu yang terjadi sebenarnya. Asyidda'u alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir, rahma'u bainahum, berkasih sayang antar sesamanya. Jadi Nabi Muhammad

0: adalah orang-orang yang cerdas pribadinya dalam berperilaku, berkepribadian sidik, benar, lurus, jujur. Lalu kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabligh, yakni komunikator, menyampaikan informasi-informasi itu, apa yang sesungguhnya perlu disampaikan, disampaikan. Bahkan kata beliau, sampaikanlah yang hak itu walaupun pahit. Kulil hak walau kana murran. Sampaikan yang benar itu walaupun pahit, artinya bahwa kebenaran itu tetap disampaikan, dimunculkan dan diapungkan. Walaupun pahit. Pahit dalam artian memang sulit diterima, sulit untuk dipakai, sulit untuk diamalkan. Tapi jika itu adalah sebuah kebenaran, harus dikemukakan. Lalu, dalam metodologi dakwah, bahwa sesungguhnya, kulilah kau walau kana murad, sampaikan yang benar walaupun pahit, bahwa kebenaran tetap disampaikan. Cuma persoalan, kalau mungkin cara menyampaikannya bukan dengan cara yang pahit. Inilah beberapa hal yang perlu kita contoh dari kepribadian Rasulullah dalam hidup kita hari ini, berjelas-jelas, bertegas-tegas, yang benar katakan benar, yang salah katakan yang salah, jangan sampai terjadi suka mengamankan sesuatu lalu menyembunyikan kebenaran. Lalu kemudian bahwa sesungguhnya kebenaran disampaikan apapun situasinya, namun cara menyampaikannya tetap dengan cara yang elegan, dengan cara yang bijaksana. Karena materinya pahit itu sampai, tapi metode penyampaiannya bisa jadi bukan dengan metode yang pahit. Itulah yang dikatakan dengan dakwah. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Tadi pengantar tentang mencontoh kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung terima penelpon ya Ustadz di 812878. Halo, assalamualaikum. Terputus. Anda bisa ulangi kembali pendengar, silakan ditelepon ke 0751 812878 atau melalui WhatsApp 0811666975 serta di kolom komentar kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz Zadalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zadalan dari Kodina Buku Kota Velo. Ustaz Zadalan.
1: Iya, silakan pertanyaannya Unju.
2: Gimana gitu kita menyikapi Rasulullah? Gimana gitu kita menteladani Rasulullah untuk kebaikan kehidupan kita sehari-hari? Bisa selamat kita di dunia ini, bisa bahagia, bisa sejahtera hidup kita, bisa jauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak kita harapkan, yang tidak sesuai harapan gitu, bisa jauh gitu. Selamat kita di dunia, kita akan menabungnya, menuainya untuk keselamatan sampai kira-kira nanti itulah.
1: Baik.
2: Ya, sudah jelas ini.
1: Sudah jelas Uncu, terima kasih Uncu.
2: Ingin menanyakan mulut Nabi Muhammad itu kapan nih?
1: Oke, nanti kita tanyakan, kita jawab langsung ya.
2: Kapan mulut Nabi Muhammad, saya ingin tahu karena saya nggak bisa melihat tanggal.
1: Oke, baik.
2: Terima kasih.
1: Ini, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uncu Dipo di 6 Suku Kota Solo, silakan Ustaz.
0: Ya, terima kasih banyak. Bahwa kepribadian Rasulullah itu oleh kita umat Islam adalah kepribadian contoh untuk kita contoh, contoh untuk kita ikuti. Lalu kepribadian Rasul di dalam bersikap jelas dan tegas. Jadi artinya bahwa kejelasan dan ketegasan dalam bersikap adalah sesuatu hal yang harus dipunyai oleh umat Islam yang mengatakan mengikuti Nabi Muhammad itu.

0: Berani mengatakan iya, berani mengatakan tidak. Kalau memang iya, kalau memang tidak, ya berani dikatakan tidak. Jangan sampai kita, ya, karena ingin berada pada zona yang aman dan nyaman, lalu kebenaran disembunyikan, kejujuran dimarginalkan. Sehingga yang terjadi itu kadang-kadang kejujuran menjadi karam, kebenaran menjadi tenggelam, lalu yang amanah menjadi hilang, lalu yang benar menjadi sirna. Bahkan yang baik itu kalau tidak hati-hati justru bisa punah. Maka dengan demikian, mari kita ke apa yang diajarkan Allah dan Rasulullah, harus kita berjelas-jelas dan bertegas-tegas. Apa saja yang dicontoh, setidak-tidaknya melalui sikap Rasul itu adalah amanah. Dia orang yang amanah, yang dipercayai. Melaksanakan sesuatu beban yang dibebankan. Dipeliharanya amanah. Dia tetap berbuat baik, dia tetap berbuat jujur. Barangkali kejuangan kita hari ini, kekinian kita adalah bagaimana kita punya kekuatan untuk beramanah itu. Mungkin ini yang paling berat. Makanya salah satu doa di dalam Islam kita diajarkan, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqnat jatinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkan kepada kami yang benar itu terterima oleh akal, pemikiran, perasaan kami itu adalah benar. Beri kami kekuatan melakukannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkan kepada kami yang salah itu salah. Beri kami kekuatan untuk menjauhinya. Sekarang persoalan adalah bangkit untuk melakukan yang benar, lalu memang punya kekuatan yang maksimal, jauh dari segala ketidakbenaran itu. Itu yang paling sulit dan yang paling pahit. Tapi kita tidak boleh putus asa. Disitulah perannya dakwah Islam untuk antar sesama. Disitulah perannya sabar dan doa di dalam perjuangan kita menjalani kehidupan ini. Jadi amanah, jujur, baik, ini adalah bahagian-bahagian yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita pelihara unjuk. Lalu sekaligus kita berada pada suasana mendekati namanya Maulud Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hari peringatan ulang tahun. Ulang tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kajian tahun Qomariyah sudah 1501 tahun lampau. Itu dari kajian Qomariyah. Lalu dari kajian Syamsiah 1455 tahun. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat mendasar kita kaji kembali, sebut kembali kepribadian Rasul. Karena kepribadian itulah yang harus kita contoh, kita teladani agar kita selamat menempuh hidup ini. Jangan sampai kita bagaikan layang-layang yang putus tali. Lepas kendali. Hari ini yang paling sulit itu rasanya ini yang kita hadapi. Berjujur-jujur, berbenar-benar untuk tetap sidik. Sidik artinya benar. Untuk tetap amanah, menjadi orang yang mampu bekerja sesuai aturan-aturan yang tidak mengkhianati Allah dan tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan orang kepada kita. Kita hadapi hidup ini dengan penuh fatonah, dengan kecerdasan. Dan kita termasuk orang-orang yang selalu harus mensosialisasikan dakwah Islamiyah dengan konsep tabligh, komunikator itu. Wallahualam bisa.
1: Oke, baik itu untuk Uncu Dipo. Terkait dengan Maulid Nabi Muhammad sesuai tanggal di kalender, itu besok ya Ustaz ya, 25 ya. Agustus. Gitu Uncu ya, besok Maulid Nabi Muhammad di kalender. Oke, pendengar silakan kita akan terima kembali pendengar di mencontoh kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Resa.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
2: Dari Padang Pasir.
1: Dari Padang Pasir. Ada Bu Ayu.
2: Iya, benar.
1: Iya, apa kabar Bu Ayu?
2: Alhamdulillah.
1: Silakan pertanyaannya, Ibu.
2: Ustaz, ini terjadi dalam salah satu keluarga saya sekarang ini. Tadinya saudara saya ini setelah suaminya meninggal, dia punya usaha. Jadi setelah meninggal suaminya, disuruh sahabat suaminya ini yang menjalankan perusahaan ini. Mm-hmm. Ya secara apa namanya, perjanjian ada di notaris. Tahu-tahu yang menjalankan tadi ini meninggal tanpa diketahui oleh saudara saya ini. Baru-baru ini aja dia dapat kabar bahwa yang menjalankan ini udah meninggal. Jadi keluarganya kan ada tuh, dihubungi keluarganya ini menghilang. Nah, bagaimana itu kalau dalam ajaran agama kita, Ustaz? Seperti itu kejadian. Jadi nggak mau apa kan menanyakan bagaimana statusnya, duduk tegaknya kan begitu.
1: Usaha itu.
2: Nah,
1: tentang usaha itu ya Bu ya?
2: Gimana? Atau diusut bagaimana? Itu saya tanya sama Ustaz Bu Resta.
1: Baik.
2: Ditunggu jawabannya. Terima kasih.
1: Okay. Terima kasih Bu Ayu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih. Di dalam Islam kan memang ada namanya kerjasama. Kerjasama itu ada yang kadang-kadang modalnya banyak, tapi dia tidak bisa menjalankan waktunya, tidak ada umpama. Ada orang-orang yang punya skill, kemampuan, waktu menjalankan usaha, tapi mungkin dia kekurangan modal itu. Jadi artinya kerjasama antara pemodal dengan orang yang berusaha itu sesuatu hal yang lazim. Kadang-kadang sama-sama punya modal, dia sama-sama bekerja, dia itu disebut dengan kerjasama di dalam Islam. Nah, lalu yang paling pokok itu sebenarnya adalah bagaimana antisipasi untuk tidak terjadinya gaduh. Apalagi berlarut-larut setelah sekian lama lamanya terjadi, lalu ada yang meninggal, kadang-kadang asal-usul tidak diketahui oleh banyak orang. Disitulah diberikan petunjuk oleh Allah, bila terjadi hutang-piutang segala macam, kerja-kerja yang tidak selesai dalam waktu yang cepat, dekat, maka tuliskan. Itulah pentingnya notaris tertulis. Lalu bagaimana tentang penyelesaian? Ya, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan asal semuanya beriktikad baik. Itikad baik itu yang pertama modalnya adalah husnuzan. Praduga baik dulu itu yang harus ditanamkan. Lalu kemudian melokalisasi persoalan. Adakan musyawarah, adakan perundingan. Nah, jangan bocorkan keluar dulu, apalagi dengan seuzan. Praduga-praduga yang tidak baik, nah ini kadang-kadang yang menjadikan mata gabut dalam menyelesaikan urusan antar kita. Kadang-kadang cepat dipanggil orang untuk press release umpama, agar diketahui orang banyak. Nah, jadi saya kira pendekatannya perlu diperbaiki, musyawarah. Musyawarah beriya-iya bagaimana lampau, itikadkan yang baik-baik, musyawarah yang baik-baik. Sebab kata Rasul, waktu menyelesaikan kasus, ana ahkumu bizawahir, wallahu yatawallas sarair. Saya selesaikan kasus ini yang terbuka-terbuka, yang muncul-muncul di permukaan, yang jelas-jelas. Wallahu yatawallas sarair. Tapi kalau ada yang tersembunyi, yang disembunyikan, ya aku tidak tahu, Allah yang tahu, kata Rasul. Lalu kata Rasul pula, kalau orang berperkara itu termenangkan oleh saya karena pintarnya berargumentasi, pandainya melakukan umpama, mendatangkan saksi-saksi palsu, bukti-bukti yang tidak benar umpama, termenangkan oleh saya karena kelihayaan dia semata-mata. Terberikan oleh saya hak saudaranya ke dia, kata Rasul, kemenangan itu sama artinya dengan sepotong neraka yang sudah diperskotkan di atas dunia. Ya, ini persoalan adalah persoalan halalan thayyibah. Menang dengan cara yang tidak lurus, tidak benar, itu sama dengan sepotong neraka dari dunia diterima. Lalu sahabat Rasul yang berkasus itu mendengar itu karena cahaya iman yang sudah mulai tumbuh dalam hati lubuk sanubari yang paling dalam, lalu takut dengan azab Allah, bahkan berkata, ya Rasul, serahkan saja ke dia, ya Rasul. Kenapa? Ya dia berpikir, apa artinya kalau saya menang hanya karena kepintaran, bukti yang tidak jelas dan tidak pasti, menang secara tidak lurus, sama artinya neraka. Yang satu juga bersikap begitu. Akhirnya kata Rasul, tadi rebutan, sekarang menolak menerima harta. Kata Rasul, berdamailah, saling memaafkanlah, lalu bagilah dengan perasaan suka sama suka. Nah, ini sebenarnya memang harus diketuk pintu hati. Kemenangan-kemenangan dunia yang tidak lurus, tidak benar, itu perskok neraka. Sudikah kita mendapatkan kemenangan waktu pendek singkat, sengsara di waktu yang lama, waktu yang panjang di akhirat? Dan andai kata kita kalah di dunia yang pendek, menderita di dunia yang pendek, tapi pasti menjadi orang yang menang di akhirat yang panjang. Nah, maka untuk itu saran saya, musyawarah, rundingkan. Bagaimana bentuknya lampau, bagaimana kondisinya hari ini, dan sama-samalah punya dugaan baik, punya keinginan baik, yang ujung-ujungnya adalah harta adalah untuk dinikmati bersama-sama. Jangan sampai harta menjadikan pecah belah, apalagi harta menjadikan tiket meluncur ke neraka. Wallahualam bishawab.
1: Baik, itu untuk Ibu Ayu di Padang Pasir. Ini sayang sekali karena memang keterbatasan waktu kita pendengar, mohon maaf tidak bisa terima Anda kembali di telepon ataupun di WhatsApp. Kita ke kesimpulan perbincangan, silakan Ustaz.
0: Terima kasih banyak. Ya, dalam suasana-suasana kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, datang pula peringatan untuk kita umat Islam, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maulud Nabi. Oleh kita ini adalah momen. Momen artinya bahwa kemerdekaan hasil perjuangan lama, panjang, melelahkan, iya. Tapi pendiri negara tetap berkata, berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ini artinya kan perjuangan dari orang-orang yang beriman, yang berislam, yang memang mengetahui usaha itu sesuatu keniscayaan, tetapi ketentuan dari hasil itu adalah atas rahmat Allah yang maha kuasa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita peringati hari lahirnya. Walaupun ada juga, ada pendapat mengatakan, oh tidak ada diperingati maulud Nabi, Rasul tidak pernah memperingatinya. Ya bisa saja orang berkata lantang seperti itu. Tapi Rasulullah SAW dikatakan tidak memperingati, ada kata beliau, hari Senin saya puasa. Sunat, karena Senin kelahiranku, ulang tahun. Bukan sekali setahun diperingati, bahkan pekanan, sekali satu pekan. Senin itu kan satu kali satu pekan. Rasul puasa. Kan ini bagian dari mensyukuri nikmat Allah. Jadi oleh kita memperingati maulud Nabi itu adalah momennya kita jadikan untuk saatnya membaca perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita juga menjadi meneladani kejuangan Rasulullah itu melalui sifat-sifatnya yang amanah, dia jujur, melalui sifat-sifatnya yang fatonah, dia cerdas. Menghadapi hidup ini harus dengan modal kecerdasan. Dan cerdas itu adalah cerdas di bawah nilai-nilai kebenaran. Bahwa hari ini banyak orang cerdas, sehingga banyak orang yang pintar, cerdas, hebat. Tapi kadang-kadang tidak terlalu mudah mencari orang-orang yang baik, yang jujur, dan yang taat. Nah, sehingga kalau seperti itu, cerdasnya tidak di atas nilai-nilai ketaatan, yang dikhawatirkan itu adalah membawa kepada kesesatan dan kesengsaraan. Oleh kita, cerdas itu adalah cerdas di atas landasan-landasan kebenaran. Rasul itu seseorang yang memang sedik benar. Ya, tindakannya benar. Dan tindakan-tindakan yang potong kompas. Susah benar membuka lapangan kerja. Jangankah membuka lapangan kerja, mencari lapangan kerja yang dibuka kawan juga tidak mudah. Lalu berat benar persaingan-persaingan, iya. Lalu bekerja itu perlu ketekunan, benar. Lalu ada orang-orang yang memang sulit mendapatkan lapangan kerja, sulit melaksanakan pekerjaan, apalagi bekerja itu memeras tenaga, keringat. Kadang-kadang dalam waktu yang lama, keletihan, kelelahan. Lalu muncul ide, ya, untuk apa bekerja? Untuk cari uang. Ya kalau memang bekerja cari uang, lalu muncul hasutkan iblis dan setan. Dibuat saja uang palsu. Dan sehingga muncullah ya, upal kata uang, uang palsu di mana dibuat? Ya memang Allah itu kadang-kadang membiarkan orang berada di dalam jalan yang ditempuhnya itu sukses pada awalnya. Numatiuhum qalilan summa natarruhum ila azabin ghalir. Kami biarkan mereka mencicipi sedikit kesenangan di dunia. Sumana tarruhum ila azabin ghalir. Kemudian kami paksa mereka masuk ke azab yang keras. Azab dunia saja keras. Apalagi azab akhirat kelak. Ini orang-orang yang susah dapat lapangan kerja, malas bekerja, lalu bekerja untuk apa? Cari uang. Lalu dibuatlah usaha-usaha, upal, uang-uang palsu dan lain sebagainya. Itu ada di sudut-sudut negeri. Lalu kecerdasan melesat ke angin hijau, hebat. Tapi akhlak karena tidak mencontoh akhlak Rasul, meleset ke atas keset. Ini perjuangan kita bersama yang harus kita waspadai, bahwa sesungguhnya kemenangan sejati perjuangan umat Islam adalah tetap berjuang di jalan yang lurus dan yang benar. Persoalan dapat banyak atau tidak, serahkan ke Allah. Pikirkan dicari adalah harus dapat, harus banyak, harus kini, harus sampai nanti. Sehingga menerabas. Halal, haram, libas saja. Baik, buruk, semua diterima. Boleh, tidak boleh. Terhormat dan tercela, kadang-kadang ditelek. Mari kita contoh kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lurus, amanah, patonah, tabligh, dan dia adalah orang-orang yang selalu dalam benar. Terima kasih.
1: Baik, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz sudah menambah ilmu kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ustaz, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Mutiara Pagi untuk hari ini bersama narasumber kita Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan SH MPDMA, tadi tentang mencontoh kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan segera sampaikan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RR Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan warta berita daerah.
5: Itu membantu untuk bisa didampingi masyarakat kita gitu, untuk memberikan waktu dalam wawancara kan.
6: Untuk saat ini masih kecepatan bungus dan Koto Tangah itu masih terendah.
7: Untuk mitigasi yang lain kita bisa tanamkan early warning system. Ya, early warning system sekarang nggak terlalu mahal sebenarnya. Kita taruh kamera CCTV, kita taruh lidar untuk monitor berapa tinggi level air.
1: Sari Berita, Pemerintah Kabupaten Solo mendorong masyarakat pahami proses pendataan sosial melalui sistem terintegrasi. Kota Payakumbuh sukses selenggarakan Indonesia's Horse Racing Merdeka Cup 2026. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Rita Ismail. Dinas Sosial Kabupaten Solo mendorong masyarakat memahami proses pendataan sosial yang dilakukan pemerintah melalui sistem terintegrasi. Langkah dimaksud dinilai penting agar data yang digunakan dalam penentuan kondisi sosial ekonomi masyarakat benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda.
8: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solo, Desmalia Ramadanur, kepada RRI Padang kemarin mengatakan pengolahan data untuk menentukan data sosial masyarakat dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dengan berbagai sumber. Menurutnya, Dinas Sosial hanya berperan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bersedia mengikuti proses pendataan yang dilakukan petugas. Desmalia menjelaskan, dalam pelaksanaan pendataan, masyarakat terkadang masih merasa khawatir ketika diminta memberikan informasi terkait kondisi ekonomi keluarganya. Karena itu, pihaknya melibatkan perangkat di tingkat jorong untuk membantu memberikan pemahaman dan mendampingi masyarakat saat proses pendataan berlangsung.
5: Berikan pengertian melalui jorong, kemudian operator CNG di bawah, tolong bantu gitu petugas-petugas kita yang ditugaskan oleh BPSku. Itu membantu untuk bisa didampingi masyarakat kita gitu, untuk memberikan waktu dalam wawancara kan. Emang masyarakat tuh emang itu sih banyaknya, tapi hasilnya nanya wawancara kan. Ada yang hasilnya nanya tuh kecilnya dari bantuan dinas sosial tuh memberikan pengertian ke masyarakat.
8: Desmalia mengungkapkan hasil pendataan dapat menunjukkan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan sejumlah indikator yang ditetapkan Badan Pusat Statistik atau BPS. Namun ketika hasil tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan dan memperbarui data. Desmalia menambahkan, jika masyarakat yang merasa masih memiliki banyak kebutuhan atau berada dalam kondisi ekonomi terbatas, dapat mengajukan pembaruan apabila hasil pendataan menunjukkan tingkat kesejahteraan yang dinilai terlalu tinggi. Menurutnya, mekanisme tersebut penting untuk memastikan data yang digunakan pemerintah tetap akurat. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital IKD untuk mengejar target pendaftaran perlindungan sosial Perlinsos sebanyak 303.000 kepala keluarga hingga 31 Agustus 2026. Percepatan difokuskan pada wilayah dengan capaian relatif rendah, terutama Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, dan Koto Tangah. Selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
9: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan, kepada RRI kemarin mengatakan, sejumlah wilayah masih mencatat capaian aktivasi identitas kependudukan digital IKD dan pendaftaran perlinsos yang relatif rendah. Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Koto Tangah menjadi dua wilayah yang masih perlu mendapat perhatian dalam percepatan tersebut. Ances menyebutkan, Pemko Padang akan terus berupaya mempercepat aktivasi IKD untuk memastikan seluruh sasaran sebanyak 303.000 kepala keluarga KK dapat terjangkau layanan pendaftaran Perlinsos. Menurutnya, kondisi di Bungus Teluk Kabung salah satunya dipengaruhi akses internet maupun masih adanya warga yang belum mengetahui mekanisme pendaftaran dan aktivasi IKD. Sementara itu, rendahnya persentase di Kecamatan Koto Tangah lebih dipengaruhi jumlah penduduk yang besar. Ances menyebut persentase pendaftaran di wilayah tersebut berada di sekitar 33%, meski dari sisi jumlah KK yang sudah mendaftar merupakan yang tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya.
6: Untuk saat ini masih Kecamatan Bungus dan Koto Tangah itu masih terendah. Kalau Bungus mungkin karena akses internet atau mungkin karena ketidaktahuan warga. Kalau Koto Tangah mungkin karena jumlah penduduknya paling banyak, jadi mempengaruhi persentase.
9: Kepala Disdukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan optimis, seluruh sasaran dapat dicapai hingga batas waktu pendaftaran pada 31 Agustus 2026. Percepatan dilakukan dengan menggerakkan agen-agen Perlinsos untuk membantu masyarakat di berbagai kesempatan dan lokasi pelayanan. Layanan aktivasi IKD juga diperluas melalui sejumlah titik pelayanan di ruang publik, termasuk kegiatan Car Free Day. Selain itu, seluruh warga yang datang ke Disdukcapil untuk mengurus administrasi kependudukan akan difasilitasi untuk melakukan aktivasi IKD. Disdukcapil juga memberikan akses kepada agen-agen Perlinsos untuk membantu proses aktivasi IKD di lapangan. Elan Zilviasari melaporkan.
10: Penguatan sistem peringatan dini atau Early Warning System EWS dinilai penting untuk meningkatkan mitigasi bencana banjir di Kota Padang. Selain pembangunan infrastruktur pengendali banjir, edukasi dan simulasi kepada masyarakat juga perlu diperkuat, khususnya di kawasan yang berada dalam zona rawan banjir. Berikut disampaikan Widi Dwi Putriliani.
11: Ketua Pusat Studi Bencana Universitas Andalas, Profesor Fauzan di Padang kemarin mengatakan dua sungai besar di Kota Padang yakni Batang Maransi dan Batang Timbalun telah masuk dalam pembangunan sebagai bagian dari upaya pengendalian risiko banjir. Namun, mitigasi struktural tersebut perlu dilengkapi dengan sistem peringatan dini yang dapat memberikan informasi cepat kepada masyarakat. Menurut Fauzan, teknologi Early Warning System atau EWS saat ini relatif terjangkau dan dapat dikembangkan dengan teknologi sederhana. Sistem tersebut dapat memanfaatkan kamera CCTV dan perangkat pemantau ketinggian air untuk memberikan peringatan ketika permukaan air telah melewati batas tertentu. Fauzan menilai semakin banyak EWS yang ditempatkan di wilayah rawan, semakin besar peluang masyarakat memperoleh waktu untuk melakukan evakuasi sebelum banjir membesar. Namun keberadaan teknologi tersebut harus diikuti dengan sosialisasi, edukasi, pelatihan, dan simulasi secara berkala.
7: Untuk mitigasi yang lain, kita bisa tanamkan early warning system. Ya, early warning system sekarang nggak terlalu mahal sebenarnya. Kita taruh kamera CCTV, kita taruh lidar untuk monitor berapa tinggi level air, dan nanti bisa terbaca, beri warning dia kalau level airnya terlewati gitu. Semakin banyak early warning system kita tempatkan, itu mitigasi yang paling efektif, di samping sosialisasi kepada masyarakat. Nah, agak sulit memang sosialisasi kepada masyarakat, terutama di sekitar daerah bencana atau zona banjir itu, karena mereka umumnya jarang yang mau pindah, kecuali airnya memang sudah mulai naik ya. Dan begitu sudah selesai banjir, malah ada yang menempati lagi atau membangun lagi di sana gitu.
11: Menurut Fauzan, edukasi menjadi tantangan tersendiri karena masih terdapat masyarakat yang enggan meninggalkan kawasan rawan banjir. Bahkan setelah banjir surut, sebagian warga kembali menempati atau membangun rumah di kawasan yang memiliki risiko bencana tinggi. Oleh karena itu, Fauzan menekankan pentingnya membangun pemahaman masyarakat mengenai risiko tinggal di flood zone. Masyarakat perlu mengetahui tanda-tanda peningkatan risiko banjir dan memahami langkah yang harus dilakukan ketika peringatan dini telah dikeluarkan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Solo mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Solo untuk segera mendaftarkan produk yang dihasilkan sebagai bagian dari perlindungan hak kekayaan intelektual. Dorongan tersebut sebagai upaya pemerintah daerah memberikan perlindungan terhadap produk-produk unggulan UMKM. Kembali Bobby Febrianda menurunkan laporannya.
12: Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu kemarin mengatakan pemerintah Kabupaten Solo sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Hukum dalam memperkuat perlindungan terhadap produk UMKM. Kerjasama dimaksud dengan berupaya mendaftarkan berbagai produk UMKM agar mendapatkan perlindungan atas hak kekayaan intelektual. gradual. John Firman Pandu mengungkapkan langkah dimaksud dinilai penting seiring semakin berkembangnya produk lokal dan terbukanya peluang pemasaran hingga keluar daerah maupun mancanegara. Oleh karena itu, ia meminta jajaran pemerintah daerah termasuk wali negari untuk mendata dan menyiapkan seluruh pelaku UMKM yang memiliki produk potensial.
13: Kita juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Hukum wilayah Sumatera Barat. Bagaimana memang kita daftarkan ya produk-produk UMKM kita untuk kita jaga. Kembali kepada Pak Wali, siapkan seluruh UMKM kita, daftarkan hak kekayaan intelektual.
12: John Firman Pandu menyampaikan perlindungan hak kekayaan intelektual tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM, tetapi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Pemerintah Kabupaten Solo akan terus mendorong pelaku usaha agar semakin sadar pentingnya legalitas dan perlindungan produk. John Firman Pandu berharap seluruh UMKM di Kabupaten Solo dapat memanfaatkan dukungan pemerintah untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Dengan produk yang telah memiliki perlindungan hak kekayaan intelektual, UMKM diharapkan semakin percaya diri, memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Anak menjadi salah satu kelompok yang rentan tertular tuberkulosis, terutama ketika tinggal bersama anggota keluarga yang menderita tuberkulosis atau TBC. Pencegahan dan deteksi dini dinilai penting untuk mencegah penularan sekaligus komplikasi TBC pada anak.
11: Penemuan kasus tuberkulosis atau TBC pada anak di Sumatera Barat masih jauh di bawah angka estimasi tahun 2026. Hingga Juli baru sekitar 1.195 kasus TBC anak yang ditemukan dari estimasi sebanyak 4.162 kasus atau sekitar 29%. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Dr. Rina Sofianti kepada RRI kemarin mengatakan, secara keseluruhan, penemuan kasus TBC di Sumatera Barat juga masih rendah. Hingga Agustus, baru sekitar 6.000 kasus ditemukan dari estimasi sekitar 24.500 kasus TBC tahun ini atau baru sekitar 33%. Rina menjelaskan, vaksinisasi menjadi salah satu upaya penting dalam pencegahan TBC pada anak. Imunisasi BCG telah lama diterapkan di Indonesia dan menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap penyakit TBC sejak usia dini.
14: Kemudian untuk kasus pada anak sendiri, data kami untuk tahun 2026 ini, kondisi sampai Juli yang kita lihat, untuk anak sebenarnya estimasi kasus anak itu diperkirakan ada sekitar 4.162 anak tahun 2026 ini yang diperkirakan yang ada kasus TBC-nya. Dari 4.162 sampai saat ini, yang baru kita temukan di data kami, baru sekitar 29% atau sekitar 1.195 kasus TBC pada anak.
11: Sementara itu, konsultan respirasi anak RSUP M. Jamil Padang, Dr. Vini Fitriani mengatakan, TBC pada anak memiliki risiko lebih berat karena penyakit tersebut tidak hanya menyerang paru-paru. TBC dapat menyebar ke organ lain, terutama selaput otak, dan menyebabkan komplikasi serius hingga kematian.
15: Sebenarnya bukan hanya pada dewasa, tapi juga pada anak. Jadi pada anak ini ada bahayanya. Ternyata pada anak penyakit TBC itu tidak hanya di paru-paru, bisa menyebar ke seluruh tubuh, terutama ke selaput otak. Nah ini yang paling ditakutkan. Pada anak jika ada TBC yang meluas sampai ke luar paru-paru, maka itu akan jadi gejala yang sangat berat, malah mengakibatkan kematian. Pada dewasa juga bisa menyebar ke luar paru-paru, tapi yang paling sering menyebar ke luar paru adalah pada anak, khususnya balita dan remaja. Tentu saja karena daya tahan tubuhnya yang masih lemah.
11: Ia mengingatkan pencegahan TBC pada anak tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan keluarga. Orang dewasa yang menderita TBC dan masih mengalami batuk dapat menularkan bakteri melalui droplet kepada anak, terutama apabila tinggal dalam satu rumah. Oleh karena itu, deteksi dini, imunisasi, serta penanganan TBC secara tepat perlu diperkuat untuk mencegah penularan di lingkungan keluarga. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan penemuan kasus sekaligus mencegah TBC berkembang menjadi komplikasi berat pada anak. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Merdeka secara finansial dalam keluarga bukan sekedar memiliki banyak uang, investasi di berbagai tempat, atau terbebas dari utang. Kemampuan mengelola pemasukan dan pengeluaran sesuai kebutuhan, serta memiliki kesiapan menghadapi kondisi darurat menjadi kunci mencapai kemandirian finansial. Informasi selengkapnya disampaikan Ellen Silviasari.
9: Praktisi dan akademisi di bidang manajemen keuangan, Dr. Laini Tasari mengatakan, kemerdekaan finansial lebih berkaitan dengan kemampuan seseorang mengatur uang sesuai kebutuhan dan tujuan hidup. Menurutnya, memiliki banyak uang belum dapat dikategorikan merdeka secara finansial jika belum mampu mengelolanya dengan baik. Lainita menjelaskan, mandiri secara finansial juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Kondisi tersebut menjadi penting ketika seseorang tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau tidak lagi memiliki sumber pemasukan tetap. Untuk menjaga kondisi keuangan tetap sehat, Lainita menyarankan setiap orang melakukan pemeriksaan atau financial check secara rutin. Pencatatan perlu dilakukan terhadap seluruh pemasukan dan pengeluaran, baik yang bersifat rutin maupun tidak rutin.
16: Kita itu juga harus melakukan financial check. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama itu, ini harus setiap hari kita lakukan. Nanti setiap minggu kita review, dan setiap bulannya kita harus mengambil keputusan. Mana yang harus diprioritaskan, yang harus dikurangi, atau yang harus kita saving di mana, gitu. Kita catat dulu semua pemasukan. Nah, setelah tahu, itu harus dicatat juga pengeluarannya.
9: Menurut Lainita, selain mencatat pemasukan dan pengeluaran, pentingnya menyiapkan dana darurat untuk menghadapi kebutuhan mendesak. Ia menyarankan dana darurat dialokasikan sejak awal bulan, bukan mengandalkan uang yang tersisa pada akhir bulan. Minimal dana darurat yang dimiliki 3-6 kali dari total pengeluaran. Untuk mempermudah pengelolaan keuangan keluarga, Lainita menyarankan masyarakat membagi uang ke dalam 3 pos utama. Ketiga pos tersebut meliputi kebutuhan wajib, dana darurat, dan tabungan yang disiapkan untuk mencapai tujuan keuangan di masa mendatang. Ellen Silviasari melaporkan.
1: Kota Payakumbuh sukses menggelar Indonesia's Horse Racing Cup Merdeka Cup untuk kedua kalinya di lapangan Pacu Kuda Kubu Gadang kemarin. Kompetisi Pacu Kuda Nasional yang digagas Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, Pordasi Sumatera Barat dan Sportainment Sarga.co tersebut menghadirkan penampilan joki terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
17: Sebuah kehormatan bagi kita Kota Payakumbuh yang menjunjung tinggi tradisi semangat olahraga berkuda.
18: Kota Payakumbuh kembali dipercaya menjadi tuan rumah Indonesia Horse Racing Merdeka Cup untuk tahun ini di lapangan Pacu Kuda Kubu Gadang Payakumbuh kemarin. Kejuaraan ini menjadi penyelenggaraan kedua secara berturut-turut di Kota Payakumbuh, sekaligus menjadikan daerah tersebut sebagai daerah pertama di luar Pulau Jawa menjadi tuan rumah ajang pacuan kuda besutan Sportainment Nasional Sarga.co. Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta kepada RRI kemarin mengatakan, kepercayaan kembali menjadi tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus peluang untuk memperkuat posisi Payakumbuh dalam peta olahraga berkuda nasional. Menurutnya, pacuan kuda tidak hanya menjadi bagian dari olahraga, tetapi juga merupakan warisan budaya masyarakat Minangkabau yang mengajarkan keberanian, kedisiplinan, semangat juang, dan sportivitas.
17: Perlombaan pacuan kuda bukan suatu perlombaan yang adu cepat. Tadi kita lihat bahwa aseri merupakan suatu olahraga berkuda sunatullah. Ini sudah dilakukan dari zaman Rasulullah. Mudah-mudahan Payakumbuh menjadikan suatu pacuan kuda aceri ini suatu event yang meningkatkan amanah daripada Rasulullah.
18: Zulmaeta berharap perhatian terhadap IHR Merdeka Cup 2026 dapat menjadi momentum untuk mengembangkan potensi kuda lokal baik dari sisi kualitas maupun nilai ekonominya. Menurutnya, peningkatan kualitas ternak dan nilai jual kuda perlu berjalan seiring dengan upaya membangkitkan kembali usaha peternakan kuda di Payakumbuh. Sementara itu, Ketua Pengprov Pordasi Sumatera Barat Dery Asta mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Payakumbuh, Forkopimda, PP Pordasi, promotor sponsor, dan seluruh panitia dalam penyelenggaraan IHR Merdeka Cup 2026. Menurutnya, kejuaraan tersebut berhasil mempertemukan kekuatan tradisi lokal dengan pendekatan olahraga berkuda yang lebih modern sehingga memberikan warna baru bagi perkembangan pacuan kuda di Sumatera Barat.
17: Ini bukan pacu biasa, tapi pacu penggabungan olahraga tradisional yang sudah turun-temurun, pesta alek nagari yang sudah naik kelas.
19: dengan perpaduan teknologi yang luar biasa. Kita tentu dari Sumatera Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komisi Pacu, kepada tim Sarga, dan tak lepas kepada Ketua Umum PP Pordasi, Bapak Aryo PS Joyo Hadi Kusumo.
18: Kejuaraan Indonesia Horse Racing IHR Merdeka Cup 2026 mempertandingkan 15 race yang diikuti oleh kuda-kuda terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Gelaran dimaksud juga memadukan pacuan kuda modern dengan tradisi pacu kuda Minangkabau, serta menghadirkan pacu tradisional draft bogie dan demonstrasi horseback archery atau panahan berkuda. Hans Permananda melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemerintah Kabupaten Solo mendorong masyarakat pahami proses pendataan sosial melalui sistem terintegrasi. Kota Payakumbuh sukses selenggarakan Indonesia's Horse Racing Merdeka Cup 2026. Demikian warta berita daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita beralih ke informasi yang bisa Anda baca juga pada portal berita kami rri.co.id. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang terus memperkuat pelayanan administrasi kependudukan atau adminduk untuk memudahkan masyarakat memperoleh dan memperbarui dokumen kependudukan. Nah, penguatan layanan dilakukan melalui pelayanan langsung, kemudian ada pelayanan daring, hingga jemput bola ke tengah masyarakat. Pendengar, Kepala di Dukcapil Kota Padang Ances Kurniawan mengatakan kalau pengurusan administrasi kependudukan pada dasarnya tidak sulit dan tidak dipungut biaya. Jadi masyarakat juga didorong untuk memperbarui data kependudukan apabila terjadi perubahan kondisi. Dan pendengar, pembaruan data itu penting dilakukan ketika masyarakat mengalami perubahan alamat ya, pendidikan maupun susunan anggota keluarga. Data yang selalu diperbarui ini akan membantu memastikan dokumen kependudukan sesuai dengan kondisi masyarakat sebenarnya. Agar pendengar, untuk mendekatkan pelayanan di Dukcapil kini juga menempatkan operator di tingkat kelurahan dan kecamatan. Jadi masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk berbagai kebutuhan administrasi kependudukan. Sementara perekaman awal KTP elektronik itu tetap dilakukan di kantor di Dukcapil karena membutuhkan peralatan biometrik khusus. Selain pelayanan secara langsung, masyarakat juga dapat mengurus sejumlah dokumen kependudukan secara daring melalui portal, namanya itu portal Siranca. Ya, jadi layanan tersebut memberikan kemudahan karena masyarakat tidak harus selalu datang ke kantor di Dukcapil untuk mengajukan dokumen. Jadi itu dia ya pendengar, informasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Oke, selamat pagi yang sudah siap-siap ini untuk aktivitas hari ini di awal pekan, itu hari-hari yang cukup sibuk ini biasanya. Jadi mudah-mudahan sudah disiapkan segala sesuatu dari tadi malam, terutama yang akan berangkat ke tempat tugas, ke tempat aktivitas yang pagi ini di tempat aktivitasnya itu biasanya ada apel ya, apel pagi, kemudian yang di sekolah itu upacara bendera. Jadi siap-siap, jangan lupa perlengkapan seperti dasi, ada topi juga bagi anak-anak sekolah ya. Uni jangan lupa tuh. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita beralih ke lagu berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Pernahkah Anda merasa makanan yang dibungkus daun pisang itu memiliki rasa dan aroma yang lebih nikmat dibandingkan makanan yang disajikan menggunakan piring atau wadah biasa? Menariknya, sensasi tersebut tidak sekedar sugesti ya, karena daun pisang memang dapat memberikan pengaruh terhadap aroma dan pengalaman sensoris makanan. Ketika makanan masih panas dan dibungkus dengan daun pisang, panas serta uap dari makanan berinteraksi dengan permukaan daun. Proses tersebut membantu senyawa-senyawa aroma menjadi lebih mudah terlepas sehingga menghasilkan aroma khas yang kemudian bercampur dengan aroma makanan. Nah, terbayang tidak ya, pendengar? Aroma makanan yang dibungkus daun pisang, wis, itu biasanya wangi ya, harum. Nah, inilah yang membuat makanan seperti nasi timbel, lontong, lemper, pepes, arem-arem hingga berbagai jajanan tradisional memiliki karakter aroma yang berbeda ketika menggunakan daun pisang. Saat bungkusnya dibuka, aroma daun yang khas berpadu dengan aroma makanan dan langsung ditangkap oleh indera penciuman kita ya. Oke, yang sedang sarapan juga nih, apa kabar? Nah, pendengar, dilansir dari National Library of Medicine bahwa daun yang digunakan sebagai pembungkus makanan memiliki senyawa bioaktif dan komponen volatil yang

berpotensi mempengaruhi karakter makanan. Penelitian mengenai kemasan berbasis daun bahkan terus dikembangkan karena bahan alami tersebut memiliki potensi sebagai alternatif kemasan yang lebih aman dan juga ramah lingkungan. Namun bukan berarti daun pisang secara ajaib membuat semua makanan menjadi lebih enak ya, karena sensasi tersebut merupakan hasil perpaduan antara aroma, panas, uap, tekstur, dan pengalaman sensoris ketika makanan disantap. Oke, pendengar, itu informasi sedikit tentang benarkah makanan yang dibungkus daun pisang rasanya lebih enak. Anda bisa baca juga selengkapnya pada portal berita kami rri.co.id.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

Prasat Radio Republik Indonesia Padang Prengar. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan sama-sama menambah informasi dalam warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Jadi jangan lewatkan ya pendengar, di sela-sela kesibukan kita pagi ini, informasi dari seluruh penjuru tanah air dan luar negeri akan hadir pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sama-sama kita dengarkan dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Berakhir kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita jelang tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Padang akan ikuti warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.